88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Ya Bang Kakak, pukul 7 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Artinya kita masuki segmen selanjutnya, yaitu hari ini dalam sejarah. Di tanggal 12 Oktober 2026 ini kita memperingati hari apa ya Bang Kakak? Kejadian lampau apa yang terjadi dan peristiwa besar apa yang kita peringati hari ini? Tungguin informasi selengkapnya setelah Future Tengkuluk Melayu berikut ini dan lagu-lagu enak lainnya. Pastikan tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: tanjak dan tengkuluk bukan hanya sekedar penutup kepala, namun pemaknaannya artinya mencirikan identitas kemelayuan dari seseorang, sehingga dalam membuatnya tidak sembarangan, meski dibuat sama-sama dari sehelai kain. Penggunaan tanjak dan tengkuluk harus terus dilestarikan, terutama bagi kalangan anak muda. Adalah Muammar Hamzah, seorang mahasiswa berprestasi yang turut melestarikan budaya Melayu bertengkuluk. Selain sebagai pengrajin, Hamzah juga masih aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Ia juga memiliki segudang prestasi, diantaranya Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan 2022, juara 1 Lomba Media Tradisional Pertunjukan Rakyat Tingkat Sumatera Utara, dan juara 2 Kelompok Informasi Masyarakat Pertunjukan Rakyat Sumatera Utara. Adapun kecintaan dan motivasi Hamzah melestarikan tengkuluk, salah satunya adalah karena keprihatinannya terhadap keberadaan tengkuluk bagi anak muda.
1: Nah, prestasi yang saya dapatkan semenjak dari kelas 1 SMP, saya mengikuti sanggar seni dan saya sering mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3 dari tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi Sumatera Utara. Dan itu seni teater, festival seni teater. Dan pada tahun 2021, prestasi yang saya dapatkan ialah juara 1 Duta Pemuda Kabupaten Asahan. Lalu dilanjutkan dengan tahun 2022, saya mendapatkan juara Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan, Mbah. Kegiatan saya untuk saat ini, saya adalah seorang mahasiswa. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma dan saya semester 1. Saya memiliki mesin kecerdasan atau MK, itu Intuiting Introvert. Dan saya mengambil konsentrasi, yaitu manajemen pariwisata, karena saya menyukai pariwisata. Kalau jawaban simpelnya, ya biar keren aja. Tapi ada jawaban yang lebih dalam, yang lebih mendasar lagi, yaitu selain miris melihat anak muda sekarang yang menganggap fashion tradisional itu terkesan kuno. Jadi saya di sini memakai itu sehari-hari karena saya menyukai. Selain saya menyukai, saya juga mencintai. Dan ini harus dikembangkan lagi. Dan itu harus pemuda seperti kita ini, Pak.

0: juga menyampaikan bagaimana ia awalnya tertarik pada tengkuluk.
1: Jadi awal mula saya menyukai panjat atau tengkuluk itu, pertama kali saya melihat bidan pengantin, Mbak. Jadi ketika itu apa yang dipakai pengantin itu keren sekali gitu. Saya pasti nanti bakal pakai itu, tapi belum sekarang. Saya masih harus belajar lagi, Mbak. Jadi saya nanya, di mana sih belinya? Pertama saya mau beli, Mbak. Dan kedua saya pengen tahu bagaimana cara membuatnya. Lalu saya mencoba mendatangi salah satu brand yang ada di Kabupaten Asahan, yaitu brand tengkuluk dengan nama Alam Tengkuluk. Jadi saya mencoba belajar dengan seseorang namanya Abah Alam. Lebih akrab dia panggil Abah Alam.
0: Tengkuluk memiliki beragam jenis dan peruntukannya pun tidak sembarangan.
1: Nah, sejauh ini saya masih belajar dan saya sudah bisa membuat beberapa lipatan. Banyak sih, diantaranya ada tengkuluk dendang tak sudah, tengkuluk balung raja, ada tengkuluk mahkota alam, dan yang paling saya gemari itu ada satu lipatan yang dinamakan lipatan belah mumbang, Mbah. Jadi lipatan ini bentuknya seperti mumbang kelapa. Jadi kalau kita melihat ada kelapa yang gugur, apa mumbang
2: tumbuh tunas
1: yang gugur, nah dia berbentuk panjang dan segitiga, nah itu namanya belah mumbang.
2: Itu kamu bisa buat?
1: Itu saya bisa buat. Dan itu juga adalah tengkuluk yang dipakai raja di raja, Pak, saat memerintah Kesultanan Asahan.
0: Sementara itu untuk proses pembuatan tengkuluk, menurut Hamzah, diperlukan waktu 1 jam untuk satu tengkuluk dengan bahan yang disarankan adalah kain songket. Bagaimana pembuatan tengkuluk? Muammar Hamzah menjelaskannya berikut ini.
1: Nah, untuk pembuatannya atau prosesnya kurang lebih 1 jaman lah ya, Bang. Dan ini dibuat dari kain, sebaiknya kain songket ya, kain songket tenun yang asli. Tetapi pasar meminta hal-hal yang lebih praktis itu, yang harganya tak menguras kantong. Jadi bisa kita buat dari songket meteran, Bang. Jadi dengan

0: kita pikirkan, kita mau melipat apa, kita mau jenis apa gitu.
1: Adapun Hamzah membuat tengkuluk berdasarkan pesanan dari pelanggan, dan pelanggan tengkuluk Muammar Hamzah tidak hanya berasal dari Sumatera Utara saja, namun juga berasal dari luar provinsi Sumatera Utara seperti Kalimantan, Riau, dan Sumatera Barat.
0: Namun saya hanya membuat kepada pesanan khusus seperti bidan pengantin, ada atau acara-acara kasidah.
2: Ada lagi yang lain?
0: Dan saya juga seorang mahasiswa, saya lebih fokus kepada belajar dulu daripada berwirausaha. Tapi saya mencoba menggabungkan dua hal ini, meskipun cukup sulit, tapi berusaha saya nikmati, Pak. Alhamdulillah, pasar pesanan kita sudah sampai ke beberapa luar provinsi, baik Aceh, Riau, dan juga Sumbar. Kemarin juga ada yang mesen nih, Bah, dari Kalimantan.
1: Beruntungnya, Muammar Hamzah sebagai pengrajin tengkuluk mendapatkan dukungan dari pemerintah meskipun masih mengalami beberapa kendala dalam produksinya. Kita dengarkan kembali penuturan Muammar Hamzah.
0: Dalam kurun 2 bulan ini, kita juga bekerja sama dengan Dispora Kabupaten Asahan membuat pelatihan pembuatan tengkuluk, Bah. Alhamdulillah. Untuk kendala sibah sejauh ini ya masih manual lah, masih mengerjakan dalam konteks yang manual. Dalam itu karena kita kan pakai mesin manual, gak pakai mesin pabrik ya. Jadi dalam pembuatan satu itu atau pemesanan banyak, kita kewalahan. Jadi harus menambah jasa gitu loh untuk bekerja sama, dan kita harus melatih lagi, dan di situ kita juga membuat pelatihan lagi gitu lah. Saya berharap dan saya masih berpikir bagaimana caranya membuat dengan mesin dan praktis
2: supaya
0: untuk memenuhi pasar lokal, nasional, dan internasional tentunya, Bang.
1: Bagaimana harapan Muammar Hamzah terhadap pelestarian pemakaian tengkuluk saat ini, terutama bagi generasi muda saat ini?
0: Pertama, saya harus memulai dari diri sendiri ya, Bang. Jadi saya membiasakan diri saya dengan hal-hal yang berbau budaya, dan saya pelan-pelan mengajak, saya menggunakan keeksistensian yang saya dalam media sosial, dalam bermedia sosial, berkata-kata dan menulis untuk mengajak para pemuda bahwa kalau pakai tengkul itu keren loh gitu. Selain itu, ini juga bagus untuk souvenir dan juga untuk perkembangan pariwisata di Sumatera Utara ini, Pak. Saya berharap kepada anak muda khususnya, ayolah kita sama-sama bergerak kembali membudayakan pakaian tradisional, terutama yang tengkuluk, agar tengkuluk ini lebih dikenal masyarakat luas. Karena ini adalah khasanah budaya kita. Ini adalah budaya lokal. Kalau bukan kita yang memperkenalkannya kepada masyarakat luas, siapa lagi coba? Jadi sebelum kita menutup sesi kita hari ini, saya punya pantun nih, Pak. Jadi nggak puas gitu bicara budaya Melayu tapi nggak pakai pantun. Panjak bukan sembarang panjak, berdiri segak tak akan layu. Ini anak bukan sembarang anak, ini adalah anak Melayu. Ahoy Kota Medan.
1: Abang dan kakak, budaya dan tradisi Melayu saat ini harus terus dilestarikan dan diperkenalkan, terutama di kalangan anak muda. Hal ini agar khasanah budaya dan tradisi Melayu tidak hilang di telan zaman. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Bang Kakak, tanggal 12 Oktober ya, kita memperingati berbagai event ya. Ya, langsung aja yang pertama ada yang namanya Hari Museum Nasional. Nah, ini momen ya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan sejarah serta koleksi museum. Yang kedua ada yang namanya Hari Artistis ya, Aritis. Nah, Hari Arthritis Sedunia atau World Arthritis Day ya, kampanye global untuk memperluas pemahaman tentang penyakit sendi, artritis dan rematik. Selanjutnya adalah hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, mengusung tema Jawa Timur Unggul, Maju, Berkelanjutan, yang dimeriahkan dengan berbagai kegiatan resmi dan layanan gratis bus Trans Jatim di wilayah Malang Raya dan Gerbang Kertasusila ya. Nah itu dia. Nanti Charlie bakal balik lagi Abang Kakak dengan informasi lainnya. Jadi pastikan untuk Abang Kakak tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kosar Ompu Pulau Batu Sinambela, lahir tahun 1848 di tepian Danau Toba Bakara, saat ini Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Sebagaimana leluhurnya, gelar raja dan kepemimpinan selalu diturunkan secara turun-temurun. Ketika Patuan Bosar Ompu Pulau Batu Sinambela masih muda, usia 22 tahun, beliau dinobatkan menjadi Raja Sisingamangaraja 12, persisnya tahun 1871. Namun ajal menjemput, sang raja Sisingamangaraja wafat 17 Juni 1907. Saat penjajah Belanda menemukan keberadaan sang raja dan langsung melakukan serangan secara membabi buta dengan mempergunakan senjata api. Dalam peristiwa itu, salah seorang putri raja, yakni Putri Lopian beserta dua orang putranya, Patuan Nagari dan Patuan Anggi, gugur bersama. Ketika Raja Sisingamangaraja melihat putrinya Lopian Nauli terkena peluru dan bersimbah darah, beliau menangis dan hatinya sangat pilu. Beliau tahu bahwa beliau berpantang darah. Tetapi cinta dan kasih sayangnya kepada putrinya membuat beliau mengabaikan itu semua. Beliau tahu apa yang akan terjadi apabila beliau melanggar pantangan tersebut. Pada saat itulah, tentara Belanda melepaskan tembakan tepat mengenai Raja Sisingamangaraja 12 yang terkena darah putrinya. Dan peluru pun menembus tubuhnya. Beliau mengembuskan nafasnya yang terakhir. Semuanya karena cinta. Cinta terhadap tanah airnya, cinta terhadap putrinya Lopian Nauli, cinta terhadap rakyatnya, dan cinta terhadap keluarganya. Membuat beliau mengorbankan dirinya, mengabaikan hidupnya, dan kemudian gugur sebagai pahlawan bangsa.

Among Kakak melansir laman Kemenbud Republik Indonesia, Hari Musum Nasional diperingati setiap tanggal 12 Oktober di Indonesia. Penetapan tanggal ini berkaitan dengan Musyawarah Museum Se-Indonesia atau MMI pertama yang diselenggarakan pada 12-14 Oktober 1962 di Yogyakarta. Pertemuan tersebut dihadiri oleh sekitar 40 peserta dari kalangan pemimpin museum, tokoh permuseuman, pemerhati, dan pecinta museum. Musyawarah tersebut menghasilkan sejumlah resolusi penting sebagai landasan pengembangan museum di Indonesia. Tanggal 12 Oktober kemudian ditetapkan sebagai Hari Museum Nasional pada 2015. Peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap museum sebagai tempat penyimpanan, merawat, dan memperkenalkan warisan sejarah serta budaya kepada generasi mendatang. Selanjutnya adalah Hari Artritis Sedunia, ya, ini diperingati setiap tanggal 12 Oktober untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai artritis ya, atau radang sendi. Nah, peringatan ini telah berlangsung sejak 1996 dan menjadi kesempatan untuk memperluas pemahaman tentang dampak penyakit sendi terhadap aktivitas sehari-hari serta kualitas hidup penderitanya. Artritis ya, ini merupakan istilah untuk berbagai kondisi yang menyebabkan peradangan pada sendi. Nah, gejalanya dapat berupa nyeri, pembengkakan, kekakuan, hingga keterbatasan gerak. Melalui peringatan ini, masyarakat diharapkan lebih memahami pentingnya mengenali gejalanya, memperoleh pemeriksaan medis yang tepat, dan memberikan dukungan kepada orang yang hidup dengan kondisi tersebut. Nah, itu dia tadi Bang Kakak ya, informasi ya mengenai peringatan hari besar yang dirayakan setiap 12 Oktober. Oke deh, Abang Kakak, menjelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, jangan lewatkan nanti Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Nanti kita bakal ngobrol selama 1 jam ke depan ya, pukul 8 sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat, tentang satu tema yang menarik pastinya. Abang Kakak boleh gabung di 0618463115 atau chat WhatsApp di 0811614248. Jadi pastikan untuk Abang Kakak tetap bersama kita di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

MKK PT Astra International membangun arena pertunjukan seni atau amphitheater berkapasitas sekitar 150 penonton di Desa Kamiren, Banyuwangi, Jawa Timur. Fasilitas ini diharapkan memperkuat pelestarian budaya asing sekaligus meningkatkan daya tarik wisata desa. Amphitheater tersebut dirancang dengan panggung setengah lingkaran berlatar dinding bata merah yang mengadaptasi bentuk atap rumah adat Osing. Arena penonton dilengkapi rencana tribun bertingkat dari batu alam dan pepohonan di sekitarnya untuk menciptakan suasana pertunjukan terbuka. Fasilitas ini nanti dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang pertunjukan dan edukasi seni budaya lokal, mulai dari tari gandrung, jaran goyang, hingga berbagai kesenian tradisional khas Banyuwangi. Sekian kabar berita Pro4 saat ini, nantikan kabar berita Pro4 selanjutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prambanan.

Saatnya Anda mendengarkan Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar dengan tema yang ringan dan aktual khas Perompak. Setiap hari selama 1 jam mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar.

0: 88,4 Promot Medan, Suara Budaya Nusantara. Marco Bar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Yuk abang kakak kita ngobrol dengan satu tema yang menarik di pagi hari ini ya. Sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita ngobrolin soal budaya jujur dan tepat waktu dalam bekerja. Pastinya ya, kita sebagai pekerja ya kan harus bisa memanage waktu atau membuat untuk pandai membagi waktu abang kakak ya, dalam bekerja, mungkin di rumah atau di tempat kerja, dan juga jujur pastinya ya abang kakak. Boleh gabung di 0618463115 atau chat WhatsApp kita di 0811614248. Halo Marco Bar.
1: Halo Sally, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di sana?
1: Ada Cynthia di Mabar.
0: Halo Kak Cynthia, gimana kabarnya?
1: Kabar baik Kak Cynthia.
0: Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan?
1: Sudah pakai ini, pakai sup ayam.
0: Oh ma, ayam terus ya?
1: Iya, tadi pagi dimasak dari pagi.
0: Oh ma, siapa yang masak?
1: Masak apalah, ada yang masak anak, ada yang masak.
0: Kenapa?
1: Yang masak mama sendiri ya gitu.
0: Yang masak mama?
1: Kita bantu nyuci piring doang, piringnya.
0: Oh, nyuci piring. Oke deh.
1: Saya makan pagi.
0: Sudah.
1: Apa, anak siapa lauknya?
0: Hari ini aku makan roti, pakai minumnya coklat.
1: Coklat itu ya?
0: Apa?
1: Yang hangat apa yang panas?
0: Coklat hangat dong, pagi-pagi ya.
1: Yang dingin.
0: Enggak, nanti atit. Oke, Sin, kita lagi ngobrolin soal budaya jujur dan tepat waktu dalam bekerja ya. Nah, bekerja itu kan gak harus yang di luar rumah, yang harus berpenghasilan. Di dalam rumah juga bisa disebut bekerja, entah berberes rumah, membantu orang tua, ya kan? Nah, jadi gimana nih cara Cynthia untuk tetap mempertahankan kejujuran dan juga tetap tepat waktu dalam bekerja?
1: Kita upload, tepatnya kita gini, harus ada kan apa disiplin dari dulu, kita harus disiplin gitu.
0: Kenapa?
1: Dari awal kita harus disiplin sampai semester, dari awal kita harus disiplin gitu.
0: Oh, disiplin, terus?
1: Tepat waktu, tahu, nggak jangan sampai kita berbohongin apa semua orang gitu.
0: Ada lagi?
1: Jangan sampai kita bohongin banyak orang gitu.
0: Oke.
1: Harus dipercaya gitu.
0: Udah diterapkan tuh?
1: Gitu.
0: Oke deh, jadi kalau udah disiplin nggak keteteran ya?
1: Iya, kita tepat waktu dan gampang untuk dipercaya oleh orang-orang lain gitu.
0: Oke deh. Apa sih manfaatnya Sin yang udah dirasakan kalau kita tuh bekerjanya jujur dan juga tepat waktu?
1: Banyak orang senang, banyak orang percaya sama kita, jadi banyak orang yang suka sama kita gitu. Pekerjaan kita gitu.
0: Oke deh. Ya udah. Oke deh Sin, terima kasih ya sudah bergabung.
1: Tadi enggak ada kawannya?
0: Ada.
1: Bibir.
0: Ada bibir. Hai. Halo Kak Cynthia.
1: Halo, bibir makan.
0: Kenapa?
1: Udah makan bibir?
0: Udah makan. Ada juga Dinda dan juga Najwa nih.
2: Dinda, hai Kak.
1: Halo, makan pagi juga?
0: Sudah makan pagi?
2: Sudah dong.
0: Oke. Oke deh, terima kasih Sid sudah bergabung.
1: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kabar?
1: Mari kita ngobrol dan berkabar. Kabar yang terupdate dan terkini.
0: Oke, ada siapa di sana?
1: FM.
0: Gimana kabarnya?
1: Baik, Kak.
0: Sehat gitu deh.
1: Udah berapa?
0: Udah.
1: Pakai apa?
0: Pakai roti.
1: Sama apa?
0: Sama coklat.
1: Waduh, enak tuh.
0: Iya, kirimlah kemari. Pasti mau bilang gitu. template.
1: Kirimlah kemari, kan bisa diojek, Kak.
0: Enggak mau aku. Aku mau kemakan lah semuanya. Cuman ya?
1: Aku masih bayu ini lah.
0: Kenapa?
1: Kacanti, masa aku bilang? Karena galak.
0: Enggak galak aku.
1: Siapa ini? Windy apa?
0: Yang mana?
1: Yang pernah kedua siapa nih?
0: Windy
1: ya, Windy mau kelain gak galak.
0: Oh, Windy gak galak. Memang gini aku, suka, aku memang galak. Jangan samakan aku dengan yang lain ya. Meretak dia. Orang dia pun datang. Ya udah memang suka digalakin kan.
1: Kamu siapa?
0: Ada siapa nih?
2: Ada Bibil.
1: Ya.
0: Ada siapa lagi?
3: Ada Dinda.
0: Oke, ya. Ada siapa lagi?
2: Ada Nazwa.
1: Banyak, udah sarapan tuh?
0: Sudah. Pakai apa? Kini mulai kemari gitu lagi. Enggak.
2: Pakai telur balado nih.
0: Oh, pakai telur balado.
1: Waduh, enak tuh.
0: Jadi,
3: kemari.
0: Belilah ya kan.
1: Ya, makanya masa aku ngelayu ini lah.
0: Kenapa? Kok malah? Enggak loh, memang gitu. Padahal dia merepet ya kan?
2: Merajuk dia.
0: Oke lah, Bang Frigin.
1: Ya.
0: Ya, kita lagi ngobrolin soal budaya jujur dan tepat waktu dalam bekerja.
1: Iya.
0: Gimana nih, kalau Bang Frigin nih kerjaannya apa nih?
1: Aku kerja kadang enggak. Ya karena kalau kerja pun sering kelambat aku. Tergantung lokasinya.
0: Tergantung lokasi.
1: Iya. Lokasi juga jauh kan. Sering kelambat tuh aku kerja tuh. Makanya aku dipencet jauh, selamat punya kendaraan pula. Angkot sendiri angkot.
0: Berarti
1: Bus itu pasti lah, tertentu ya.
0: Berarti yang salah tertentu. Tempat kerjanya yang jauh atau Bang Friggennya nih nggak tepat waktu?
1: Iya, nggak tepat waktu. Bukan kendaraan aku.
0: Ada kendaraan umum biar nggak macet.
2: Nah, bus listrik. Ya,
1: bus listrik pun nggak ada inilah itu angkut bus listrik tepat aja.
0: Apa?
1: Ini. Terlambat.
0: Berarti bangunnya harus lebih cepat.
1: Iya. Tapi kendaraan pula mana? Kalau pakai kendaraan cepat, sudah sampai.
0: Iya. Ya itu lebih giat bekerja biar bisa beli kendaraan ya kan.
1: Iya. Penyare? Apa? Rumah di mana?
0: Rumahku di atas bumi di bawah langit.
1: Di atas semua manusia. Semua
0: langit. Oh iya, semua aku manusia. Aku pikir aku aja.
1: Aku bukan di atas bumi langit.
0: Gimana?
1: Aku di atas langit. Di atas langit, di bawah hamparan dunia.
0: Di atas langit dia, berarti jadi kayangan.
1: Di bawah hamparan dunia.
0: Iya, oke lah. Jadi kan selama ini nggak tepat waktu tuh, jadi bisa kehilangan pekerjaan.
1: Buat aku pun. Jangan lewat, mana rumahku jauh, marah-marahin aku masuk. Tapi syukurlah, pecat gak apa-apa. Sumpahin itu.
0: Jangan, udah dia yang salah, gak tepat waktu, nyumpahin orang pula dia. Dadah aja. Oke lah, terima kasih ya sudah bergabung.
2: Terima kasih Bang Frigin.
1: Itulah dari aku lah. Yang buat yang mencet aku sumpahin tokonya itu. Tokonya apa lah.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Markobar.
4: Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, selamat pagi Kak Sherly.
5: Pagi.
4: Selamat pagi juga ada Kak Bibin.
2: Pagi.
4: Selamat pagi ada Kak Najwa.
3: Pagi.
4: Ya, selamat pagi ada Kak Dinda. Pagi. Udah tersapa semuanya ya?
5: Sudah.
4: Bagaimana kabar semuanya di dalam studio?
5: Alhamdulillah, sehat.
2: Sehat, ceria.
4: Nampaknya tegas sekali pagi ini. Pagi saya berwibawa gitu ya kan?
0: Kita ngikutin penelpon. Kalau tadi kan, halo, nah kita juga kita ya kan? Sekarang,
5: iya gitu.
4: Coba ya, apa namanya?
5: Apa? Ya,
4: supaya kalau pagi itu lebih tenang. Orang gitu lebih berwibawa.
5: Baiklah, ya kan? Baiklah.
4: Darinya Muhammad Rudi. Ya, selamat pagi.
5: Pagi.
2: Ceria.
4: Baiklah.
0: Oke lah, sehat ya.
4: Alhamdulillah.
0: Oke deh, Bang Rudi, sudah sarapan?
4: Udah dong.
0: Oke, pakai apa tuh?
4: Pakai roti aja kita. Sama kita ya Kak Silia.
0: Oh, sama kita.
2: Orang-orang Inggris.
0: Ini Inggris.
4: Memang berarti kita dua ini pecinta roti nih.
0: Minumnya pakai apa tadi minumnya?
4: Minumnya teh manis aja dong. Sama minum jamu gitu.
0: Oke deh.
4: Kalau Kak Silia tadi dengarnya minum coklat panas. Wih, enak banget pagi-pagi ya.
0: Coklatnya nah. Rasa coklat bang.
4: Iyalah, rasa coklat tau lah.
0: Iya, iya, iya. Ya udah, awal cuma bilang
4: apa sih rasa coklat.
0: Iya, jangan marah, cuma bilang ya kan. Teh manis abang tadi rasa teh manis nggak?
4: Iya, rasa teh manis lah dikasih gula.
0: Iya, iya betul. Oke lah.
2: Contohnya kena sambal.
0: Kan bisa kan? Bisa aja.
4: Sudah kalau gitu nih. Ya.
0: Jadi teh pedas ya. Oke deh, Marudi.
4: Ya.
0: Kita lagi ngobrolin soal budaya jujur dan tepat waktu nih dalam bekerja. Bekerja itu gak harus keluar rumah ya. Bekerja di dalam rumah, online, ataupun melakukan kegiatan beres-beres rumah itu juga termasuk bekerja gitu ya.
4: Ya.
0: Nah, jadi Bang Rudi, ada gak pengalaman atau tetap memegang kejujuran dan disiplin gak dalam bekerja?
4: Kalau saya ya, kalau saya ini kan bisa dibilang bekerja juga. Ya, karena kita itu tugas muazin di masjid, ya sudah adalah honor kita. Alhamdulillah, itu sudah termasuk pekerja juga, sudah muazin resmi di Masjid Arifai. Ya, kalau teman-teman tahu itu Masjid Arifai itu sekitarnya di depan daripada stasiun Makmur. Jadi saya ini termasuk bekerja itu sebagai muazin Kak Sherly. Nah, cara kita tepat waktu itu ya 20 atau 10 menit itu sebelum azan kita sudah sampai di masjid. Tapi karena saya ini tunanetra, tergantung ketepatan dan kecepatan waktu juga yang mengantar. Nah, itu dia. Kadang-kadang nih ya, kita udah siap, udah dandan, udah pakai peci, udah pakai baju rapi, tapi yang antar belum datang. Pernah gitu loh, aku pernah terlambat gitu kan. 1 menit, waktu itu ada yang mengantar nih, yang naik becak gitu kan. Itu sudah hampir mau mendekati waktu, belum juga datang. Nah itu. Jadi yang namanya pekerja itu memang betul kita harus disiplin, harus tepat waktu juga. Jadi saya sempat ditegur juga, gitu kan? Kenapa lama kali? Yang mengantar lama, gitu kan? Jadi itulah, meskipun kita tunanetra, tidak menjadi penghalang untuk menjadi pekerja. Pekerja itu memang betul, nggak harus di luar rumah, gitu kan? Di dalam rumah sendiri pun juga termasuk pekerja. Tapi bedanya itu tadi. Bedanya pekerja di dalam rumah dengan di luar rumah itu adalah ketepatan waktu. Kalau pekerja di luar kita harus datang tepat waktu, sampai di awal waktu. Ya kan?

0: istirahatnya istirahat jam sekian. Tapi kalau kita work from home, bekerja dari rumah, ya, itu tidak terikat dengan waktu. Kenapa? Karena itu adalah rumah kita pribadi dan kita sendiri yang mengaturnya. Ah, itulah dia Kak Shirley.
1: Oh ya, oke deh.
2: Berarti kita jangan terlambat ya Kak Shirley ya.
1: Betul.
0: Nah, intinya kalau kita mau menjadi bekerja yang lebih baik itu kita harus disiplin daripada diri kita sendiri dulu.
1: Betul.
0: Nah, didikan itu ada tiga gitu kan. Lingkungan rumah, lingkungan sekolah, masyarakat. Kalau lingkungan rumah, ya didikan daripada orang tua kita, saudara kita, gitu kan, abang-abang kita, kakak-kakak kita. Lingkungan sekolah, guru kita, ya kan, bapak ibu guru kita, teman-teman kita. Lingkungan masyarakat, itu kalau yang namanya lingkungan masyarakat sudah kita bergabung dengan yang masyarakat yang heterogen, bercampur menjadi satu. Nah, itulah dia. Untuk menjadi disiplin yang luar biasa, kita mulai daripada lingkungan keluarga terlebih dahulu. Kalau dari lingkungan keluarga kita sudah disiplin, kita beralih ke sekolah, insya Allah di sekolah pun kita makin disiplin. Nah, kalau kita sudah disiplin, apatah lagi di masyarakat. Makanya pepatah orang Melayu bilang, ala bisa karena biasa, kan gitu kan. Kalau kita sudah terbiasa disiplin sejak dini, insya Allah bahkan sampai tua kita sekalipun, tetap kita disiplin. Tapi itulah dia tadi yang menjadi penghalangnya itu tunanetra. Penghalangnya di mana? Soal kendaraan. Atau mungkin ada jasa orang yang mengantar kita. Kadang kita udah tepat waktu, udah siap-siap, udah dandan. Tapi yang datang belum ngantar. Yang ngantar belum datang. Gitu kan? Nah, itulah kendala kita sebagai tunanetra ini. Tapi jangan dilihat daripada segi itu, yang penting semangatnya itu. Itu yang membayar rata-rata tunanetra itu semangatnya yang dinilai. Jangan dinilai daripada keterlambatan atau ketidakjujuran. Bisa jadi kita yang dari hati kita udah jujur, dari hati mau datang tepat waktu, tapi yang mengantar terkadang terlalu lama atau lambat.
1: Berarti dia kurang disiplin ya.
0: Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar. Oke deh. Oke, terima kasih sudah bergabung.
0: Lagunya lagu Minang ya, pokoknya terserah ya Kak Shirley ya.
1: Iya, insya Allah ada karena di rilis ya.
0: Karena ini kan kita bukan request ya kan. Oke lah yo.
1: Oke.
0: Buatnya Kak Shirley, buatnya Kak Bibil, Kak Najwa, Kak Dinda, semuanya. Sehat selalu kalian semuanya ya.
1: Amin.
0: Akhir kata, kita ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke lagu dulu. Nanti kita bakal tanya-tanya juga sama Bibil, Najwa, dan juga Dinda ya. Jadi setelah satu lagu berikut ini dulu, tetap di 88,4 Perempat Medan.
2: Suara Budaya Nusantara.
3: Hei sile, mayak abangnya ne.
4: Jua-jua abang, abang kai beli tanah.
3: Iya aku mendai-mendai saja.
4: Mendai-mendai juga.
3: Betul.
4: Iya lama tak jumpa ini bang.
3: Iya kemana saja aku tinggal.
4: Ke gunung.
3: Ngapain ke sana?
4: Nanam jeruk.
3: Iya, mana jeruknya?
4: Iya, kita mainkan dulu mus, baru kita makan.
3: Oh betul, dengarkan ne. Kalau merisik berbalas pantun begitu rasam Melayu lama. Sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
4: Pucuk Pisang Dua?
3: Iya.
4: Wah mantap kali bang.
3: Iya mainkan lah.
4: Aduh. Dengar abang ini ya. Buah sukun di belah dua. Awas pula kena getahnya.
3: Iya.
4: Lagu dibuka Pucuk Pisang Dua. Siapkan pemusik dan penyanyinya.
3: Betul. Kau dengarkan nih.
4: Iya.
3: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
4: Kalau gitu bang, mainkan.

0: Hei, sile! Maya ke abang sana?
1: Jua-jua, abang. Abang kai beritahan.
0: Iya, aku mendai-mendai saja.
1: Mendai-mendai juga?
0: Betul.
1: Iya, lama tak jumpa ini, bang. Iya,
0: kemana saja aku tinggal?
1: Ke gunung.
0: Ngapain ke sana?
1: Tanam jeruk.
0: Iya. Mana jeruknya?
1: Iya, kita mainkan dulu musik, baru kita makan.
0: Oh, betul. Dengarkan, Nek. Kalau merisik berbalas pantun begitu rasam Melayu lama, sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
1: Pucuk Pisang Dua?
0: Iya.
1: Wah, mantap kali, bang.
0: Iya, mainkanlah.
1: Aduh. Dengar abang ini, ya. Buah sukun dibelah dua. Awas pula kena getahnya.
0: Iya.
1: Belagu dibuka pucuk pisang dua. Siapkan pemusik dan penyanyinya.
0: Betul. Kau dengarkan, Nek.
1: Iya.
0: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
1: Kalau gitu, bang, main.

0: 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih di Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Boleh untuk abang kakak gabung lagi ya di 061-846-3115 atau chat WhatsApp di 0811-614-2248. Halo Markobar.
1: Mari kita berbagi kabar. Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di sana?
1: Ada Bang Wira di Langkat.
0: Bang Wira di Langkat, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat walaupun kedinginan.
0: Hujan ya?
1: Tadi malam.
0: Oh, tadi malam.
1: Ini kena apa? Hawa-hawanya.
0: Walah, masih ada hawa dinginnya ya?
1: Oh, masih. Apalagi dengar suara kecil. Waduh.
0: Oke deh, sudah sarapan?
1: Sih, kalau itu nggak usah ditanya.
0: Nggak usah ditanya, karena dia malas masak.
1: Ush, jangan kuat-kuat.
0: Iya, kita aja nih, nggak dengar yang lain.
1: Dia sendirian itu?
0: Enggak. Rame lah sama pendengar yang lain.
1: Maksudnya posisi, oke lah, mantap lah itu.
0: Oke lah, kemarin kita lagi ngobrolin soal budaya jujur dan tepat waktu dalam bekerja ya. Nah, kalau abang sendiri nih gimana nih dalam bekerja? Apakah selalu tepat waktu? Apakah selalu jujur atau sesuai situasi kondisi?
1: Kalau tepat waktu dan kejujuran, kayaknya hanya 75%.
0: Oke.
1: Kita bilang tepat waktu, apalagi dalam perjalanan kita tidak tahu ya kan? Ada kendala ya, mudah-mudahan jangan, cuman terkadang kita tidak tahu lah itu di perjalanan. Jadi waktu itu pasti tertunda lah ya kan. Kalau masalah kejujuran sih itu tergantung dengan kondisi juga. Kalau saya sekarang gimana ya, kita bukan berarti terus kita harus menipu, tidak. Ya kan ada pepatah mengatakan, kita boleh berbohong kalau memang waktu mendesak. Kalau menurut pepatah saya, pepatah orang nggak tahu. Selain apa lagi?
0: Oke. Nah, apa alasannya nih nggak 100% untuk jujur dan disiplin, Bang?
1: Kalau alasan saya itu, gimana ya? Kebetulan saya di bidang keamanan ya. Ya, menjelaskannya cuma gini aja lah. Saya berhadapan dengan yang namanya pencuri. Kemudian kita gini juga ya, kita tangkap satu orang, sedangkan kita itu tahu kondisi ekonomi mereka gitu. Nah, seandainya pun mereka ditangkap, sampailah dia kita bawa kasusnya itu panjang, kita lihat juga kondisi keluarganya kan. Ya walaupun diriku tuh gimana ya, sangar, cuman hati Hello Kitty. Jadi kita masih juga mempertimbangkan itu semua kan gitu. Ya mungkin ya jujur aja kita lepas balik lah dia dengan alasan kalau ada pertanyaan dari pusat, gimana, aman-aman. Nah, karena kita mau memikirkan juga ekonomi kawan gitu. Tapi ya itu kita tengok juga, kalau memang dia berulang ya mau tak mau kan gitu. Kalau memang selagi masih bisa kita bahkan, ya kita selamatkanlah dulu, karena dia itu melakukan itu bukan untuk kekayaan, hanya demi sesuap nasi. Ya terkadang saya berpikirnya itu agak panjang sih, seandainya posisi itu diputar balik gitu aja. Seandainya saya itu jadi dia seperti apa, kalau saya pun dikasih hotel Prodio kan gitu. Ya anak-anak istri mereka, keluarga kita kan gitu. Ya mungkin dari situlah saya akui kejujuran itu, maka saya bilang itu hanya 75%. Ya kalau masalah, ya cuma kita nggak bisa juga ngomong. Nah itu hanya kata mereka, oh saya begini dulu, itu hanya bohong. Bisa kita bilang siapapun mereka, apapun profesinya, kalau untuk mendapatkan 90% kejujuran aja itu sulit. Cuman kalau berkata-kata ya, oh saya begini, begini, disiplin segala macam, itu hanya omong kosong. Satu contoh yang cemcirli. Mungkin kalau disiplinnya karena mungkin posisi kerja dekat, oke, tepat waktu. Kalau untuk kejujuran, saya jamin juga. Untuk mendapatkan 90% itu agak sulit.
0: Oke. Oke deh, itu ya pendapat dari Bang Wira ya.
1: Ya, kalau pendapat saya seperti itulah. Ya, ya saya jujur aja lah. Kalau saya untuk di dalam pekerjaan itu untuk mencapai 100% kejujuran itu sangat-sangat sulit saya berikan. Nah, itulah 75 dan 80 itu udah paten banget, udah power banget ya. Kadang bekerja, padahal masih tidur kita. Dapat panggilan lagi di mana? Wow, ini lagi di sini, sini padahal si tidur.
0: Oh, yang dari hal-hal kecil aja gitu ya?
1: Itu tadi lah. Jadi kalau katanya yang ya saya tidak apalah, nggak menjamin yang 100% kejujuran itu, alah. Pengen tahu itu di mana lubang hidungnya itu kalau memang 100% dia jujur.
0: Oke deh. Oke deh, terima kasih untuk Bang Wira ya yang sudah bergabung.
1: Oke, dirimu udah makan?
0: Sudah.
1: Terima kasih.
0: Kenapa?
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Ya, kalau dirimu sudah makan, diriku senang gitu.
0: Oh, gitu pula ya?
1: Iyalah, jangan ikut-ikut belum makan.
0: Oh iya, oke lah. Oke deh. Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahan dulu penelponnya. Kita ngobrol dulu nih sama Bibil, Dinda dan juga Najwa ya. Ngobrolin soal budaya jujur dan tepat waktu dalam bekerja. Nah, kita ke Bibil dulu nih ya, yang lagi magang di RRI. Sudah memasuki minggu keberapa nih?
2: Minggu ketiga.
0: Minggu ketiga ya. Nah, kalau dari Bibil sendiri nih, kan sebelum di sini pernah juga bekerja di tempat lain mungkin atau yang karena bekerja kan nggak harus keluar ya, nggak harus menerima gaji, bersih-bersih, beres-beres rumah, beres-beres kos, jauh dari orang tua zaman sekolah, zaman kuliah dulu. Nah, gimana nih cara Bibil untuk tetap disiplin ya dalam bekerja dan juga jujur?
2: Kalau cara aku sih harus ada penjadwalan ya kak, karena kan itu kan sikap kita kepada mematuhi aturan yang ada gitu kan. Kalau misalnya dosen udah masuk nih, nah kita janganlah sampai terlambat ya kan. Pernah, soalnya Bibil pernah yang kayak kena hukuman nyanyi dua lagu, jadi kan kayak agak di depan teman-teman gitu kan, kayak agak malu.
0: Lagu apa yang kau nyanyikan?
2: Wih, disuruhnya dangdut.
0: Oh, pro dangdut gitu lah ya. Itu kuliah pula lagu dangdut pula ya.
2: Makanya udah gak masuk dangdut, tapi gara-gara bapak ini jadi ini kan, nyanyi dangdut kan.
0: Seru ya.
2: Siki ya.
0: Oke.
2: Gitu sih.
0: Oh, karena terlambat.
2: Iya, karena terlambat. Terus kalau misalnya ngerjain tugas tuh kan ada deadline-nya kan, tenggat waktu. Itu pun kita harus mematuhi sih aturan yang berlaku gitu. Jangan sampai kayak gak ngerjain. Kan kita dapat apa tuh nilai yang gak bagus ya kan. Jadinya kan kalau misalnya ngerjain jadi A, kalau misalnya gak ngerjain entah C, jadi jelek jadi ini IPK kita ya kan. Ulang terus kalau misalnya masuk ke maba-maba kan agak malu kakak-kakak ini ya kan.
0: Kakak ini kok satu kelas sama aku.
2: Iya, ulang malu gitu sih kak.
0: Oke deh, jadi setelah kejadian itu takut disuruh nyanyi dangdut lagi gak terlambat gitu ya.
2: Iya benar, gak terlambat lagi.
0: Oke deh, kalau dari Najwa gimana nih?
3: Apa tuh kak?
0: Untuk tetap disiplin dan juga tepat waktu nih dalam bekerja. Gimana saat orderan-orderan itu datang ya, Anda riwe, rempong ya setelah PKL di sini, harus membantu mama, belum lagi memasak menggorengnya, belum lagi balasin chatnya, belum lagi mengantarnya udah komplain ini kayak mana nih hujan ini, aku lapar kali kakak, tolong kakak pakai kuah aja sikit kak ya. Ha, kayak mana ini?
2: Berjualan ya. Berjualan.
0: Iya, belum lagi live TikTok lab itunya ya kan biar makin laku. Ha, kayak mana nih?
2: Enggak pakai ring light.
0: Bisa juga ya.
3: Sama Najwa. Karena ada pesanan tuh kan. Yang duluan dulu.
0: Oh. Sistematis dia ya. Iya. Jadi dari chat yang paling bawah dulu.
2: Kalau iya, misalnya serobot gitu, aku laluan.
0: Aku laluan, orang dalam nih, orang dalam.
3: Pak, ini luar. Gitu.
0: Belum lagi trouble dia banyak kali, nanti tiba-tiba spion pecah, tiba-tiba apa kemarin guntur bumi ada apa?
3: Apa
0: namanya? Tiang listrik terbakar tiba-tiba ya, itu yang bikin lama ya kan. Terus dari chat paling bawah dulu.
3: Biasanya kak yang pesen dari chat tuh nggak sebanyak itu, cuma paling beberapa gitu lah. Tapi yang di datang ke tempat itu, kadang orang itu mau cepet gitu, kan buat emosi kan. Sabar pak, sabar, ini duluan gitu jadinya.
0: Oh, itu yang rame, bisa ya, langsung komplain dia.
3: Kenapa kalau diantar lama? Karena dijualkan rame, bunda nggak bisa sendirian kak. Dia kayak panik-panik attack gitu.
0: Oke. Perlu pegawai nggak kau?
3: Dia bingung dia.
0: Oke.
3: Udah, ya udahlah, dibantuin dulu, baru bisa kalau udah sepi baru bisa anter.
0: Oke.
3: Kalau enggak, 1-2 pelanggan baru bisa diantar gitu.
0: Oke. Makanya menunggu ya.
3: Iya betul.
0: Oke. Berarti yang bekerja disiplin, yang menunggu sabar gitu ya. Jadi biar balance gitu ya. Oke. Kalau dari yang chat kan bisa dilihat di cara kamu disiplinnya itu kan dan adilnya itu dari chat terbawah. Nah kalau misalnya yang pengunjung yang datang ini yang heboh, dia belakangan nih tapi dia mau duluan, ada banyak yang kayak gitu?
3: Banyak, biasanya itu bunda yang jualin. Kayak gitu.
0: Oke.
3: Soalnya bunda makin panik kok dihitung coba kok gitu-gitu, makin ini dia panik.
0: Iya, maksudku kan dia sadar juga dong, seharusnya dia tuh datang belakangan tapi dia minta cepat
3: kan?
0: Gitu.
3: Iya aneh orang itu.
0: Gitu. Cepat kok masak sendiri aja bilang gitu ya kan.
3: Iya, biar cepat kok bawa pulangnya sendiri nah.
0: Iya, yang mentah kok kasih. Oke. Oh, tapi the power of mama, kalah dia pasti sama mama kan.
3: Kalau bunda kak, dia langsung udah jualkan dia duluan.
0: Oh jadi dia duluan kan nyayangnya nih? Si rempongnya nih?
3: Kalau aku, kalau Najwa, enggak.
2: Berarti mamanya mamak baik hati.
0: Iya, tapi mama. Bikin yang lain jadi ini enggak sih, jadi marah?
3: Iya, kayak ada kan kemarin. Bapak ini pesen mie sop sama lele. Lele kan gorengnya lama kak, dua kali goreng kan. Terus yang satu lagi dia baru datang memang, tapi dia misop kan lebih cepet kan, jadi dijualkan lah yang si cepet, yang si cepet ini kan. Bapak itu sampai marah, kok dia luan dijualkan, aku kapan, kata dia gitu. Sabar loh pak, ini kan lagi digoreng lelenya, kayak bilang gitu.
2: Gorengnya sendiri
3: kok saya mau goreng kak ini, bilang kayak gitu, tapi yang tidak datang lagi. Kayak mana,
0: padahal dikerjakan dua-dua, tapi ya ini yang pesanan si yang nomor dua ini dia luan siap. Kecuali memang kalian tuh ngerjakan yang si dua-dua. Nomor dua ini dulu gitu ya. Oke. Nah kita beralih ke Dinda. Ya kalau Dinda sendiri nih ya, dalam bekerja nih, bisa lah dibilang PKL ini bekerja juga ya. Banyak ketik-ketik Anda kan. Nah nih, dalam bekerja disiplinnya gimana, kejujurannya gimana nih Din?
4: Dinda ambil di rumah, contoh di rumah aja lah ya. Jadi kalau misalnya banyak kerjaan tuh, misalnya kayak menyuci, terus mau bersihin rumah lagi, biar gak riwah sendiri, Dinda buat to-do listnya kak. Di list dulu, biar kita gak bingung.
0: Yang mana-mana dulu yang mau dikerjakan dari bangun tidur.
4: Iya.
0: Oke. Gitu. Planning ya.
4: Iya planning. Jadi gak bingung sendiri, ini dulu, terus gak ngerjain dua hal sekaligus gitu. Nanti kan kalau misalnya ngerjain dua hal sekaligus itu kan agak
0: nggak fokus. Oke.
4: Itu sih kak.
0: Simple aja ya.
2: Buat list.
0: Betul. Itu dalam kedisiplinan ya. Coba kita beralih lagi ke si Najwa ya. Dalam kejujuran, kau kan di situ, kau kan bantu mamamu.
2: Betul tuh.
0: Bisa lah kau sikit-sikit agak haus ya kan. Tapi bosan kalau punya sendiri minumannya. Agak kau ambil-ambil sikit. Sikit ayah. Enggak, duit mamamu yang dilaci. Sikit ayah.
3: Enggak, aku bilang kak. Terus kalau kata mama, ya udah ambek gitu. Beli paket, ya udah ambek katanya.
0: Gitu. Ada ya? Mungkin yang lupa atau enggak bayar besoknya baru bayar. Jadi nggak kau balikkan misalnya kita pura-pura lupa ya kayak itu
3: ini,
0: barusan
3: ini salah satu punya Kak Sherlyn untuk aku pakai.
0: Dia sangat jujur ya. Oke. Itu dalam hal kalau yang dari laci, kalau kau disuruh belanja agak-agak kau naikkan apanya bisa
3: enggak itu aku selalu seluku AB 2000 untuk jajanku.
0: Oh, mama udah tahu, udah sepakat.
3: Iya, 2000 jajanku.
0: Oh, udah sepakat tuh 2000 ya.
3: Pokoknya setiap ke kede pasti aku jajan 2000.
0: Oh, itu udah sepakat berarti ya.
3: Iya.
0: Enggak ada main diam-diam konekan minta bonnya tapi agak konekan 10.000 enggak ada. Oh, enggak.
3: Aku pasti ambil sendiri.
0: Oke deh, seru ya obrolan kita di hari ini ya, Bang Kakak. Karena pastinya ya dalam bekerja kita harus menjunjung tinggi kejujuran, adil, dan makmur ya.
5: Merdeka.
0: Merdeka ya kan. Dan juga tepat waktu biar sama-sama enak juga. Kita enggak makan gaji buta.
3: Betul.
0: Istilahnya enggak haram ya, ya kan haram. Yang kita dapat dari gaji itu gitu ya. Dan juga pastinya membahagiakan orang lain juga, untuk customer kita, untuk pendengar kita dan lain sebagainya. Dan berkah yang paling penting ya kan.
5: Masyaallah.
0: Masyaallah. Allah Akbar, takbir ya. Kalau kata Bang Rudy, oke deh ya. Oke deh Bang Kakak, karena sudah pukul 8:56 waktu Indonesia Barat, saatnya Markobar harus berakhir. Untuk Abang Kakak yang terlambat mengikuti Markobar, jangan khawatir karena Markobar hadir setiap hari pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nantinya masih ada Sherly dan Bibil ya. Lanjut ke obrolan komunitas budaya Nusantara budaya Aceh ya, pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap di 88,4 Perempat Medan,
6: suara budaya Nusantara.

Salam rakan, puhaba ban Bandung sedara leun ban sigom donya. Saatnya Anda mendengarkan ragam budaya dan lagu-lagu Aceh setiap hari Senin mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Nikmati ragam budaya dan keindahan serta lagu-lagu Aceh hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara. Terima kasih.

88,4 Promot Medan, Suara Budaya Nusantara. Satu jam terakhir kebersamaan kita mengkakak obrolan komunitas Nusantara Budaya Aceh ya. Sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat, nanti Sherly dan Bibil akan bagi informasi dari Budaya Aceh ke ruang dengar Abang Kakak. Jadi pastikan untuk Abang Kakak tetap di 88,4 Promot Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Saatnya kentongan.
1: Pemanasan global membuat beberapa tempat di wilayah tertentu di dunia mengalami banyak perubahan ekstrim. Mulai dari mencairnya glasier abadi di Kutub Utara dan gunung-gunung es seperti Kilimanjaro dan Jayawijaya. Lalu, apa saja hal yang harus dilakukan agar mengurangi pemanasan global ini? Berikut tipsnya. Pertama, gunakan transportasi umum dan sepeda. Untuk jarak dekat, kamu bisa memulai kebiasaan berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Hal ini akan membatasi peningkatan karbon dioksida dan karbon monoksida di atmosfer. Sementara, untuk pergi ke jarak yang lebih jauh, jika memungkinkan, gunakan angkutan umum massal seperti busway dan kereta api. Naik kendaraan pribadi bersama-sama secara bergantian, bersama dengan teman atau saudara yang kebetulan searah atau setujuan yang dapat menjadi pilihan. Yang kedua, meminimalkan penggunaan peralatan yang mengandung CFC. Cara mengatasi pemanasan global yang mudah adalah CFC atau klorofluorkarbon. Merupakan senyawa-senyawa yang mengandung atom karbon dengan klorin dan fluorin terikat padanya. CFC umumnya dihasilkan oleh peralatan pendingin udara. Perlu diketahui bahwa saat ini CFC menyumbangkan 20% dalam proses terjadinya efek rumah kaca. Karenanya, dalam mengatasi suhu ruang yang panas, kita dapat merancang sebuah bangunan yang mempunyai banyak ventilasi udara sehingga tidak perlu memakai pendingin ruang atau AC. Namun seandainya pendingin AC jika diperlukan, pastikan kita memakai AC non-CFC yang ramah lingkungan. Begitu juga dengan kulkas, sebaiknya kita memakai kulkas non-CFC untuk menghindari efek rumah kaca serta agar pemanasan global tidak semakin memburuk dan merugikan manusia. Cara mengatasi pemanasan global yang ketiga adalah dengan mematikan lampu, kipas, AC, komputer, TV, dan semua alat elektronik saat tidak digunakan.

Tradisi mangupa-upah salah satu kekayaan tradisi yang masih amat dijaga oleh masyarakat Sumatera Utara adalah mangupa-upah. Mangupa-upah dalam kultur adat Batak dapat diartikan sebagai ungkapan doa diselingi nasihat dari para orang tua atau

0: berwarna. Songoni di Boring.
1: Tidak hanya itu, menurut beberapa pakar adat, upacara adat Mangupa ini dilakukan untuk menguatkan dan memberi semangat kepada anak boru yang sedang sakit, terkejut, atau baru saja lolos dari bahaya yang mengancam dirinya. Dahulu, orang-orang yang sakit dan lemah akan dianggap sudah kehilangan tondi atau rohnya. Karena itulah, tubuh orang ini harus diupa-upa atau mengembalikan tondi ke dalam tubuh. Upacara adat Mangupa bisa dilakukan tergantung pada kondisi mengapa upacara adat Mangupa ini diadakan.

0: 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih di obrolan komunitas budaya Aceh ya, Abang Kakak. Langsung aja nih, Sherly ada informasi tentang kuliner nih dari budaya Aceh, tepatnya dari Gayo ya. Jadi ada yang namanya pengat ikan depik. Ini adalah kuliner khas Gayo yang kaya cita rasa. Nah, jadi berbicara tentang kuliner khas Gayo Aceh Tengah ya, gak lengkap nih rasanya Abang Kakak tanpa menyebut pengat ikan depik. Ini adalah hidangan tradisional yang bukan sekedar sajian lezat, tapi juga menjadi bagian dari kekayaan budaya dan identitas masyarakat Gayo yang diwariskan secara turun-temurun. Ikan depik merupakan ikan air tawar yang dikenal sebagai salah satu kekayaan Danau Lut Tawar Takengon. Nah, ikan berukuran kecil ini memiliki tempat istimewa di hati masyarakat setempat dan sering diolah menjadi berbagai hidangan khas, salah satunya adalah pengat. Apa itu? Nah, pengat adalah ikan depik diolah ini menggunakan beragam bumbu dan rempah pilihan yang menghasilkan perpaduan rasa gurih, asam, dan juga pedas. Penggunaan bahan seperti kunyit, cabai, asam, serta rempah lainnya memberikan cita rasa khas yang menggugah selera. Teknik memasaknya juga menjadi bagian penting nih Bang Kakak dalam menghasilkan hidangan yang nikmat. Lebih dari sekedar makanan, pengat ikan depik ini mencerminkan kedekatan masyarakat Gayo dengan alam, khususnya Danau Lut Tawar yang menjadi sumber kehidupan dan penghidupan bagi sebagian warga. Nah, di tengah berkembangnya kuliner modern, Abang Kakak, keberadaan pengat ikan depik ini tetap menjadi pengingat pentingnya menjaga dan memperkenalkan makanan tradisional kepada generasi muda. Kuliner ini ya juga berpotensi menjadi daya tarik wisata bagi pengunjung yang ingin mengenal lebih dekat budaya dan cita rasa autentik tanah Gayo. Pelestarian pengat ikan depik nggak hanya menjadi tanggung jawab para pelaku kuliner, tapi juga membutuhkan dukungan masyarakat, generasi muda, dan sektor pariwisata. Salah satunya adalah melalui promosi kuliner lokal serta pemanfaatan bahan baku yang tetap memperhatikan kelestarian ikan depik di habitat aslinya. Dengan cita rasa khas dan nilai budaya yang melekat, pengat ikan depik layak nih untuk terus diperkenalkan sebagai salah satu kebanggaan kuliner Gayo. Nah, saya juga baru tahu ada kuliner khas Aceh khususnya Gayo ya, yang namanya pengat ikan depik. Kalau Bibil sendiri nih yang memang kuliah di Aceh ya, pernah mencicipi pengat ikan depik nggak sih?
1: Enggak sih.
0: Oh, enggak pernah?
1: Enggak pernah.
0: Tapi pernah lihat, pernah dengar?
1: Pernah dengar.
0: Oh, oke. Okay. Kenapa tuh enggak pernah nyoba? Enggak tertarik atau gimana nih?
1: Enggak tertarik ya, karena kayak ikannya kuah kuning gitu ya.
0: Iya,
1: kan?
0: Iya. Kayak enggak dimasak, weh. Ternyata dimasak kah ini ya?
1: Dimasak, kayak gulai kan?
0: Iya, tapi dia kayak kalau kayak gulai pun, mm-hmm. Dia kayak becek-becek gitu aja, ha?
1: Yeah,
0: Dan ikannya tuh kayak mentah ya, mm-hmm. Teksturnya itu lembek gitu kan?
1: Mm-hmm.
0: Oh, jadi enggak ini ya, kayak enggak selera gitu ya. Tapi
1: selera.
0: Mungkin kalau dicobain kita menjadi, mungkin ketagihan, gitu kan, ya. Oke deh, kalau info dari Bibil ada apa nih?
1: Bibel juga infonya dari Gayo nih.
0: Apa tuh?
1: Itu ada kesenian didong namanya. Mm-hmm. Kesenian didong ini tuh khas dari Kabupaten Aceh Tengah, Takengon dan Benar Meriah.
0: Mm-hmm.
1: Seni ini tuh bukan sekedar tarian, melainkan paduan harmonis antara seni gerak, seni vokal, dan seni sastra.
0: Oh.
1: Yang dimainkan secara berkelompok. Nah, mereka ini tuh memainkannya dengan cara ditepuk-tepuk gitu kak, pakai mm-hmm. ada alatnya namanya bantal gitu,
0: mm-hmm.
1: dan itu dibawakan oleh 15 sampai 30 orang.
0: Oke,
1: gitu,
0: rame ya.
1: Yeah. Mm-hmm. Terus ini tuh di kelompok ini dipimpin oleh penyiar utama yang disebut Ceh,
0: mm-hmm.
1: gitu, berjumlah 4 sampai 5 orang, sementara anggota lainnya disebut penunung begitu.
0: Oke.
1: Okay. Bibel sering nih ngelihat acara-acara ini tuh kayak misalnya penyambutan atau misalnya ada yang datang pemerintah apa mm-hmm. gitu datang, mm-hmm. ini dibawakan gitu.
0: Oke. Okay. Mm-hmm. Kalau ini udah yang aku kan yang tahu tari saman ya, itu kan yeah. rame.
1: Mm-hmm.
0: Terus yang kamu bilang juga apa tuh
1: pakai
0: tari
1: pukat
0: mm-hmm. rame juga ini juga rame
1: juga.
0: Kayaknya tarian khas Aceh ini identik rame ya sepertinya.
1: Iya,
0: ya bukan yang cuman berpasangan kayak Melayu kan serampang 12
1: benar.
0: Berpasangan
1: mm-hmm.
0: gitu-gitu kan, ini lebih sering rame kayaknya mereka ya.
1: Iya, karena mereka nyair kak, karena
0: oh.
1: kan dulu kalau misalnya membawakan ini tuh kayak mengajari agama Islam lewat mm-hmm. sairan-sairan orang ini gitu.
0: Mm-hmm. Oh, berarti dengan gerak irama dan juga syair tadi ya.
1: Benar.
0: Nah, berarti gerakannya, iramanya, syairnya itu melontarkan kalimat-kalimat yang memuja, muji Tuhan juga.
1: Iya,
0: gitu
1: benar,
0: ya.
1: Sama Nabi.
0: Oke, oke, oke. Dalam ternyata filosofinya ya.
1: Benar.
0: Kayaknya rata-rata tarian Aceh memang bersenandung dengan ini ya, memuja kebesaran Tuhan ya.
1: Iya, karena kalau orang tuh Serambi
0: Mekah. Iya, Serambi Mekah ya. Oh, oke, oke, oke. Nanti selain ada Sherly dan Bibil yang membagikan informasi dari budaya Aceh, bakal ada Najwa ya, yang akan membagikan informasi budaya Aceh setelah lagu-lagu enak berikut ini. Itu dulu, tetap di 88,4 Prompat Medan.
1: Suara Budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
1: Delapan 8,4 MHz, Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 per 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Pukul 9.53 menit waktu Indonesia Barat nih sama kakak ya. Masih menghadirkan informasi dari budaya Aceh ya. Kalau tadi udah ada kulinernya yang saya bagikan informasinya. Ada juga yaitu si pengat ikan depik ya. Ada juga dari Bibel tadi tentang tarian khas Aceh. Gayo juga tadi ya, Bil. Gayo juga. Ya, nah, gayo juga. Kali ini ternyata kata Najwa, info dari dia ini dari wisata dan ini berhubungan juga dengan si pengat ikan depik tadi. Betul, ya. Oke, okay, berarti dari Gayo juga ya. Najwa, ya udah langsung aja gimana nih informasinya?
1: Jadi tuh di
0: Duar.
1: Di wisata alam Aceh Tengah itu,
0: aha,
1: ada namanya Pantai Terong.
0: Pantai Terong.
1: Iya.
0: Banyak terong di sana.
1: Terong banyak, kayaknya jual terong semua enggak?
0: Oh.
1: Berada di kawasan Uluh Nui, aha, Kecamatan Bebesan,
0: uh-huh,
1: menjadi salah satu destinasi unggulan untuk menikmati panorama alam Aceh Tengah.
0: Mm-hmm.
1: Dari lokasi ini, Kak,
0: mm-hmm,
1: pengunjung dapat menyaksikan hamparan Danau Lutawar kayak yang tadi
0: tempat habitat si ikan-ikan tadi.
1: Iya, betul, Kak. Jadi di sini tuh pemukiman kota Takengon ini,
0: mm-hmm,
1: serta pembukitan yang mengelilingi kawasan danau.
0: Mm-hmm.
1: Pantai Terong juga menjadi lokasi favorit untuk menikmati matahari terbit.
0: Oke.
1: Okay. Ketika cahaya matahari perlahan menyinari pegunungan, mm-hmm, gitu.
0: Oh, bisa melihat sunrise ya.
1: Sunset cantik
0: juga, kayaknya, Kak. Cantik ya. Oke, kapan kita ke sana? Atur waktu sambil dia nunggu ini ijazahnya, ngambil ijazah
1: akhir tahun.
2: Iya, segasi. Bulan depan saya ambil ijazah, maaf ya guys.
0: Bulan depan, serius? Yeah. Bulan November.
1: Uh-uh.
0: November kita ke itu dulu.
1: Iya.
0: Depending apa?
1: Aduh.
0: Ya ampun.
1: Bulan 12 aja, bulan 12.
0: Iya.
2: Gak bisa, kawanku belum bisanya bulan 9.
0: Allah. Kok gagal, bisa ya?
1: Aduh, gagal.
0: Gagal maning, gagal maning.
2: Gak apa-apa lah, kalian pikir gak apa-apa lah kok.
1: Kan kalau kita kesana kan sekalian
0: ada tour guide-nya.
1: Kecilnya.
0: Ya ampun, gimana nih? Ya udahlah,
2: usah. Pikir dua kali.
0: Iya, pikir dua kali lah ya. Oke deh, jadi lengkap nih emang kakak ya, informasi dari budaya Acehnya. Ada dari kuliner, juga kesenian, dan juga tempat pariwisatanya. Nah, untuk abang kakak pastinya menambah ilmu pengetahuan juga ya, untuk kita juga ya pastinya ya kawan-kawan. Oke deh, karena sudah pukul 9.56 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Sherly aja yang pamit ya, mereka tetap di sini ya. Yeah. Nantinya bakal ada siapa nih, kita lihat dulu jadwalnya. Ini hari Senin, uh-huh, baiklah. Ada Kak Asma dan Kak Nova ya yang akan, okay, menggantikan Sherly sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mendung-mendung manja di Gatsu ya, dari, uh-huh, tadi subuh nih, uh-huh, masih mendung aja di sana. Gimana, Bil? Daerah
2: Krakatau? Udah, tadi pas pergi gerimis.
0: Oh, gerimis mengundang.
2: Iya, gerimis mengundang.
0: Gerimis mengundang. Tempatmu?
1: Sama gerimis.
0: Gerimis mengundang. Sini gerimis enggak ya? Enggak
1: gerimis
0: sih.
1: Tadi, Kak.
0: Gerimis juga sini.
1: Tadi kan apel. Kita apel tadi gerimis.
2: Beliau di,
0: oh iya,
2: studio enggak apel.
0: Di, betul. Saya anggur, dianggurin, enggak diapelin. Asoy. Oke lah, abang kakak hati-hati di jalan ya, untuk abang kakak yang harus beraktivitas keluar rumah ya. Karena cuaca nih sepertinya lagi apa, labil dia. Cuacanya bingung, seperti cowok yang bingung.
1: Asli.
0: Ya, oke deh. Saya lupa minum kakak, tetap dengarkan RRI Perempuan Medan,
3: Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Pro 4 FM, radio siaran budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan.
1: Dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia.

0: tanjak dan tengkuluk bukan hanya sekedar penutup kepala, namun pemaknaannya artinya mencirikan identitas kemelayuan dari seseorang, sehingga dalam membuatnya tidak sembarangan, meski dibuat sama-sama dari sehelai kain. Penggunaan tanjak dan tengkuluk harus terus dilestarikan, terutama bagi kalangan anak muda. Adalah Muammar Hamzah, seorang mahasiswa berprestasi yang turut melestarikan budaya Melayu bertengkuluk. Selain sebagai pengrajin, Hamzah juga masih aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Ia juga memiliki segudang prestasi, diantaranya Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan 2022, juara 1 Lomba Media Tradisional Pertunjukan Rakyat Tingkat Sumatera Utara, dan juara 2 Kelompok Informasi Masyarakat Pertunjukan Rakyat Sumatera Utara. Adapun kecintaan dan motivasi Hamzah melestarikan tengkuluk, salah satunya adalah karena keprihatinannya terhadap keberadaan tengkuluk bagi anak muda.
1: Nah, prestasi yang saya dapatkan semendari kelas 1 SMP, saya mengikuti sanggar seni dan saya sering mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3 dari tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi Sumatera Utara. Dan itu seni teater, festival seni teater. Dan pada tahun 2021, prestasi yang saya dapatkan ialah juara 1 Duta Pemuda Kabupaten Asahan. Lalu dilanjutkan dengan tahun 2022, saya mendapatkan juara Wakil 2 Duta Pariwisata Kabupaten Asahan, Mbah. Kegiatan saya untuk saat ini, saya adalah seorang mahasiswa. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma dan saya semester 1. Saya memiliki mesin kecerdasan atau MK, itu Intuiting Introvert. Dan saya mengambil konsentrasi, yaitu manajemen pariwisata, karena saya menyukai pariwisata. Kalau jawaban simpelnya, ya biar keren aja. Tapi ada jawaban yang lebih dalam, yang lebih mendasar lagi, yaitu selain miris melihat anak muda sekarang yang menganggap fashion tradisional itu terkesan kuno. Jadi saya di sini memakai itu sehari-hari karena saya menyukai. Selain saya menyukai, saya juga mencintai. Dan ini harus dikembangkan lagi. Dan itu harus dari pemuda seperti kita ini.
0: Hamzah juga menyampaikan bagaimana ia awalnya tertarik pada tengkuluk.
1: Jadi awal mula saya menyukai tanjak atau tengkuluk itu pertama kali saya melihat bidan pengantin, Mbak. Jadi ketika itu apa yang dipakai pengantin itu keren sekali gitu. Saya pasti nanti bakal pakai itu, tapi belum sekarang. Saya masih harus belajar lagi, Mbak. Jadi saya nanya di mana sih belinya. Pertama saya mau beli. Dan kedua, saya pengen tahu bagaimana cara membuatnya. Lalu saya mencoba mendatangi salah satu brand yang ada di Kabupaten Asahan, yaitu brand Tengkulu dengan nama Alam Tengkulu. Jadi saya mencoba belajar dengan seseorang namanya Abah Alam. Lebih akrab dia panggil Abah Alam.
0: Tengkuluk memiliki beragam jenis dan peruntukannya pun tidak sembarangan.
1: Nah, sejauh ini saya masih belajar dan saya sudah bisa membuat beberapa lipatan. Banyak sih, diantaranya ada tengkuluk dendam tak sudah, tengkuluk balung raja, ada tengkuluk mahkota alam, dan yang paling saya gemari itu ada satu lipatan yang dinamakan lipatan belah mumbang, Mbah. Jadi lipatan ini bentuknya seperti mumbang kelapa. Jadi kalau kita melihat ada kelapa yang gugur, apa mumbang
2: tumbuh tunas
1: yang gugur, nah dia berbentuk panjang dan segitiga. Nah, itu namanya belah mumbang.
2: Itu kamu bisa buat?
1: Itu saya bisa buat. Dan itu juga adalah tengkuluk yang dipakai raja di raja, Pak, saat memerintah Kesultanan Asahan.
0: Sementara itu, untuk proses pembuatan tengkuluk, menurut Hamzah, diperlukan waktu 1 jam untuk satu tengkuluk dengan bahan yang disarankan adalah kain songket. Bagaimana pembuatan tengkuluk? Muammar Hamzah menjelaskannya berikut ini.
1: Nah, untuk pembuatannya atau prosesnya kurang lebih 1 jaman lah ya Bang. Dan ini dibuat dari kain, sebaiknya kain songket ya, kain songket tenun yang asli. Tetapi pasar meminta hal-hal yang lebih praktis gitu, yang harganya tak menguras kantong. Jadi bisa kita buat dari songket meteran, Bang. Jadi dengan cara membuatnya, pertama kita mengambil kain songket yang meteran atau tenun yang asli. Nah, lalu itu diukur. Sebenarnya untuk ukuran itu sesuai kepala pemakai, Bang. Lingkaran kepala pemakai. Jadi kita ukur pada yang biasanya di 83 cm itu persegi 4, lalu dilipat menjadi segi 3. Nah, selain kain songket, itu tadi juga disatukan dengan kain keras. Biasanya 1 meter harga kain keras itu cuma 15.000. Jadi itu sama ukurannya tadi sama kain songket. Nah, setelah segitiga itu disetrika, Bang. Sehingga dia rapi, rapi kan, udah keras. Biasanya orang-orang kebanyakan memakai kawat. Tetapi saya rasa dengan memakai kain keras itu sudah cukup kuat, Bang. Jadi itu nanti pinggirannya dijahit. Segitiga itu pinggirannya dijahit. Nah, setelah itu baru kita pikirkan, kita mau melipat apa? Kita mau jenis apa gitu.
0: Adapun Hamzah membuat tengkuluk berdasarkan pesanan dari pelanggan, dan pelanggan tengkuluk Muammar Hamzah tidak hanya berasal dari Sumatera Utara saja, namun juga berasal dari luar provinsi Sumatera Utara seperti Kalimantan, Riau, dan Sumatera Barat.
1: Namun saya hanya membuat kepada pesanan khusus seperti bidan pengantin, ada atau acara-acara kasidah.
2: Ada lagi yang lain?
1: Dan saya juga seorang mahasiswa, saya lebih fokus kepada belajar dulu daripada berwirausaha. Tapi saya mencoba menggabungkan dua hal ini, meskipun cukup sulit, tapi berusaha saya nikmati, Pak. Alhamdulillah, pasar pesanan kita sudah sampai ke beberapa luar provinsi, baik Aceh, Riau, dan juga Sumbar. Kemarin juga ada yang mesen nih, Bah, dari Kalimantan.
0: Beruntungnya, Muammar Hamzah sebagai pengrajin tengkuluk mendapatkan dukungan dari pemerintah meskipun masih mengalami beberapa kendala dalam produksinya. Kita dengarkan kembali penuturan Muammar Hamzah.
1: Dalam kurun 2 bulan ini, kita juga bekerja sama dengan Dispora Kabupaten Asahan membuat pelatihan pembuatan tengkuluk, Bah. Alhamdulillah. Untuk kendala sibah sejauh ini ya masih manual lah, masih mengerjakan dalam konteks yang manual. Dalam itu karena kita kan pakai mesin manual, gak pakai mesin pabrik ya. Jadi dalam pembuatan satu itu atau pemesanan banyak, kita kewalahan. Jadi harus menambah jasa gitu loh untuk bekerja sama, dan kita harus melatih lagi, dan di situ kita juga membuat pelatihan lagi gitu lah. Saya berharap dan saya masih berpikir bagaimana caranya membuat dengan mesin dan praktis
2: supaya
1: untuk memenuhi pasar lokal, nasional, dan internasional tentunya, Bang.
0: Bagaimana harapan Muammar Hamzah terhadap pelestarian pemakaian tengkuluk saat ini, terutama bagi generasi muda saat ini?
1: Pertama, saya harus memulai dari diri sendiri ya, Bang. Jadi saya membiasakan diri saya dengan hal-hal yang berbau budaya, dan saya pelan-pelan mengajar. Saya menggunakan keeksistensian saya dalam media sosial, dalam bermedia sosial, berkata-kata, dan menulis untuk mengajak para pemuda bahwa kalau pakai tengkul itu keren loh gitu. Selain itu, ini juga bagus untuk souvenir dan juga untuk perkembangan pariwisata di Sumatera Utara ini, Bang. Saya berharap kepada anak muda khususnya, ayolah kita sama-sama bergerak kembali membudayakan pakaian tradisional, terutama yang tengkuluk, agar tengkuluk ini lebih dikenal masyarakat luas. Karena ini adalah khasanah budaya kita. Ini adalah budaya lokal. Kalau bukan kita yang memperkenalkannya kepada masyarakat luas, siapa lagi coba? Jadi sebelum kita menutup sesi kita hari ini, saya punya pantun nih Pak. Jadi nggak puas gitu bicara budaya Melayu tapi nggak pakai pantun. Panja bukan sembarang panja, berdiri segak tak akan layu. Ini anak bukan sembarang anak, ini adalah anak Melayu. Ahoy Kota Medan.
0: Abang dan kakak, budaya dan tradisi Melayu saat ini harus terus dilestarikan dan diperkenalkan, terutama di kalangan anak muda. Hal ini agar hasanah budaya dan tradisi Melayu tidak hilang di telan zaman. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa nih?
1: Moka.
0: Moka.
1: Ada enggak?
0: Ada Neng, ada.
1: Ah. Hmm. Enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
0: Ya, saya, Neng. Ini turun temurun keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
1: Oh, tapi Abang tahu enggak siapa yang pertama bikin es krim?
0: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
1: Saya kasih tahu ya, Bang.
0: Iya, iya, iya.
1: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu, di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
0: Gila, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
1: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang, kalau gitu es krimnya gratis ya.
0: Ya, sih, Neng. Tega, ah.
2: FYI, for yay info.

0: Intermezzo.
1: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
2: Boten enten, Mas.
1: Ah, tak usah pakai santan pun tak apa-apa.
2: Loh, sampun telas, Mas.
1: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
2: Aduh, dasar wong edian.
1: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
0: Intermezzo.
3: Tahukah sahabat budaya bahwa Istana Maimun adalah istana yang paling indah di Indonesia? Istana yang kini menjadi tujuan wisata bukan karena usianya yang sudah tua, tetapi desain interiornya yang unik dan menarik dengan memadukan unsur-unsur warisan kebudayaan Melayu bergaya Islam, Spanyol, India, dan Italia. Menjadikan Istana Peninggalan Sultan Delhi ini salah satu ikon kota Medan. Warna kuning yang mendominasi istana ini melambangkan warna Melayu sekaligus melambangkan kerajaan Delhi di Sumatera Utara. Istana Maimun yang megah dibangun pada masa Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alamsyah, keturunan Raja ke-9 Kesultanan Delhi, dan diresmikan 18 Mei 1861. Istana Maimun, warisan budaya bangsa Indonesia.
4: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

sudah hadir untuk sahabat budaya di suasana makan siang. Saatnya kembali mengumpulkan energi. Cuacanya teduh, cuacanya mendung, udaranya sangat apa ya, sejuk ya. Kemudian juga auranya benar-benar menenangkan sekali untuk hari ini di Kota Medan, sahabat budaya. Karena dari pagi, dari bahkan malam ya, Medan itu diguyur hujan. Di beberapa wilayah intensitasnya tinggi, ada yang sedang. Dan mudah-mudahan ya, kalau biasanya akhir tahun curah hujan juga terbilang tinggi, mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sahabat budaya, abang kakak, Kementerian Ekonomi Kreatif menyiapkan program Kreatif by Indonesia untuk memperluas jangkauan karya kreatif lokal ke pasar nasional hingga global. Ini mengandalkan kurasi untuk menemukan karya potensial agar mampu berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas. Sahabat budaya, Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsyah mengatakan kalau program ini salah satu penugasan Presiden. Wah, keren. Kementeriannya tengah mempersiapkan program ini untuk mengembangkan potensi karya kreatif anak bangsa. Jadi, Kreatif by Indonesia ini kegiatan di Kementerian Ekonomi Kreatif yang mengkurasi karya kreatif dari kita, mencari local hero untuk go national dan mengkurasi kembali national champion untuk go global. Wah, keren ya. Proses kurasinya akan melibatkan komunitas, asosiasi, pemerintah daerah hingga perguruan tinggi. Kolaborasi lintas pihak tersebut diharapkan membantu mengidentifikasi karya kreatif potensial yang layak dikembangkan dan diperluas jangkauan pemasarannya. Demikian informasinya yang kami hadirkan, yang kami kutip dari laman rri.co.id. Jangan lupa kunjungi laman rri.co.id dan dengarkan terus Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

Siapa yang tak mengenal Danau Toba? Danau yang memiliki cerita legenda populer ini merupakan salah satu destinasi andalan di Sumatera Utara. Di tahun 2021 lalu, Danau Toba ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas oleh Menparekraf Sandiaga Uno. Alasan Danau Toba ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas adalah karena keindahan alam serta keunikan budaya di 7 kabupaten provinsi Sumatera Utara, yakni Simalungun, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, Karo, dan Samosir yang merupakan potensi besar bagi destinasi wisata berkelas dunia. Tak heran, berbagai event berskala nasional bahkan internasional dilaksanakan di wisata super prioritas ini. Dengan demikian, danau ini menjadi area prioritas oleh pemerintah dalam pengembangannya, khususnya dari segi pembangunan infrastruktur, jaringan telekomunikasi, pemasaran produk ekonomi kreatif, hingga menyediakan sumber daya manusia SDM yang unggul. Destinasi pariwisata Danau Toba Sumatera Utara semakin berbenah. Banyaknya spot-spot wisata baru, moda transportasi yang semakin mudah, dan ragam desa wisata budaya yang menjadikan destinasi wisata ini semakin ramai dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara.

104 FM Suara Budaya Nusantara, sahabat budaya dimanapun berada. Pukul 12.15, sahabat budaya, saatnya azan zuhur berkumandang untuk Medan dan sekitarnya.

Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
1: "Kami melihat simbol asapmu.

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan penghormatan setinggi-tingginya atas sumbangsih para lansia dalam membangun Jakarta menuju kota global dalam memperingati Hari Lansia Internasional di Plaza Monas Sabtu kemarin. Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Iqbal Akbarudin menyampaikan bahwa kemajuan dan berbagai penghargaan transportasi hingga keamanan kota tidak lepas dari peran serta warga senior. Menghadirkan ratusan lansia untuk mengikuti senam sehat dan pemeriksaan kesehatan gratis, kegiatan ini turut menjadi ajakan bagi masyarakat untuk terus menghormati dan memprioritaskan kelompok lanjut usia di ruang publik. Beralih ke berita yang lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong penelitian bersama pemerintah Belanda guna memperluas upaya pemulangan benda budaya bersejarah, termasuk koleksi Raden Saleh dan kerangka leluhur koleksi Theodor Verhoeven. Dalam pertemuan bilateral di Amsterdam pada Jumat lalu, Menbud Fadlizon bersama Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan Belanda, Rianne Lestrijk, juga memperkuat komitmen repatriasi puluhan ribu artefak bersejarah seperti koleksi Dubois dan berlian Banjarmasin ke Indonesia. Langkah berbasis kajian ilmiah ini dilakukan untuk memulihkan hak bangsa dalam merawat, meneliti, dan melestarikan identitas sejarah bagi generasi mendatang. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu di berita jam 14.

0: FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan pendengar Perempat Indonesia barengan Ayana Jona Visa. Siang ini siaran budaya Nusantara berjaringan nasional RRI Perempat Indonesia. Kita bakal ngobrolin bareng RRI Kupang. Nah, di sana ada

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: 92,8 Perempat Suara Budaya Jakarta. Bang Po, coba kita sapa-sapa lagi nih ya. Kita coba sekali lagi nih. Halo. Halo, Kak Jane. Ya, apakah sudah terhubung? Ini ya dengan Bapak Primus.
2: Terhubung ya.
1: Nah, dengan Bapak Primus Lake ya. Halo, Kak. Selamat siang.
3: Selamat siang, Bu.
1: Iya. Boleh Kak Jane diperkenalkan untuk narasumbernya?
2: Baik. Baik, selamat siang pendengar Perempat di seluruh Nusantara ya. Kali ini di Suara Budaya Nusantara. Dari Kupang kita mengangkat topik tradisi suku Boti di Timur Barat. Nah, dan sudah hadir narasumber kita siang hari ini ada Bapak Dr. Andus Primus Lake MSI selaku peneliti suku Boti. Beliau juga merupakan mantan staf pengajar Fisip Undana jurusan Administrasi Negara dan punya bidang minat khusus ya sebagai studi-studi kelembagaan dan masyarakat adat. Selamat siang Bapak Primus.
3: Selamat siang, Bu.
2: Iya.
3: Selamat siang, Bu.
2: Iya. Oke, terima kasih Bapak Primus sudah bergabung bersama kami di Suara Budaya Nusantara siang ini. Suara saya Nusantara. Gaung ya, Mpok Najwa ini bergema di sini. Oke. Apakah mungkin bisa kita bincang-bincang dengan Pak Primus? Waktunya sudah. Iya. Baik, pendengar kita akan menyapa Bapak Primus. Selamat siang, Bapak.
3: Selamat siang, Bu. Selamat siang. Iya.
2: Terima kasih. Apa kabarnya siang hari ini?
3: Syukurlah, Bu, baik.
2: Iya, puji Tuhan. Iya. Bapak Primus, ini kita berbicara tentang tradisi suku Boti di Timur Barat. Tapi mungkin sebelumnya Bapak bisa menceritakan untuk kita sedikit ya tentang sejarah dan identitas suku Boti itu seperti apa asal usul masyarakat suku Boti di Timur Barat itu, Pak Primus.
3: Baik, Bu, terima kasih banyak. Selamat siang pemirsa. Boti itu sekarang Boti itu sebenarnya sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kie, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Nah, tetapi banyak orang mengenal Boti itu juga sebagai sebuah kerajaan. Nah, asal-usul orang Boti ini menurut informasi yang saya peroleh langsung dari Bapak Rajanya itu, Namah Binu sekarang, itu orang pertama yang dikenal dengan nama Binu Nasi, itu datang dari matahari terbit. Dugaan saya itu dari Melaka, dari Kabupaten Melaka sekarang ini. Nah, kemudian dia bersama-sama dua putranya bergerak ke arah barat dan mereka tiba di satu puncak gunung yang namanya Lunu. Gunung itu namanya Lunu dan mereka berdiam di sana. Kemudian dua putranya itu oleh sang ayah Bapak Binu Nasi itu disuruh untuk berperang. Nah, si bungsu berhasil membunuh musuhnya sedangkan si abangnya, sang kakak tidak berhasil membunuh musuh. Nah, bagi sang kakak, sang adik yang berhasil membunuh musuh, dia kemudian diberi jabatan Meo. Meo itu adalah panglima perang.
2: Iya.
3: Dan dia ditempatkan di satu puncak bukit yang lebih lebih rendah. Namanya itu adalah Lunuk Liko atau Lunuk Simo. Sedangkan sang abang yang tidak berhasil membunuh musuh, dia diangkat sebagai raja. Dan kemudian dia ditempatkan atau tinggal di Bukit Lunu yang lebih tinggi, yang namanya Lunu Fini. Jadi di sana dua bukit. Bukit yang lebih tinggi itu namanya Lunu Fini, tempat berdiamnya raja. Sedangkan bukit yang lebih kecil namanya Lunu Kliko atau Lunu Simo, itu tempat berdiamnya Meo. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut supaya kita bisa paham, karena nanti sebentar dalam pembicaraan selanjutnya kita bicara ada jabatan-jabatan dalam kerajaan. Jadi kerajaan Boti itu adalah satu kerajaan tradisional yang memiliki struktur organisasi yang jelas sekali. Penguasa tertinggi itu namanya raja. Di bawah raja itu ada satu jabatan yang disebut sebagai Ama Akabut Mipu. Ama Akabut Mipu atau juga diberi istilah Mafefa. Mafefa itu artinya juru bicara. Atau juga diberi nama itu sebagai Atonis. Orang yang menuturkan tutur adat. Jadi di bawah raja itu ada satu jabatan penting sekali yang kalau bagi saya itu saya anggap sebagai wakil raja. Dia itu berperan melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh raja dan diteruskan kepada rakyat. Nah di bawah yang jabatan Amaf Akabut Mipu itu ada dua meo. Meo itu adalah panglima perang. Panglima perangnya ada dua macam. Ada meo mone itu untuk panglima perang laki-laki dan ada meo feto panglima perang perempuan. Meo mone panglima besar apa perang laki-laki tugasnya itu adalah menjaga keamanan kerajaan, mencegah atau berperang dengan musuh dari pihak luar. Sedangkan jadi kira-kira sebagai seperti tentara itu. Sedangkan meo feto itu adalah semacam polisi, dia menjaga keamanan dalam kampung. Nah, yang meo yang namanya meo binu itu yang tinggal di Lunuk Liko itu adalah adik dari sang kakak yang sebagai raja di Lunu itu. Nah, dia berperan sebagai meo mone. Kenapa kemudian

0: ketua-ketua marga. Dan di bawah ini apa amaf-amaf itu ada to atau rakyat. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa waktu mereka datang dari Malaka matahari terbit, kemudian mereka tinggal di Lunu. Suatu saat ada satu orang dari Lunu di Lunu Finit yang tempat kediaman raja itu, dia turun dari gunung ke satu tempat namanya Upun. Upun itu sekarang itu tempat itu sekarang itu ada terletak di sebelah di bagian belakang rumah Raja Boti sekarang itu. Tempat itu namanya Upun. Di situ dia buat kebun. Nah, orang yang datang bikin kebun pertama di tempat yang nama Upun itu namanya Boti Belu. Sehingga dalam tutur adat sekarang itu tempat Upun itu disebut sebagai Upnam Boit Belu, Upun Boti Belu, tapi bahasa lancar dia disebut Upnam Boit Belu itu tutur bahasa yang indah sekali. Nah, lama kelamaan itu orang yang lain dari yang dari atas gunung apa Lulu itu turun ikut berkebun di tempat Upun itu dan kemudian yang sekarang itu tempat itu yang kita kenal sebagai Boti itu. Maka nama Boti itu sebenarnya berasal dari seorang laki-laki yang dari puncak gunung Lulu datang pertama kali berkebun di Upun namanya Boti Benu. Maka tempat sekarang itu namanya Boti. Begitu. Itu asal usul orang Boti sekarang yang. Nah, kemudian itu ketika mereka sudah apa tadi saya katakan bahwa mereka itu ada satu kerajaan, berbentuk satu kerajaan dengan struktur pemerintahan yang jelas sekali. Mulai dari raja, amf akabut mepu, mio mone, mio feto, kemudian ada amaf-amaf, kemudian to. Sekian Bu, untuk sementara.
1: Oke, itu dia tadi ya, sudah diceritakan ya dari Pak Primus ya tentang asal-usul masyarakat suku Boti di Timor Barat. Ya, ini mungkin dari Pak Primus juga bisa menceritakan untuk kita semua juga tentang hal-hal unik begitu yang menjadi pembeda ya atau jangan menjadi identitas dari masyarakat suku Boti dari komunitas adat lainnya itu seperti apa?
0: Baik Ibu, terima kasih. Jadi sekarang itu Boti itu satu desa sekarang ini.
1: Iya.
0: Tetapi sebenarnya wilayah ulayat yang namanya Kerajaan Boti itu meliputi 7 buah desa. Nah, sekarang yang saya bicarakan itu adalah orang Boti yang tinggal di desa Boti sekarang ini.
1: Iya.
0: Nah, di desa Boti itu ada 4 dusun. Nah, ada dusun apa A sampai dengan A, B, C, D. Ya. Nah, di dusun A itu ada 4 RT. 3 RT, 1 RT, 1 RT, 2 RT, 3 itu yang orang kenal sebagai Boti Dalam.
1: Okay.
0: Karena apa? Karena mereka orang Boti yang tinggal di 3 RT itu masih menganut aliran kepercayaan Halaika. Nah, sekarang Ibu saya jelaskan sedikit karena ini Boti ini kan sudah terkenal sekali. Jadi orang sebut kalau pergi ke Boti bilang ada Boti Dalam, Boti Luar. Betul. Yang disebut Boti itu sebenarnya Boti Dalam, Boti Luar itu bukan nama orang di situ. Itu nama yang diberikan oleh orang dari luar untuk membedakan komunitas masyarakat adat di Boti yang ada dua itu. Yang disebut Boti Luar itu adalah orang-orang Boti yang sudah lebih maju, sudah apa menganut agama-agama modern seperti agama Katolik, agama Protestan. Sedangkan yang Boti Dalam itu adalah masyarakat Boti yang tinggal di dusun A yang di 3 RT itu yang sampai sekarang masih menganut aliran kepercayaan yang disebut dengan aliran kepercayaan Halaika. Dan ini mereka itu jumlahnya tidak banyak, sekitar 76 KK atau sekitar 360-an jiwa sekarang. Nah, kenapa mereka itu bisa berbeda itu karena apa? Mereka itu selain mereka menganut aliran kepercayaan, tetapi juga itu mereka itu dikenal dengan orang-orang yang sangat kuat memegang adat istiadat sampai sekarang. Jadi itu terkait dengan nama Boti Luar, Boti Dalam. Nah, pasti ada keistimewaan-keistimewaan. Memang Boti Dalam itu istimewa, bagi saya itu luar biasa. Sampai sekarang, kalau saya ini kan, saya lahir tahun 59. Jadi sedikit-sedikit yang tua-tua, bekas-bekas tua, dulu saya masih dapat di tahun-tahun 60-an itu. Sebenarnya yang namanya orang Boti Dalam sekarang ini, yang orang Boti Dalam yang punya budaya yang khas, sebenarnya bukan hal yang luar biasa.

0: itu orang Timur dulu itu hidupnya seperti itu. Okay. Hanya setelah apa mereka mulai ada modernisasi, terima agama-agama modern, kemudian mereka ada meninggalkan beberapa aspek kehidupan yang sampai saat ini justru masih dipertahankan orang-orang Bauti. Jadi waktu saya pergi ke sana, saya juga tidak terlalu heran karena apa yang dipraktikkan orang Bauti sekarang sebenarnya itu sudah itu adalah bentuk kehidupan orang-orang Timur dulu, khususnya Atunipah Meto dulu seperti ini. Nah, mungkin saya lanjut kenapa mereka itu menjadi sangat khusus. Tadi saya katakan bahwa mereka itu adalah penganut aliran kepercayaan yang disebut Halaika. Nah, kata Halaika ini juga mereka sendiri bingung, orang-orang sendiri bingung, tidak tahu Halaika itu artinya apa. Tetapi itu ada juga yang hubungkan dengan ini apa ya, satu pengertian bahwa mereka itu belum apa menganut agama-agama modern, mereka masih aliran kepercayaan seperti itu. Cuma orang Bauti ini punya sistem kepercayaan satu apa yang luar biasa. Mereka itu percaya sistem kepercayaan orang Bauti itu, mereka percaya bahwa ini hidup ini dikuasai oleh tiga kekuatan yang besar. Yang pertama itu ada tiga kekuatan agung yang besar yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Itu yang pertama disebut Wisneno. Yeah. Wisneno itu kalau kita terjemahkan lurus itu seperti penguasa langit atau dewa langit. Begitu. Mm-hmm. Kemudian yang kedua itu namanya Wispa, penguasa bumi. Dan yang ketiga itu adalah Smanak atau arwah-arwah nenek moyang, arwah-arwah para leluhur. Jadi orang Bauti yang Halaika itu mereka percaya bahwa hidup manusia itu diperintah oleh tiga kekuatan agung. Yang pertama Wisneno, dewa langit. Yang kedua Wispa, dewa bumi. Dan yang ketiga adalah Smanak, itu artinya arwah para leluhur. Mm-hmm. Nah, ini bagaimana mereka memaknai ketiga kekuatan agung. Yang pertama, Wisneno dan Wispa itu bagi orang Bauti itu layaknya suami istri. Jadi dewa langit dan dewi bumi, kalau mungkin istilahnya lebih tepat ya, karena hubungan antara apa menurut mereka itu ini dewa langit dan dewa bumi itu hubungan itu seperti layaknya suami istri. Jadi dewa langit atau Wisneno itu adalah suami, sedangkan Wispa itu atau dewa bumi itu adalah istri. Nah, Wisneno atau dewa langit itu dia memberi bibit kehidupan, dia memberi nafas kehidupan. Sedangkan Wispa itu atau dewa bumi itu dia menerima, memendam, merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Ini ada istilahnya yang sangat bagus. Mereka sebut itu sebagai Amelak Aaikat. Nah, istilah Amelak Aaikat ini itu berkaitan dengan mereka terima bibit dari Wisneno, itu kemudian dipendam, direndam, sehingga bibit itu bisa bertunas dan kemudian berkembang. Nah, Wisneno atau Dewa Langit itu adalah sumber dan pemberi cahaya, yang dalam bahasa orang Bauti sebut sebagai Apinat Aklaat. Jadi pemberi cahaya. Wisneno atau Dewa Langit itu juga adalah pemberi nafas kehidupan, atau mereka sebut sebagai Afe Snasa Honis. Dewa langit itu juga adalah pencipta, yang dalam bahasa sana itu disebut Apakaet. Dan dia juga adalah pelindung, atau yang disebut sebagai Aneot Ahafot. Nah, itu yang predikat-predikat yang diberikan kepada apa yang disebut sebagai Wisneno atau dewa langit. Nah, kita sekarang ini, Ibu, kalau kami orang Timur yang berbahasa Dawan, yang walaupun sudah beragama itu, menyebut Tuhan Allah itu dengan istilah Wisneno. Jadi Wisneno itu sama seperti yang mereka sebut itu. Sebagai apa orang Bauti itu sebut, yang ditujukan untuk dewa langit. Itu. Nah, yang berikut itu adalah Wispa. Wispa itu, atau dewa bumi, atau dewi bumi itu, dia itu adalah pemangku, istilahnya itu amnaifat. Dia itu perawat atau afafat, pemberi makan, ahaot, dan pemelihara Afatis. Nah, jadi Uspah itu atau Dewa Bumi itu dia adalah pemangku, perawat, pemberi makan dan pemelihara untuk semua ciptaan. Nah, Dewi Langit, Dewi Bumi atau Dewa Bumi atau Uspah itu adalah ibu yang mengandung, melahirkan, membesarkan dan merawat serta melindungi semua ciptaan. Bumi itu adalah tempat di mana semua ciptaan itu berada. Kehidupan manusia dan seluruh ciptaan itu diatur oleh dua kekuatan agung, Wisnendo dan Uspah, sehingga manusia itu harus hidup sesuai dengan kehendak Dewa Langit dan Dewa Bumi itu sehingga hidup mereka itu bisa bahagia dan sejahtera. Nah, selain itu, orang Boti juga percaya bahwa manusia itu memiliki jiwa yang disebut sebagai semana. Nah, tubuh bisa mati dan musnah, tetapi jiwa itu tetap hidup. Oleh karena itu, orang Boti percaya bahwa percaya pada peran arwah-arwah atau peran semana. Nah, arwah-arwah atau arwah nenek moyang itu bisa nenek. Kita punya nenek moyang, leluhur, kaum kerabat yang sudah meninggal dunia. Istilah mereka itu ina ama bena yang sudah meninggal. Itu yang disebut semana. Nah, semana ini atau jiwa-jiwa dari arwah nenek moyang itu dipercaya itu bisa membantu sebagai perantara menghubungkan antara manusia yang masih hidup ini dengan Uspah atau dengan Dewi Bumi. Tetapi seperti tadi sudah dikatakan bahwa ini tiga kekuatan agung, mungkin kekuatan yang tidak bisa dilihat. Yeah. Makanya untuk berkomunikasi dengan ketiga kekuatan agung ini itu dilakukan dengan cara berkomunikasi apa onen atau sembahyang.
1: Okay.
0: Nah, tapi masalah sembahyang ini ada aturannya, Bu.
1: Iya.
0: Untuk masyarakat biasa yang bukan rakyat, bukan raja, yang apakah dia amaf-amaf atau tua-tua adat atau masyarakat biasa, dia hanya boleh berdoa kepada yang namanya semanaf. Kepada arwah nenek moyang saja. Tetapi doa juga ada batasnya, itu hanya menyangkut misalnya sakit penyakit atau keperluan pribadi apa orang yang bersangkutan. Okay. Dia berdoa kepada leluhurnya sendiri.
1: Oke, Pak.
0: Tetapi
1: Mohon maaf, Kak Jane, mungkin udah waktunya untuk sesi tanya jawab ya, Kak.
2: Oh iya.
0: Terlalu pendek, sorry.
1: Gak apa-apa, Bapak. Ceritanya seru banget ini, Pak.
3: Iya, sangat menarik ya.
1: Iya, betul.
3: Untuk mengenal suku Boti di Timur Barat,
1: iya.
3: Pak Primus. Mungkin kita berikan kesempatan dulu ya ke Mpok Najwa. Barangkali ada pertanyaan begitu.
1: Iya, kalau dari Jakarta ini ada pertanyaan dari Pak Hares Prasetya di Kupang. Di Jogja, mohon maaf, ini pertanyaannya terkait penjelasan sistem kekerabatan dan meditasi menurut suku Boti itu bagaimana, Pak? Seperti itu.
0: Sistem kekerabatan, kan?
1: Ya, sistem kekerabatan dan meditasi, Pak.
0: Dan apa?
1: Dan meditasi, Pak.
0: Oh, iya. Jadi ya. Ini saya sambung sedikit tadi itu, supaya baru bisa nyambung.
1: Oke,
0: jadi,
1: boleh.
0: Ini, ya, jadi untuk sembahyang itu orang-orang Boti itu orang biasa itu hanya bisa sembahyang kepada arwah nenek moyang mereka. Sedangkan kalau berbicara apa sembahyang kepada Uspah Dewa Bumi itu hanya boleh dilakukan oleh raja. Nah, nanti setelah itu kebutuhan keperluan apa yang disampaikan oleh raja kepada Dewa Bumi, nanti Dewa Bumi itu kemudian melanjutkannya kepada yang namanya Wisneno atau Dewa Langit. Nah, sehingga ini Boti itu sebenarnya itu yang berdoa khusus hanya berdoa untuk yang dua kekuatan agung itu hanya raja itu. Dan doa raja itu berdoa juga bukan berdoa seperti berkumpul orang macam ada jemaat di mana dia pimpin apa acara sembahyang, tidak. Raja itu dia berdoa seorang diri. Ada tempat khusus para raja itu berdoa. Nah, kemudian ini orang-orang Boti ini kan orang-orang yang ini patriarkat. Jadi itu apa namanya? Kalau mereka berkeluarga itu nanti pihak perempuan itu akan mengikuti suaminya. Tetapi ada aturan-aturan terkait dengan itu. Kalau orang Boti laki-laki dan perempuan yang boleh menikah itu mereka tidak boleh dari marga yang sama, harus berbeda marga. Tidak diperbolehkan untuk menikah dengan orang yang bermarga sama. Dan ada mungkin pertanyaan lebih jelas supaya saya jawab lebih tepat itu.
1: Iya.
0: Halo?
3: Iya. Sistem kekerabatan tadi. Seperti itu tadi.
1: Sistem kekerabatan. Oke, baik. Nah, mungkin untuk yang mau lewat telepon bisa di di Jakarta itu di 0213504510. Kalau untuk di daerah Kupang?
3: Ya, di Kupang 0380833499 atau juga di WhatsApp 0811 3820 1043.
1: Oke, mungkin dari Kupang ada yang menelpon atau
3: Kita terima dulu ya, Mpok ya. Ini kebetulan sudah ada yang bergabung. Halo.
1: Boleh.
3: Rompat Kupang. Iya.
2: Nanti.
3: Iya.
2: Saya di Kupang sama Kak Jen ya?
3: Iya, benar sekali Cik Gu ya.
2: Tahu enggak ini siapa yang telepon?
3: Siapa yang telepon?
2: Cik Guri.
3: Cik Guri ya, benar. Iya, Cigu.
2: Jangan lupa.
3: Tidak lupa, selalu ingat ini.
2: Kakak.
3: Iya.
2: Iya. Juga salam kenal ini. Halo, Naswa yang presenter baru Jakarta.
1: Iya, halo. Salam kenal Cigu
2: ya. Cigu ya.
1: Iya.
2: Namanya baru soalnya nih, kita kenalin dulu Kak Jen.
1: Iya, betul. Salam kenal semuanya.
2: Semoga betah dia di lompat.
3: Oke. Silakan Cigu.
2: Salam kenal buat Bapak Narasumber, Referan Primus Lake. Yang di Cigu ya, karena apa biasa orang Cigu tuh guru Cigu, namanya Ria gitu. Nah, Bapak Primus ini peneliti suku Boti ya, luar biasa. Jadi temanya ini, memang kalau suku, apa nih, tradisi suku Boti ini di Timur Barat ya, termasuk masih NTT ya, ini.
0: Iya, NTT di Timur, Bu. Pulau Timur.
2: Nah, jadi kalau memang dari suku, apa namanya ini tadi yang... yang suku Boti Timur Barat ya, Nusa Tenggara Timur atau NTT ini dikenal sebagai salah satu komunitas adat yang paling teguh menjaga tradisi leluhur mereka. Apa ya? Halaika
3: ya.
2: Di tengah tengah gempuran modernisasi masyarakat Boti dalam memilih untuk hidup mandiri, menolak sekolah formal serta tidak menggunakan listrik atau kendaraan motor. Benar nggak ya, Bapak Narasumber? Ya, ini kalau dari segi positif ini dan keunikannya kelebihan. Pasti sudah ada sudah ada kemandirian dan ketahanan pangan, ada kelestarian lingkungan yang luar biasa, terus ada keadilan sosial dan nilai moral itu sudah terbangun. Nah, pertanyaannya dari Tiguria, bagaimana dengan tantangan tradisi di era modern seperti akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan? Satu. Terus kerentanan generasi penerus. Nah, itu aja seperti pertanyaan Tiguria. Semoga dari kesimpulan dan pandangan ini, tradisi suku Boti ini bukanlah bentuk ketertinggalan, melainkan sebuah pilihan hidup yang sadar untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Begitu kan Bapak Narasumber? Itu saja Kak Jen.
3: Iya. Terima kasih. Iya Cigu, terima kasih banyak. Selamat siang. Salam sehat Cigu. Iya. Iya, Mpok Najma, itu pertanyaan Bapak Primus ada dua.
0: Iya, baik. Memang kalau kita bicara bukti ini sebenarnya waktu tidak cukup. Ini terlalu panjang, ada banyak sekali.
3: Iya, benar sekali.
0: Secara utuh, tidak bisa satu jam. Tapi, baik, saya coba meringkas. Jadi itu memang sampai sekarang itu bukti masih orang-orang bukti masih kuat mempertahankan tradisinya. Jadi sampai sekarang itu, kalau saya pertama kali masuk ke bukti tahun 88, pertama kali saya masuk ke Boti. Dan hampir setiap tahun itu saya ke sana. Jadi saya ke Boti itu sudah banyak sekali ke sana. Pertama kali tahun awal 90-an saya masuk ke sana itu semua masih menggunakan, makan juga masih di tempurung, pakaian juga masih yang di tenun, kancing-kancing juga masih dibuat dari cendana atau dari tempurung dan sebagainya. Tetapi ketika masuk tahun 2000-an saya ke sana, sudah ada yang menggunakan baju kaos, terutama baju kaos yang berasal dari partai-partai politik itu.
3: Nah,
0: itu berarti sudah ada perubahan. Kemudian waktu itu juga memang Boti belum ada listrik, sekarang sudah ada listrik. Di rumah-rumah penduduk itu mereka menggunakan listrik, hanya di Sonaf, di Istana Raja itu tidak digunakan listrik. Dan untuk pendidikan itu, Bu, ini luar biasa, Bu, sebenarnya ceritanya. Jadi orang Buti itu mereka begini. Jadi kalau ada dua anak, satu keluarga punya dua anak, satu anak akan dikasih sekolah, satu anak tidak dikasih sekolah. Yang saat anak yang dikasih sekolah itu biasanya anak yang dilihat itu anak yang hidup-hidup, anak yang ceria. Nah itu dikasih sekolah itu, yang lincah-lincah itu dikasih sekolah supaya mereka itu bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Tetapi ada satu anak itu yang tidak dikasih sekolah. Itu tujuannya apa? Mereka bilang begini, kalau anak-anak yang sekolah itu kan dia banyak berkenalan dengan dunia luar, mudah dipengaruhi. Mereka khawatir jangan sampai satu saat kemudian mereka punya adat istiadat itu kemudian hilang. Maka untuk menjamin keberlanjutan adat istiadat itu, ada satu anak yang tidak dikasih sekolah. Nah, tetapi nanti anak-anak itu dilatih. Jadi mereka sejak anak-anak Buti sejak kecil itu sudah dilatih untuk bekerja, untuk ikut ritual-ritual adat. Mereka tahu jadi semua seluk-beluk adat istiadat itu sudah tahu. Nah, kemudian itu tadi saya sambung itu kepercayaan itu orang Buti itu mereka percaya itu begitu percaya terhadap apa Wisnu Ispah dan Ismanat itu kemudian terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu orang Buti adalah orang-orang yang hidup dari pertanian. Ada tiga ritual penting yang terkait dengan ritual pertanian itu. Ritual yang pertama namanya kerja kebun, onen netoflene, kemudian ritual sebelum tanam, onen netchen, kemudian ritual yang paling besar setiap tahun sebenarnya kalau bagi saya itu punya potensi untuk dijadikan event apa wisata itu yang ritual apa memanen hasil kebun itu. Itu satu ritual besar yang disebut sebagai puepah. Dan puepah itu dilaksanakan itu ya itu bisa 3-4 hari itu. Satu upacara yang luar biasa. Itu ceritanya sangat menarik itu. Saya ikuti apa ritual-ritual itu dengan rinci sehingga saya tahu apa bagaimana itu ritual-ritual dilakukan, kenapa ritual-ritual itu harus dilakukan dan sebagainya. Kemudian itu juga ada larangan-larangan. Orang Buti itu ada mengenal 3 larangan. Yang satu itu talas, yang kedua itu namanya banu, yang ketiga namanya kae. Talas itu adalah larangan terkait dengan hutang. Jadi di Buti itu ada satu apa lokasi tertentu yang dibuat dijadikan sebagai hutan larangan atau naik talas. Itu sama sekali orang tidak boleh masuk. Jangankan mau ambil kayu bakar, masuk saja itu tidak boleh. Nah sekarang kalau saya omong tentang naik talas, kalau kita lihat sekarang hutan larangan yang ada di Indonesia modern seperti apa? Kan berbeda sekali kalau kita lihat. Yang kedua itu banu. Banu itu adalah larangan untuk memetik dan mengkonsumsi hasil bumi tertentu sebelum waktunya. Di Buti itu ada apa banu itu atau larangan disebut banu itu dikenakan pada kelapa dan pinang. Jadi kelapa dan pinang itu tidak boleh dipetik sembarangan walaupun dia sudah masak. Ada waktu-waktunya tertentu baru boleh dipetik. Sesudah itu nanti larangan itu dilakukan lagi. Dan yang ketiga itu kae. Ada larangan yang ketiga. Istilah kae itu sebenarnya mencakup pengertian larangan dan pantangan. Nah, ada yang misalnya itu terkait dengan jenis tanaman atau tumbuhan tertentu yang tidak boleh dipotong atau dinusak. Dan ada juga yang mengandung pengertian pantangan itu ada jenis tanaman atau tumbuhan tertentu yang tidak boleh dimakan. Walaupun itu. Nah, itu ada. Ini saya kan cerita panjang Bu, ini ceritanya.
3: Iya, betul, waktunya juga terbatas ya Pak Primus.
0: Kita tidak punya waktu.
3: Ada
0: 17 macam jenis bahan itu, baik tumbuhan atau makanan yang termasuk dalam kai. Kemudian itu di setiap marga, di Buti itu ada 22 marga.
3: Iya.
0: Dan setiap marga itu juga ada dipunya pantangan tertentu. Saya kasih contoh satu saja. Itu misalnya marga raja itu Benu. Marga raja itu tidak boleh makan jagung merah, tidak boleh makan tebu merah, dan tidak boleh makan pisang merah, dan tidak boleh bakar kayu cendana. Nah, mereka punya larangan ini, pantangan marga Ben itu persis seperti saya punya lah.
3: Iya. Yeah.
0: Gitu. Nah, itu setiap marga itu ada dia punya
3: pantangan tersendiri. Iya.
0: Ada akibatnya. Nah, ini semua ini berhubungan dengan bagaimana melestarikan lingkungan ini.
3: Okay.
0: Nah kemudian kita masih bicara tentang ritual kelahiran, ritual kematian dan sebagainya. Ada satu hal yang menarik, Bu, yang saya omong di sini sebenarnya ada beberapa poin yang saya mau ini bicara itu yang kita bisa tiru. yang masyarakat sekarang itu bisa tidur. Bagaimana orang Buti itu mereka punya menghargai alam dan lingkungan. Mereka itu menanam itu sampai makanan burung. Pohon-pohon untuk makanan burung itu ditanam. Bu.
3: Iya.
0: Ya, itu tanam. Jadi mereka menanam apa pohon dengan buah yang berbuah tertentu. Iya. Yang biasanya dijadikan makanan burung. Itu mereka tanam.
3: Iya. Terima kasih.
0: Iya. Kalau mereka mau potong kayu. Untuk misalnya kebutuhan mau bikin bahan bangunan. Itu mereka omong ke pohon. Mereka omong pada pohon itu. Kami butuh. Kau untuk kami tidak merusak. Tapi kami membutuhkan. Untuk itu kami akan ganti. Jadi orang Buti itu kalau tebang pohon. Mereka ganti dengan tanam pohon yang lain. Ini yang kita perlu pelajari. Kemudian orang Buti itu punya 9. Ya, hari itu ada 9. Kalau kita biasanya 7 hari. Mereka punya 9 hari. Salah satu apa hari adalah hari anak. Hari di mana mereka memberikan perhatian untuk anak-anak. Kalau kita omong tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan, kita belajar ke Buti.
3: Iya, baik. Bapak Primus mungkin waktunya juga sudah terbatas. Kita kembali dulu ke Mpok Najwa. Apakah mungkin ada satu pertanyaan lagi dari sana?
1: Sudah cukup, Mpok, karena memang sudah waktunya juga sudah habis ya. Mungkin kita berpisah di sini nih. Terima kasih.
3: Iya, tapi mungkin ada closingnya Bung juga mungkin ya.
1: Mungkin closing
3: dari
1: statement.
3: Bapak Primus, silakan.
0: Ini untuk yang terakhir kan?
3: Iya.
1: Iya.
0: Saya punya catatan itu terkait yang terakhir itu apa namanya itu tentang orientasi nilai budaya orang Buti. Jadi kalau kita lihat ini kita belajar pertama itu bagaimana pandangan orang Buti tentang hakikat hidup, pandangan orang Buti tentang hakikat karya kerja, pandangan orang Buti tentang waktu, bagaimana mereka memandang waktu, memanfaatkan waktu. Bagi pandangan orang Buti terhadap alam itu sebagaimana dan hakikat hubungan manusia antara sesama manusia. Saya mau omong yang terakhir bagaimana hubungan dengan sesama manusia. Orang Buti itu orang yang tidak suka cari masalah. Bayangkan kalau seorang yang datang curi orang punya ini apa misalnya pisang seperti orang datang mencuri seorang punya pisang. Nanti orang Buti yang orang-orang yang disebut halayak itu, mereka akan sama-sama itu bawa anakan pisang dan tanam itu anakan pisang di kebunnya pencuri. Dan itu nanti tahun depan itu orang itu dia akan menjadi orang yang paling banyak pisang karena dia curi pisang kemudian dia tidak dihukum, dia itu oleh raja itu perintah rakyat tanam kasih orang itu pisang sebanyak-banyak dan termasuk curi hewan juga diganti dengan hewan. Jadi itu bagaimana, dan kemudian misalnya orang menikah, kemudian mereka mau cerai atau apa, itu mereka ada mekanisme di mana kemudian perceraian atau orang hamil, itu kemudian tidak boleh menimbulkan apa sakit hati di antara kelompok-kelompok itu. Okay. Ada mekanisme tertentu yang luar biasa yang perlu kita pelajari, sebab bagaimana sebenarnya kita harus menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan hubungan antar manusia. Okay. Saya kira itu, Bu.
3: Iya, terima kasih. Pak Primus, luar biasa ya cerita tradisi suku Buti di Timur Barat. Saya kembalikan ke Mpok Najwa.
1: Ya, terima kasih Bapak, ceritanya sangat-sangat menginspirasi dan juga memberikan kita pengetahuan baru ya. Oke, sebelumnya terima kasih ya Mpok Jen sama Bang Primus nih ya. Sukses terus, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Dadah.
0: Terima kasih.
1: Nah, Bang Po dan pendengar Perompas Indonesia, itulah rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi Senin 13 Oktober 2026. Ayem Po Najwa pamit, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah!
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompas Suara Budaya Nusantara. Perompas Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Irama musik keroncong Indonesia selama 1 jam mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Gorga adalah ragam seni hias masyarakat Batak Toba. Gorga dapat berupa seni ukir, pahat maupun lukis. Gorga Batak Toba seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Biasanya lazim ditemukan di dinding rumah, pustaka laklak, benda-benda alat kesenian, sarkofagus, salapa, peti mati dan lainnya. Gorga juga banyak yang berbentuk atau motif tumbuhan. Jenis yang satu biasanya banyak ditemui di hiasan ulos. Di antaranya, gunduk pahu berbentuk pakis, gorga andor-andor, atau sulur, gorga iran-iran, ipon-ipon berbentuk gigi, dan hotang-hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar, yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Adapun jenis kayu yang kemudian digunakan untuk dijadikan media pahat adalah jenis kayu lunak dan mudah dipahat, bernama kayu ungil atau kayu ingul. Dalam buku karya Carolina Sianipar, Gugun Gunardi, Widya Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan gorga. Lebih dari sekedar nilai seni saja, ukiran gorga pada jabu Batak ini memiliki estetika dan penuh dengan makna-makna filosofi yang menarik.

Tahukah sahabat budaya bahwa Istana Maimun adalah istana yang paling indah di Indonesia? Istana yang kini menjadi tujuan wisata bukan karena usianya yang sudah tua, tetapi desain interiornya yang unik dan menarik dengan memadukan unsur-unsur warisan kebudayaan Melayu bergaya Islam, Spanyol, India, dan Italia. Menjadikan Istana Peninggalan Sultan Delhi ini salah satu ikon kota Medan. Warna kuning yang mendominasi istana ini melambangkan warna Melayu sekaligus melambangkan Kerajaan Delhi di Sumatera Utara. Istana Maimun yang megah dibangun pada masa Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alamsyah, keturunan Raja ke-9 Kesultanan Delhi, dan diresmikan 18 Mei 1881. Istana Maimun, warisan budaya bangsa Indonesia.

Mus Mulyadi dan Mami ya. Setiap ucapan adalah doa. Semoga kita selalu diberi rezeki sehat, hati yang penuh dengan kebahagiaan, hidup yang tenang, jiwa yang damai. Kemudian kita dipenuhi dengan kelimpahan ya, jiwa sehat, raga sehat, hati sehat, semuanya sehat sahabat budaya ya, yang pastinya dikeroncong untuk siang hari ini. Untuk abang kakak yang masih disibukkan dengan tugas-tugas, masih semangat, jangan surut semangatnya ya. Biar langkahnya makin apik ya, setiap langkah dalam kehidupan kita jangan lupa disertai dengan doa dan selalu mengingat padanya ya, karena akhir dari perjalanan kita bukanlah dunia, sahabat budaya. Itu yang perlu kita sadari sampai detik ini. Semoga kita diberi kemudahan, kelancaran, dan keberkahan ya dalam setiap urusan, sahabat budaya, abang kakak. Sampai satu jam kita akan hadirkan abang kakak untuk lagu-lagu keroncong di Nusantara. Ngomong-ngomong soal tradisi kopi ya, mengopi ya, atau minum kopi, sahabat budaya, abang kakak, jam-jam segini biasanya udah pada ngantuk juga ya, habis makan siang, mau jam 3, mau pulang apa kerja gitu ya, tapi kerjaan masih numpuk gitu ya, kerjaan harus dilaksanakan secepat mungkin, sesegera mungkin gitu. Biasanya punya kebiasaan minum kopi, teman-teman saya sukanya seperti itu ya. Kalau saya udah gak bisa lagi tuh minum kopi, padahal dulunya secandu itu. Nah, budaya minum kopi di Indonesia ini itu telah berkembang dari tradisi masyarakat menjadi bagian integral dari lifestyle anak modern sekarang ya. Bukan cuma minuman biasa, tapi menemani aktivitas sosial dan kehidupan sehari-hari kita. Nah, kopi sendiri memiliki sejarah panjang dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan telah menjadi bagian budaya di berbagai daerah. Ada yang mau ngopi di siang jelang sore hari ini? Selamat menikmati secangkir kopinya, diseduh, diaduk-aduk bersama dengan alunan atau irama keroncong Perempat Medan.

0: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Sundu adalah salah satu senjata tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Senjata tradisional ini menyerupai keris berbentuk lurus dan pegangannya menyerupai bentuk sayap burung. Ada pula motif lainnya, yaitu horizontal melingkar pada sarung sundu. Umumnya, penduduk Nusa Tenggara Timur menganggap bahwa senjata sundu atau sudu yang menyerupai keris itu sebagai senjata tikam yang keramat.
1: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

Rumpat FM, suara budaya Nusantara, Bangka Kayeng Ing Tawang Ono Lintang ya, dari maestronya keroncong Waldina, iya, yang punya suara khas luar biasa. Semoga generasi penerusnya ya bisa seperti Mbah Waldina ya, yang bisa punya apa ya, karakter gitu ya dalam menyanyikan lagu-lagu keroncong ya, ciri khasnya dapet sekali nih ya Bang Kakak. Ya tapi sayang sekali saya Small Biz harus segera undur pamit untuk hari ini di edisi siar Senin ya, untuk awal pekan kita ya, dengan bismillah mudah-mudahan semuanya segala sesuatunya dilancarkan untuk edisi 12 Oktober 2026. Dan setelah ini akan ada Kiki Koswara yang bersama Sahabat Budaya, dan nantikan acara-acara Prompat yang seru dan menarik lainnya yang dapat Anda dengarkan dan mewarnai ya kehidupan Abang Kakak. Enggak cuma hitam aja gitu kan. Kalau bisa putih gitu ya, monoton sekali ya kan. Ada warna-warninya, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Saya Solvis pamit ya. Cintai dan sayangi orang-orang di sekitar Anda, jadilah penebar kebaikan untuk mereka, sehat semuanya ya. Dan tetap bersama Prompat Medan, suara budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan Kakak, Kabupaten Dairi Sumatera Utara merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi alam yang luar biasa. Dengan balutan adat budaya masyarakatnya, suku Pakpak merupakan suku asli yang mendiami daerah tersebut. Dalam adat istiadat suku Pakpak, ada yang dikenal dengan tradisi Mersinabul. Seperti penuturan salah seorang tokoh adat Pakpak Kabupaten Dairi, yaitu Tamsir Padang, yang mengatakan bahwa Mersinabul merupakan rangkaian acara adat suku Pakpak, baik upacara adat kerja mende atau sukacita, upacara adat kerja nyahat atau dukacita, dan upacara adat kerja serupa atau ritual sedekah bumi. Upacara itu biasanya dilaksanakan dalam tradisi adat Pakpak yang memerlukan orang yang memiliki peran penting dan dipercaya dalam jalannya acara tersebut, yaitu tokoh adat yang disebut dengan Persinabul. Persinabul berasal dari keluarga inti satu marga, sedangkan Mersinabul artinya adalah siapapun bisa ikut dalam Mersinabul tersebut. Berhasil tidaknya suatu acara tergantung dari kepiawaian seorang Persinabul dalam mengorkestrasikan sebuah upacara adat Pakpak. Tokoh adat Persinabul bagi masyarakat Pakpak begitu dihormati karena menguasai silsilah struktur sosial masyarakat Pakpak. Dalam Sulang Silima ada 5 kelompok kekerabatan yang utama dalam masyarakat Pakpak. Selain itu, Sulang Silima juga mengikat kaitannya dengan pembagian daging atau jukut jambar dari kerbau yang disembelih pada suatu pesta. Tamsir mengatakan, 5 kelompok kekerabatan dalam Sulang Silima adalah Sulang Perisang Isang, Sulang Pertulisan Tengah, Sulang Perekur-ekur, Perpunca Diadep, dan Sulang Pegu Bru. Demikian, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, satu kita terkesima hadirkan buat Anda.

0: berdangdut lagi yo. Bagi Anda Abang dan Kak di sore hari ini ya hingga pukul 17 kita akan asik-asikan nih ya dengan hadirnya lagu-lagu dangdut, makin asik makin ya. 0618463115 kita buka kembali ya. Untuk Anda juga request melalui WhatsApp kita boleh silakan ya di 0811614248. Passwordnya Pro Dangdut makin asik makin ya. Halo, selamat sore.
1: Sore Pro Dangdut, makin asik makin yahut.
0: Makin
1: asik. Oh, udah bagus dangdutnya.
0: Yuk, gaskeun. Alhamdulillah Bang Lumi, ketemu lagi kita ya di Pro Dangdut.
1: Ketemu lagi di Pro Dangdut, makin asik makin yahut.
0: Makin asik dong. Lagunya apa nih?
1: Lagunya itu Kang Kiki, darinya Gita Yubi Kang Kiki. Siapa benar siapa salah Gita Yubi?
0: Gita Yubi, siapa benar?
1: Siapa salah?
0: Siapa salah? Itu mereka template wajahnya sama semua ya di kakak ya?
1: Iya, mirip-mirip kakak adik aja tuh.
0: Jangan-jangan dokternya sama. Dokter plastiknya sama. Iya, ya. Oh nggak plastik dong, belum tentu ya. Ya oke dah, yuk gaskin.
1: Terima kasih selalu kan Kiki ya. Makasih kan Kiki selalu rezekinya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita gaskin lagi. Halo, halo, halo.
2: Makin asik makin yahut.
0: Makin asik makin yahut. Yuk. Ini pasti nih si Cynthia. Lagunya apa nih, Sin?
2: Lagu Ayu Ting Ting juga. Ayu Ting Ting.
0: Ayu Ting Ting sama Lado, iya?
2: Bukan, jenak Ini Kekasihku judulnya.
0: Ini Kekasihku.
2: Kekasihku, iya.
0: Yuk, Kekasihku, Ayu Ting Ting ya.
2: Iya.
0: Iya, siap.
2: Ada?
0: Ada. Tunggu ya. Oke, waalaikumsalam. Satu orang lagi jika ada. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut, makin asik makin nyangkut.
0: Makin asik makin nyangkut ini nih ya. Ada Bu Ratni, Bu Ratni. Nampaknya sehat nih.
3: Kabarnya selalu bahagia, tertawa terus.
0: Tertawa terus, baiklah. Lagunya apa nih, Sile Sile Sile?
3: Lagunya Radio Cinta.
0: Radio Cinta.
3: Ya, untuk seorang ulang tahun.
0: Siapa yang ulang tahun?
3: Anu menyari.
0: Oh iya, kok tahu?
3: Alah, berani hari Sabtu kemarin tengah 10.
0: Iya, di Radio Dangdut.
3: Ah, menyari Mbak Anum nih ulang tahun tuh. Mbak Anum ya lagunya didengar. Mana Mas itu ready ya libur?
0: Dia cuti, dia sengaja ulang tahun langsung pergi dia.
3: Oh. Tanggal 12 menyari ulang tahunnya itu. Gerak dia kemarin hari Sabtu 10. Makasih ya Mas Ki ya, lagunya itu Mbak Anum aja minta dengerin.
0: Oke.
3: Selalu lancangan terusnya.
0: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita dengarkan lagu-lagu khas dari Pro Dangdut untuk Anda ya. Selamat mendengarkan kembali.

nantinya kita akan melaksanakan ibadah sholat asar ya. Untuk kaum muslimin wal muslimat yang berdomisili di wilayah kota Medan dan sekitarnya. Dari studio program 4 kembali kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Allahu Akbar.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: Peci merupakan istilah lain dari penutup kepala yang sering digunakan oleh seorang pria muslim. Peci biasanya berbentuk meruncing di kedua ujungnya dan biasanya digunakan oleh para pria. Bentuk yang melingkar mengikuti bentuk kepala menandakan bentuk peci yang luwes dan memiliki bentuk yang kokoh. Ada beberapa pendapat mengenai sejarah awal masuknya peci di Indonesia. Pendapat pertama, peci atau songkok pertama sekali berasal dari pengaruh kebudayaan luar seperti negara Turki, Jazirah Arab, dan India yang masuk melalui jalur perdagangan dan penyebaran agama Islam. Ada juga yang mengatakan bahwa peci di Indonesia diperkenalkan oleh Laksamana Cheng Ho. Peci berasal dari kata pe yang bermakna 8, sedangkan ji bermakna energi. Dengan demikian, peci memiliki makna sebagai penutup bagian tubuh yang mampu memancarkan energinya ke 8 penjuru mata angin. Pendapat lain bahkan menyebutkan bahwa peci di Indonesia diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga. Kuluk atau penutup kepala yang dibuat oleh Sunan Kalijaga mirip dengan peci. Hanya saja ukurannya lebih besar dari peci yang kita kenal saat ini. Meskipun kopiah bukan berasal dari kebudayaan Indonesia, tetapi penggunaannya sudah sangat merata bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Munculnya peci di tanah Melayu atau beberapa masyarakat menyebutnya songkok atau kopiah berasal dari pedagang Arab yang datang ke Kepulauan Melayu ketika melakukan perdagangan dan penyebaran agama Islam. Menurut Rozan Yunus, dalam artikel berjudul The Origin of the Songkok of Kopiah yang diterbitkan oleh The Brunei Times, songkok merupakan bagian dari kelengkapan pakaian sehari-hari masyarakat di Kepulauan Melayu sekitar abad ke-13 Masehi. Di kota Medan sendiri, ada salah satu toko pembuat peci yang cukup terkenal, bukan hanya di Indonesia, bahkan hingga ke manca negara. Nama toko atau pembuat peci itu adalah Peci Murni, yang terletak di Jalan Setiabudi nomor 49A, Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Toko pembuat peci ini dirintis oleh Bapak Haji Adam Akil Hasibuan sejak tahun 1954 dengan toko pertama berada di Jalan Palangkaraya, Medan. Sekarang, toko pembuat peci ini dilanjutkan oleh anak tertua beliau yang bernama Haji Muhammad Nurdin Hasibuan.
1: Awal mulanya berdiri di Jalan Palangkaraya nomor 80 tahun 1954. Sekarang sudah pindah ke Jalan Setiabudi nomor 49A. Karena kita ini tinggal di tanah Delhi, tanahnya Kesultanan. Jadi dibuatlah model Melayu untuk ciri khas daerah tersebut. Kalau Melayu itu bedanya ada bukitnya sedikit di atas peci. Jadi membentuk satu ciri tertentu. Biasanya orang Melayu dia maunya satu warna dengan baju, celana, songket, dan pecinya. Tapi mayoritas itu hitam juga. Ya cuman yang dulu itu dia lebih tinggi. Sementara orang yang sekarang kurang menyukai yang tinggi, direndahkan sedikit. Tahun 54, mayoritas orang Melayu yang membeli. Nah, kalau orang lain itu suku lain paling 10-15% aja yang memakainya. Kalau penjualan utama di toko ini aja. Paling dari luar provinsi orang itu menelpon kita, orang itu transfer kita kirim. Langsung wali kota Malaysia daerah Ipoh, gubernur sana datang langsung untuk belanja kemarin. Produksi di rumah tukang, cuman di sini penjualan aja 5-10 peci. Harganya 75-265. Kalau Melayu Malaysia dia beda lagi. Dia ada runcing, kita kan bulat awal masih. Kalau pakai alat nggak bisa, cuma dua orang. Karena memang kita tinggal di Kota Medan. Kota Medan ini kan memang dia dekat dengan Istana Maimun. Jadi dibuatlah model yang Melayu. Kalau ada Jakadara yang lomba itu, insya Allah mayoritas beli kemari Jakadara. Itu yang ngarahkan dari Istana Maimun.
0: Peci pernah menjadi identitas pergerakan nasional yang diawali oleh Soekarno yang kemudian menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Sejarah mencatat di akhir bulan Juni tahun 1921, Soekarno mengusulkan agar peci atau kopiah dipakai sebagai lambang perjuangan menuju Indonesia merdeka. Sebab waktu itu pada umumnya kaum terpelajar merasa terhina jika disuruh memakai peci yang biasanya dipakai oleh rakyat jelata. Peci yang memiliki sifat khas ini mirip yang dipakai oleh para buruh bangsa Melayu adalah asli milik rakyat kita. Menurutku, marilah kita tegakkan kepala kita dengan memakai peci ini sebagai lambang Indonesia Merdeka. Demikian kata Soekarno sebagaimana tercatat dalam Otobiografi Soekarno, Penyambung Lidah Rakyat karya Cindy Adam tahun 2018. Dengan tujuan menunjukkan kesetaraan bangsa Indonesia, songkok hitam yang sebelumnya hanya dipakai beberapa tokoh muslim seperti Agus Salim, Hamka, Nasir, dan lainnya, songkok hitam mulai jamak digunakan sebagai simbol perlawanan tidak hanya bagi bangsa Indonesia yang beragama muslim. Dengan tujuan menunjukkan kesetaraan bangsa Indonesia, songkok hitam yang sebelumnya hanya dipakai beberapa tokoh muslim seperti Agus Salim, Hamka, Nasir, dan lainnya, songkok hitam mulai jamak digunakan sebagai simbol perlawanan tidak hanya bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam. Pada saat sekarang, peci sering dipakai para pejabat di acara kenegaraan. Dalam keseharian, peci juga terlihat dipakai pria dari kaum muslim saat pergi ke masjid. Akibat pemakaiannya terlihat di tempat ibadah, peci sering diartikan orang sebagai simbol dari agama tertentu, walaupun sejarahnya tidak menjelaskan demikian.

Iya, Pro Dangdut. Karena dangdut adalah kita. Makin asik, makin nyahut. Gitu ya. Baik Abang Neneka, oke kayak jelang pukul 4 sore nih, yaudahlah ya. Kita lanjutkan termin kedua ya, di Pro Dangdut, Makin Asik Makin Yahut setelah yang satu ini lagu kita hadirkan ya Abang Neneka. Dan kita persilakan kembali untuk Anda yang ingin bergabung dengan request lagunya untuk Anda di sesi kedua ya, hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Tapan di bagian selatan, tepatnya di Padang Lawas Utara, terdapat bangunan candi yang bernilai sejarah. Candi ini merupakan satu-satunya peninggalan kejayaan Sriwijaya di Sumatera Utara. Orang menyebutnya Candi Bahal, Biaro Bahal, atau Candi Pertiwi. Bangunan peninggalan Buddha aliran Vajrayana ini terletak di Desa Bahal, Kecamatan Padang Bolak Pertiwi, Kabupaten Padang Lawas Utara. Sekitar 3 jam perjalanan dari kota Padang Sidempuan atau sekitar 420 km dari kota Medan, ibu kota Sumatera Utara. Candi Bahal atau Pertiwi diperkirakan telah ada selama ribuan tahun. Ada yang menyebutnya, candi ini dibangun oleh Raja Hindu Siwa dari Tamil yang memerintah dari India Selatan. Namun pakar lain mengatakan keberadaan candi ini terkait dengan kerajaan Panai yang merupakan eksistensi kerajaan Sriwijaya. Candi ini diperkirakan dibangun pada abad ke-11, Bahal sendiri diambil dari nama desa setempat. Sedangkan Pertiwi dalam bahasa etnis Batak setempat berarti dunia atau bumi. Dengan demikian, candi ini mempunyai nama khusus yang unik sebagai Candi Dunia. Para ahli mengungkapkan 3 bangunan candi yang ditemukan di Bahal merupakan bagian dari 26 candi yang tersebar di Padang Lawas Utara. Karena lokasinya yang berada di tengah lapangan luas, masyarakat setempat sering menyebutnya dengan Candi Padang Lawas atau Candi di Lapang yang Luas.

0: Kita lanjutkan kembali lagu dangdut ya di sini, di mana? Di Prompat FM. Ya, langsung deh. Tadi menghubungi ya. Silakan hubungi kembali nih Abang dan Aka, boleh ya. Di 061-846-3115. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Makin asik, makin yahut.
0: Makin asik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Ririn di Galang.
0: Tumben.
1: Kenapa?
0: Enggak apa-apa. Ini suaranya.
1: Hah? Kesorean.
0: Iya, biasanya di awal-awal.
1: Sudah bangun tidur, Mas Piki.
0: Oh gitu. Oke dah.
1: Lagunya Merayu Tuhan yang DJ ya, Mas Piki.
0: Merayu Tuhan.
1: Iya.
0: Oh, bagus banget judulnya.
1: Ririn
0: ya.
1: Merayu Tuhan, biar Ririn gak sakit-sakit.
0: Merayu Tuhan versi DJ ya.
1: Ada kan?
0: Insya Allah, nanti kita
1: carikan.
0: Terima
1: kasih Mas Piki ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ririn di Galang ya. Merayu Tuhan. Bu Ratni masuk lagi dong, gak apa-apa dah ya. Jam segini belum ada yang... Cynthia kemana? Cynthia biasanya ada ya. Merayu Tuhan versi DJ. Iya, terus juga Kak Farida. Kak Farida selamat sore, boleh silakan ya untuk mengirimkan pesan. Oh ya, saya belum baca WA juga nih, apakah sudah ada di situ? Cuman belum ada juga. Oke, kita tunggu ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Bu Ratni, kita berdangdut lagi. Bu Ratni, kita bergoyang lagi. Gitu ya. Gak ada yang naik. Judulnya apa? Sakit gigi.
2: Ya udahlah Mas Kiki.
0: Yang mana?
2: Tadi lagu apa ya?
0: Sakit gigi. Oke, nanti kita puterin ya.
2: Ya, makasih Mas Kiki.
0: Jangankan diriku.
2: Mariski. Marigan, Mbak Eva mana? Wati.
0: Lagi sibuk. Iya.
2: Makasih Mas Kiki ya.
0: Sama-sama.
2: Kok Umi Sumi kok nggak naik? Ano Umi Sumi?
0: Pasti ada itu, bentar lagi ya.
2: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Daripada sakit hati, lebih baik sakit. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdut makin asik, makin yahut.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa di mana nih?
3: Dari Alfa Sera di Katamso.
0: Alfa Sera, nama itu gimana ceritanya bisa disebut dinamakan Alfa Sera lagi waktu kecilnya?
3: Ya, sebenarnya aku sih beneran, cuman kan bisa digituin kayak kayak dirimu pun bisa kilo-kilo Indian kan? Kayak dirimu pun kan bisa kilo Indian kan bisa gitu.
0: Kilo Indian, kilo Indian.
3: Kiki ya kan? Nah, dipanggil sih kan Kiki, jadi kilo Indian, kilo Indian kan
0: gitu. Iya, namanya enak banget gitu ya. Oke dah, Kak Alfa.
3: Iya.
0: Po Alfa ya. Lagunya apa nih? Hah? Lagunya apa?
3: Minta dari apa? Dari Fahmi Sahab, judulnya Tiga Gadis Rumpun.
0: Tiga Gadis Rumpun ya. Emang rumpun apa?
3: Ada mau rumpun bambu atau rumpun apa tuh ya kira-kira?
0: Rumpun padi.
3: Ruangnya ini sedang berlangsung katanya di MTQ di seputar Japsu ya.
0: MTQ, kalau MTQ kayaknya udah ya.
3: Katanya mulai tanggal 11. Katanya.
0: Iya, mungkin kalau RRI Medan PTQ, kalau MTQ mungkin di kecamatan-kecamatan yang dekat di sini. Kita saja sendiri belum ini sih.
3: Itu memang.
0: Iya. Mungkin tingkat Medan ya, karena kemarin tingkat nasional ada di Gatot Subroto gitu.
3: Ya.
0: Terima kasih informasinya ya, mungkin bisa kita carikan juga.
3: Ada lagi tuh macam mana yang drama legenda yang asal muasal Perapat itu belum juga di ini ya.
0: Dihapus.
3: Ah, dihapus sudah ya?
0: Oh, nanti kita hapus ya.
3: Maksudnya di ini Dipotong kok nggak bisa diputer gitu. Kalau asal mau diputer,
0: iya.
3: Ya apa,
0: asal udah. Mula parapat kan?
3: Asal mula parapat.
0: Iya, itu apa namanya rusak di situnya. Nanti kita carikan yang terbarunya nih.
3: Iya, tapi itu bukan produk dari situ.
0: Iya, maksud saya mungkin filenya kita carikan ke ini ke ke tekniknya gitu.
3: Iya, kan waktu perhatikan Kiki sebagai pengisi suara ceritanya kan gitu.
0: Oh, itu saya ya, suara saya.
3: Iya, pengantar ceritanya.
0: Iya, betul sekali itu suara saya.
3: Kalau bisa di suatu hari ya, semacam itu.
0: Iya.
3: Ada seruninya, ada maaf kata ada piaran kaki empatnya katanya.
0: Iya betul.
3: Ya, ada seruninya dengan kaki empatnya katanya.
0: Oke dah kita puterin lagunya ya.
3: Iya, tiga dari serumpun. Makasih sebelumnya ya atas waktu dan ini lagunya nanti.
0: Iya kami ucapkan terima kasih juga.
3: Teman-teman semua yang sependengaran di RRI Pro 4 ini, sama dengerin aja siapapun itu. Bulan ini katanya kemarin ulang tahun di tanggal 10 Oktober. Sama, siapa lagi kawannya satu lagi Bu Wati, Wati. Bu Wati katanya Bu Wati.
0: Bu Wati ya.
3: Inaga apa siapa ya? Bu Wati katanya kawannya juga sama dengan harinya ulang tahunnya gitu.
0: Oh, selamat ulang tahun ya.
3: Yang di Tamora, yang di Tamora. Selamat ulang tahun aja.
0: Oh, Bu Wati, iya.
3: Iya kan? Iya. Makasih sebelumnya ya, Bang Kilo Indian.
0: Kilo Indian. Aku Kilo Indian.

0: Basah-basah-basah bodi motorku. Ah, jadi kinclong. Basah-basah-basah bodi motorku. Ah, jadi kinclong. Basah-basah.
1: Sakit
0: ibu.
1: Kalau mau nyuci motor,
0: basah.
1: Jangan boros-boros gitu airnya
0: basah,
1: dong. Boros. Ya Allah, ini anak.
0: Ibu ganggu saja sih ibu. Saya tuh lagi nyuci motor, lagi asik-asik sambil nyanyi.
1: Iya, ibu tahu tapi airnya nggak perlu dibuang-buang seperti itu.
0: Aduh,
1: boros.
0: Ibu, air kita kan nggak beli bu.
1: Iya, meskipun nggak beli, tapi kita tetap harus hemat, Rio.
0: Ibu banyak omong, cerewet.
1: Nanti airnya bisa habis.
2: Air adalah sumber kehidupan. Gunakan air seperlunya dan hemat air demi anak cucu kita.

Iya, 88,4 MHz Prambat FM, suara budaya Nusantara. Selamat mendengarkan. Selamat sore untuk Ibu Haja Elida, sudah lama ya gak ngobrol kita ya. Ada juga Mas Fairun. Oh iya, ada juga Bunda Yuni ya, Yuni Mabar. Sekarang lagi buka warung mie ayam ya. Wah, sok atuh mangga ya. Mie ayam bakso tuh. UMKM kita nih harus didukung juga ya. Silakan untuk Anda yang melipir ke Jalan Sebatahari, nah di situ ada mie ayam bakso Mbak Yuni Mabar ya. Yang lainnya kami ucapkan juga selamat mendengarkan untuk Ibu Arbiati Lukman, terus juga ada Bu Ratni, ada lagi Bang Anggian Asan, fans Pro 4 ya. Ada juga banyak sih fans Pro 4 ini ya, untuk yang tergabung di WA Group walaupun hanya 21. Bang Asyari Hidayat ya, Bang Rudi, Pak Haji, mana Pak Haji sini. Ada juga

0: Cek kucek sendiri, panas panas sendiri, jemur jemur sendiri, ya nasib nyuci sendiri.
1: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak, tapi lihat tuh, fokus fokus, nyuci dikit aja sampai meluber banget.

0: air dan busanya.
1: Biar bersih dan wangi lah. Air dan busa kudu melimpah ruah, kakak.
0: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi. Tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman. Karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh. Limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar.

0: Iya, baik untuk Abang dan Kakak, kita kembali lagi. Apakah ada yang masih bertahan nih? Tadi sudah ada berkedip line telepon kita ya. Halo, selamat sore. Halo. Iya, yang ingin bergabung tadi di 0618463115 ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Aku masih kebagian, baru pulang.
0: Oh, dari mana rupanya?
1: Jalan-jalan, Bang.
0: Jalan-jalan, iya. Jalan-jalan kemana aja?
1: Di pasar itu jalan-jalan.
0: Belanja apa rupanya?
1: Enggak belanja-belanja, borong aja.
0: Oh gitu.
1: Borong aja.
0: Borong apa sih, beras?
1: Borong, enggak lah, tapi dikasih dari kantor lurah kemarin.
0: Oh masya Allah. Emang desilnya berapa?
1: Tapi saat desil 7
0: berarti nggak ada bantuan dong?
1: Itulah rezekinya satu, lumayan.
0: Berarti kalau desil 7 berarti orang kaya.
1: Amin ya kan, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya kan.
0: Amin, insya Allah.
1: Memang enggak ya kan?
0: Iya, tapi ada juga yang orang kaya tapi di desil 1, cemana tuh?
1: Ada yang gak ada desil ya kan? Iya. Di sini kudengar ada gak ada desil kemarin di kantor lurah itu.
0: Gimana tuh? Bisa gitu ya?
1: Bisa ya kan? Perasaan dapat 6 goni lah dia.
0: Bagus lah, gak apa-apa rezekinya mungkin.
1: Ada desil 3 goni. Apa sih lagunya ini?
0: Apaan?
1: Naik Selara Sati.
0: Apaan tuh?
1: Bagaikan petir di siang hari.
0: Bagaikan petir di siang hari.
1: Yang DJ.
0: Oh, yang DJ aja nih ya, gimana?
1: Kan yang itu tadi lagu yang kesukaan Pak Abdullah sering minta. Itu siapa yang minta tadi?
0: Bagaikan yang mana?
1: Barusan lagu Aceh itu.
0: Oh iya, saya yang muterin.
1: Iya, itu Pak Abdullah sering minta itulah.
0: Masya Allah, iya.
1: Aku dengar itu ingat dia jadinya. Aku kemarin besoknya pergi ke rumahnya, Akiki.
0: Iya. Iya, oh, ke rumahnya ya.
1: Karena kan aku dibilangin pas ada dikabarin Pak Jenal Tanjung, pas lagi kerja.
0: Ada ketemu Ibu, Bu Nuno, Bu Nurhayati.
1: Kan siang, itu sore kami ziarah.
0: Iya.
1: Ada makan siang sama saudara dari ibu itu dari Kaban Jahe katanya ya kan. Makan.
0: Iya. Baiklah, kalau begitu lagunya ditunggu ya.
1: Iya, tapi pun Pak Abdullah udah kukasih oleh-oleh kok dia.
0: Doa dia insya Allah.
1: Doa. Yasin Al-Quran Al-Hakim.
0: Husnul Khotimah insya Allah ya.
1: Amin. Dan aku pun biar dapat pahala juga.
0: Iya, kebaikan untuk kita semua. Masya Allah.
1: Kiki pun kudoain juga tuh kan.
0: Aduh ya Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika.
1: Ya Kiki.
0: Iya.
1: Hati-hati di jalan ya Kiki.
0: Padahal
1: jalannya kongsi bukan jalan sendiri.
0: Padahal saya sering ngejek ya sama Kak Farida ini.
1: Ah, itulah. Dia kualat jadi orang. Gak apa-apa. Aku apalah ya kan.
0: Ya Allah. Kan saya hanya bercanda. Bercanda nih.
1: Iya.
0: Kalau
1: marah nanti kamu.
0: Kalau enggak dipetrin nih. Enggak dipetrin lagunya nih.
1: Nanti nggak sempat ya lagunya ya.
0: Iya masih ada.
1: Jangan ngejek-ngejekin, nanti bukan aku yang marah, Allah yang marah nanti.
0: Ya Allah, kalau saya emang ngejeknya biasa.
1: Main-main ya Kiki, bilanglah Tuhan tuh main-main ke Allah. Bilang.
0: Iya main-main ke Allah, tapi kalau ke Faridanya mau ngasih jus jambu lagi ya boleh.
1: Nanti lah kok ada syarat. kata Bu Tanti, mana udah pulang?
0: Iya.
1: Udah disuruh kunci yang samping itu, yang belakang. Nggak boleh lagi orang bebas-bebas. Ya udahlah. Gitu ya Bu Tanti.
0: Iya. Oke dah.
1: Lagunya ditunggu Kiki.
0: Siap.
1: Itu hati-hati di jalan.
0: Sama-sama.
1: Ini bersama jalannya, sabar-sabar aja.
0: Sabar-sabar saja.
1: Orang sabar, siapa yang sayang. Nah itu.
0: Oke, siap, ditunggu lagunya ya.
1: Terima kasih, Be.
0: Terima kasih, Be.
1: Orang Aceh.
0: Iya. Pak Jebu. Oke. Iya, ke Parida di Sembada ya. Kemarin itu saya ke Sembada juga. Parida. Sebentar. Halo Prodangdut, selamat sore.
2: Prodangdut makin asik, makin yahut. Ditambah lagi yang paling asik adalah penyiarnya.
0: Ya,
2: bukan cuma sekedar asik, tapi penyiarnya adalah penyiar favorit saya.
0: Amin, insya Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Da.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk ya. Silakan masuk.
2: Sampurasun, Kang Kiki.
0: Rampes nih Bang Rudi ya.
2: Masya Allah. Kumaha ada, Mang?
0: Alhamdulillah, baik.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, mau karaoke lagi nanti.
2: Oh, baru semalam karaoke lagi. Emang kau udah naik nggak tahmannya?
0: Nah. Iya.
2: Yang lagu lah dulu ya.
0: Boleh, lagunya apa nih terakhir ya?
2: Oh, lagunya adalah Jaran Goyang Semar Mesem.
0: Oh, Jaran Goyang.
2: Jaran Goyang.
0: Ngeri ya? Ngeri lah. Kalau udah kena Jaran Goyang itu.
2: Ya mudah-mudahan cuma lagu. Kalau bisa jangan sampai terkena, itu mah bahaya ya kan.
0: Makanya kita bentengi
2: apa
0: diri.
2: Apa salah dan dosaku sayang, cinta suci ku kau buang-buang. Lihat jurus yang Tuhan ku berikan, Jaran Goyang, Jaran Goyang.
0: Oke.
2: Udah.
0: Ya.
2: Nanti keterusan malah karaoke balik ya kan.
0: Terus aja karaoke ya.
2: Setiap hari ya.
0: Oke, siap, kita puterin ya.
2: Oke. Buatnya Bang Kiki.
0: Iya.
2: Selamat bertugas sampai tuntas. Hatur nuhun yo.
0: Sami-sami.
2: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Untuk penelpon tadi Ustaz Rudi ya. Bang Rudi ini penelpon terakhir kita di acara Prodangdut. Terima kasih untuk Anda yang saat ini masih bergabung bersama Perempatan FM hingga tuntas nanti.

0: Intermezzo.
1: Mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
2: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
0: Intermezzo.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Berita Pro 4. Abang Danaka, setiap suku memiliki keunikan, budaya dan tradisi, diantaranya adalah macam ragam penutup kepala yang khusus dipakai untuk kaum pria. Begitupun pada masyarakat Simalungun, juga memiliki penutup kepala yang dinamakan dengan topi gotong. Seperti penuturan pemandu acara adat Simalungun di Kota Medan, yaitu Bapak Perkin Purba mengatakan bahwa setiap acara adat di Simalungun, khususnya acara pernikahan, gotong selalu digunakan. Gotong pasti digunakan oleh dalihan natalu pernikahan, yaitu tiga golongan utama. Di antaranya, Dongan Sabutuha, Boru dan Hula-Hula yang dinamakan dalihan natalu, artinya tungku nan tiga. Melansir dari artikel kemdikbud.go.id, gotong termasuk kelengkapan pakaian adat untuk acara sukacita seperti pernikahan, sedangkan untuk acara dukacita dinamakan dengan porsa, dan pemakaian keseharian yang tidak berhubungan dengan acara adat disebut dengan takuluk. Masih dari artikel yang sama, keunikan dari gotong nampak dari motif kain batik yang menjadi penutup kepala, yang notabene adalah ikon budaya Jawa. Lalu apakah ada akulturasi atau sejarah tertentu? Ternyata pada masa lampau, leluhur masyarakat Simalungun yaitu Raja Simalungun telah melakukan hubungan perdagangan dengan Kerajaan Majapahit. Sebagai simbol ikatan kerjasama, maka utusan Majapahit menyerahkan beberapa helai kain untuk Raja Simalungun. Sebagai bentuk penghargaan atas pemberian utusan Majapahit tersebut, kemudian Raja Simalungun menggunakan kain batik tersebut sebagai penutup kepala yang dinamakan dengan gotong. Dengan adanya sejarah tersebut, sejak tahun 2018, topi gotong sudah dicatatkan sebagai warisan budaya non-benda oleh UNESCO. Demikian, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar.

0: Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

Iya, 88,4 MHz Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Lagu dari Roy Purba ya, Soya, lagu Simalungun Abang Nanaka. Aduh, nadanya lirih gitu ya, Abang Nanaka di sore-sore hari ini ya. Baiklah untuk Anda, berikutnya nanti kita akan hadirkan Kajian Islami Mutiara Sore bersama Ustazah Hajah Nunung Ismianti SAGMA dengan tema obat hati yang berkarat. Nah, cocok ya. Jadi untuk Anda Bang Nanaka, kami harapkan tetap bersama kami. Kita akan hadirkan untuk Anda yaitu Kajian Mutiara Sore hari ini bersama Ustazah Hajah Nunung Ismianti SAGMA dari Pokjaluh Kemendag Kota Medan.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di sore yang cerah ini kita masih diberi Allah kesehatan, kemudahan, hingga kita masih diberi keafiatan, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku hambanya yang selalu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian salam kata melantun kepada baginda Nabi yang santun, kelak syafaatnya akan turun pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun. Pendengar setia RRI Pro 4 FM Medan, sahabat budaya yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kabar abang, kakak, saudara-saudaraku sekalian? Semoga di penghujung sore menjelang waktu maghrib yang syahdu ini kita senantiasa dalam renungan, naungan kesehatan serta keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali rasanya saya Hajah Nunung Ismayanti MA dapat kembali menemani ruang dengar Anda dalam program Tausiah Mutiara Sore. Pada kesempatan sore hari ini, sahabat budaya yang dirahmati Allah, pernahkah kita memperhatikan sebatang besi yang dibiarkan tergeletak di luar rumah, terkena terik matahari, disiram hujan, ditiup angin, lama-kelamaan, besi yang tadinya

0: yang mengkilap dan kuat pasti akan muncul bintik-bintik coklat. Besi itu mulai berkarat jika dibiarkan terus-menerus tanpa dibersihkan, maka besi itu juga akan melebur dan tidak berfungsi lagi. Pada kesempatan sore yang hari ini yang sangat cerah, sore yang dirahmati Allah, kita akan mengambil dengan tema tausiah saya, obat hati yang berkarat. Nah, tahukah kita para abang kakak mutiara sore yang dirahmati Allah? Ternyata diri kita ini memiliki sebuah organ. Organ spiritual yang sifatnya percis seperti besi. Apa organ itu? Organ itu adalah hati. Hati adalah raja. Pusat kemudi dari seluruh tubuh manusia. Dalam tanda kutip, bahwasanya organ itu sebagai pemandu bagi diri dan tubuh kita sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kalau hatinya baik, maka baiklah seluruh perbuatannya. Tapi kalau hatinya rusak dan berkarat, maka rusak pulalah seluruh tutur kata, pikiran, dan perilaku hidupnya. Lantas, pertanyaan tajam untuk kita di sore hari ini, abang kakak yang dirahmati Allah. Pernahkah kita memeriksa kondisi hati kita sendiri? Jangan-jangan tanpa kita sadari, hati kita saat ini sedang berkarat tebal. Sahabat budaya Pro 4 FM Medan yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita renungkan sebuah hadis yang sangat indah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati itu dapat berkarat sebagaimana besi berkarat. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dapat membersihkannya atau mengkilapkannya kembali? Beliau menjawab, cukup membaca Al-Quran dan mengingat mati. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mendiagnosa penyakit kita sejak 14 abad yang lalu. Mungkin ada juga yang bertanya, ustazah, dari mana datangnya karat hati itu? Kenapa hati dapat berkarat? Mungkin itu jadi pertanyaan bagi para pendengar yang budiman. Baik. Karat hati itu menumpuk akibat tumpukan dosa dan maksiat harian yang kita anggap sepele. Tatapan mata yang tidak dijaga, lidah yang gemar menggunjing dan berbohong, telinga yang suka mendengar aib orang lain, serta sifat lalai dari mengingat Allah. Ditambah lagi dengan penyakit hubbud dunia, rasa cinta, mati dan silau yang berlebihan terhadap kemewahan dunia. Kalau begitu, apa tanda-tanda kalau hati seseorang sudah berkarat ya ustazah? Pertama, terasa berat dan malas untuk beribadah. Salat terasa sebagai beban, bukan lagi kebutuhan. Dan yang kedua, kaku dan keras ketika mendengar nasihat agama. Ayat Al-Quran dibacakan, ceramah diperdengarkan, tapi hatinya dingin, tidak menyengat sedikit pun. Ketiga, hilang rasa manisnya bermunajat. Sholatnya terburu-buru, doanya hampa tanpa rasa khusyuk. Itulah salah satu ciri-ciri yang hatinya sudah berkarat. Saudara, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Nah, jika tanda-tanda ini ada pada diri kita, jangan tunda lagi. Hati kita butuh penggilat, butuh obat penawar Rabbani. Dalam hadis tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dua obat utama untuk menggosok karat hati tersebut. Apa itu? Obat yang pertama adalah tilawatul Quran, yaitu membaca, menghayati, dan mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Insya Allah, abang kakak Pro 4FM yang dirahmati Allah, sejuk hati kita kalau kita sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Pinomat kalau masih berat kali, sibuk kali, habis sholat maghrib, subuh, kita bacakan, akan tenang hati kita insya Allah. Karena kita ketahui Al-Quran bukan sekedar lembaran kitab suci yang dipajang rapi di lemari hingga berdebu. Al-Quran adalah asyifa, penawar dan obat bagi segala penyakit dada. Ketika bibir kita mengalirkan ayat-ayat Allah, tatapan mata kita menatap mushaf dan telinga kita mendengarkan lantunannya, maka cahaya nur ilahi mengalir, masuk, menghantam dan melebur karat-karat dosa di dalam dada. Bukan hanya sekedar membaca dengan lisan, tapi luangkan waktu untuk merenungi artinya, mentadaburinya mulai hari ini. Ayo, mari kita patok janji pada diri kita sendiri, jangan biarkan satu hari pun berlalu tanpa membaca Al-Quran. Walaupun hanya satu makro, walaupun hanya satu lembar, atau beberapa ayat saja setelah sholat fardu. Ayo bersama-sama kita basahilah lidah kita dengan kalamullah. Niscaya ketenangan, sakinah akan menyelimuti jiwa kita insya Allah. Obat yang kedua dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah zikrul maut, yaitu senantiasa mengingat kematian. Sahabat budaya Pro 4 FM yang dirahmati Allah, mengingat mati bukan berarti membuat kita memusuhi dunia, lalu berhenti bekerja atau menjadi putus asa dari kehidupan, sama sekali tidak. Mengingat mati adalah benteng spiritual agar kita tidak tertipu oleh angan-angan yang terlalu panjang, tulul amal. Agar kita sadar bahwa semua yang kita banggakan sore ini, jabatan, harta, kekayaan, rumah megah, kendaraan hingga semuanya akan kita tinggalkan. Abang, kakak, Pro 4 FM yang dirahmati Allah. Karena kematian sudah pasti. Zaiqatul maut. Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Kematian itu adalah kepastian yang tidak menunggu kita siap. Dia bisa datang saat kita sedang sehat walafiat, saat kita sedang bekerja, bahkan saat kita sedang tidur lelap, atau dalam keadaan apapun. Kalau Allah sudah berkehendak dan udah janjinya, kita juga pasti akan merasakan kematian. Maka ketika kesadaran akan kematian ini hadir di dalam dada, maka hati yang keras dan sombong akan mendadak melunak dan merendah. Keinginan untuk berbuat maksiat akan runtuh seketika. Dan kita akan terdorong untuk bergegas bertaubat dan memperbanyak bekal untuk kehidupan akhirat yang abadi. Pendengar Mutiara Sore RRI Pro 4 FM yang dimuliakan Allah. Sebagai sebuah kesimpulan dari tausiah Mutiara Sore saya hari ini adalah karat pada besi bisa digosok dengan amblas atau bahan kimia. Tetapi ingatlah, karat pada hati manusia tidak bisa dibersihkan dengan harta, hiburan duniawi atau liburan kemewahan. Karat hati hanya bisa dikikis dan disucikan dengan dua resep Rabbani yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, istiqomah, mendampingi dan membaca Al-Qur'an, tilawatul Qur'an. Menghadirkan kesadaran bahwa hidup di dunia ini hanya persinggahan. Persinggahan sementara dengan sering mengingat kematian, zikrul maut. Maka jika dua perkara ini kita padukan dan kita amalkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari insya Allah, hati kita akan senantiasa bening, bersinar dengan cahaya dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pendengar Mutiara Sore Pro 4 FM yang saya banggakan. Buah selasih di atas papan, diikat kain berbunga melati, mari bersihkan jiwa dan harapan dengan Al-Quran dan ingat mati. Tepi Sungai Deli jalannya rata, tempat singgah si burung dara. Mohon maaf atas khilaf kata, esok kembali kita bersua di udara di Pro 4 FM Mutiara Sore. Terima kasih atas segala perhatian pendengar setia RRI Pro 4 FM. Saya Hajjah Nunung Ismayanti MA mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma fiq ila aqami tariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Mutiara Sore Pro 4 RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 Medan.

baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita. Reach that flow to me.

0: Din, matiin mesin naik tu. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tu mesin air tu.
1: Tanggung, bah. Ni lagi seru-serunya main game Udin ni.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin ini kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Kabar berita Pro 4. Abang dan Eka, pada masyarakat adat Batak, ada yang dikenal dengan istilah Dalihan Natolu. Dilansir dari rri.co.id Jakarta, menurut narasumber Bapak Profesor Dr. Payaman J. Simanjuntak yang merupakan intelektual think tank Batak Center, Dalihan Natolu merupakan budaya masyarakat Batak yang terdiri dari pergaulan adat istiadat termasuk seni musik, seni pahat, dan yang lainnya. Adat yang diwariskan secara turun-temurun mengandung nilai yang luhur dari generasi ke generasi. Pada masyarakat adat Batak, digambarkan ada tiga kelompok. Pertama, Somba Marhulahula, yang berarti sikap sembah, hormat kepada keluarga pihak pemberi ibu ataupun istri. Kedua, Elek Marboru, dengan arti sikap membujuk mengayomi anak perempuan dari pihak yang menerima anak perempuan. Yang ketiga, Manat Mardongan Tubuh, atau sikap berhati-hati kepada teman semarga. Dalam pergaulan masyarakat Batak, terdapat keteraturan dalam bermasyarakat dan berumah tangga. Jadi, ada norma-norma yang harus diikuti. Kriteria tiga kelompok tadi selalu ada di kehidupan masyarakat Batak. Dalihan Natolu atau Tungku yang tiga adalah konsep filosofi atau wawasan sosial kultur yang menyangkut masyarakat dan budaya adat Batak. Dalihan Natolu menjadi kerangka yang meliputi hubungan-hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan yang mempertalikan suku kelompok. Dalam adat Batak, Dalihan Natolu ditentukan dengan adanya tiga kedudukan fungsional sebagai suatu konstruksi sosial yang terdiri dari tiga hal yang menjadi dasar utama. Demikian Abang Denaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Abang dan kakak, saatnya Anda mendengarkan motivasi Islami, lagu-lagu Islami, dan tausiah Islami. Hanya di Religi Sore Islami, Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Bang Dadangka, sahabat budaya, jelang pukul 18 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan tentunya untuk Anda sudah bisa melaksanakan ataupun bersiap-siap melaksanakan ibadah sholat maghrib hari ini, bagi kita yang melaksanakannya dan berdomisili di wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Baik, dari studio program 4, kembali kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Allahu Akbar.

Sahabat budaya, termasuk sunah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

Tokoh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi adalah pendiri dinasti Ayyubiyah. Salahuddin merupakan sultan dan panglima perang Islam legendaris keturunan Kurdi yang menyatukan wilayah Mesir, Suriah, Yaman, dan Irak. Terkenal karena membebaskan Yerusalem dari tentara Salib pada tahun 1187, ia dihormati di timur dan barat atas kepemimpinan, kedermawanan, serta sifat kesatria dan toleransinya. Memiliki nama lengkap dan kelahiran yaitu Abul Muzaffar Yusuf bin Nazmuddin Ayyub yang lahir di Tikrit, Iran pada tahun 1137 Masehi. Awal karir dari Salahuddin Al-Ayyubi dimulai ketika militer di bawah bimbingan pamannya yaitu Asaduddin Syirkuh dalam kampanye militer di Mesir. Salahuddin Al-Ayyubi adalah merupakan pendiri dinasti Ayyubiyah pada tahun 1169 Masehi. Ia menjadi wazir Mesir dan kemudian mendirikan dinasti Ayyubiyah setelah meruntuhkan kekhalifahan Fatimiyah. Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menyatukan negara-negara Islam yang terpecah dan kembali merebut Yerusalem pada tahun 1187 Masehi setelah pertempuran Hattin. Salahuddin Al-Ayyubi dikenal sebagai pemimpin yang taat, soleh, sederhana, dan dermawan. Ia sering mendonasikan hartanya untuk rakyat miskin. Salahuddin Al-Ayyubi dianggap sebagai simbol persatuan dan perlawanan umat Islam, serta diakui oleh sejarawan Barat sebagai sosok kesatria yang ideal karena kemurahan hatinya, bahkan terhadap musuhnya sekalipun. Salahuddin wafat di Damaskus pada 4 Maret 1193 Masehi dalam usia

Hilwi Hamdan. Pada tahun 1938, Hilwi Hamdan, seorang wanita muda Lebanon-Kanada, memimpin upaya untuk mendirikan masjid pertama di Kanada, Masjid Al-Rashid di Edmonton. Dia menikah dengan Ali Hamdan yang bermigrasi ke Kanada pada tahun 1901 dan menetap di Front Chipewyan, Alberta. Di situ, Ali Hamdan telah mendirikan bisnis perdagangan bulu yang sukses. Pada tahun 1931, ada hampir 700 Muslim yang tinggal di Kanada. Banyak yang berasal dari wilayah Suriah dan Lebanon. Mereka mengalami pergolakan setelah jatuhnya Kekaisaran Ottoman. Saat itu, hanya ada satu masjid di seluruh Amerika Utara, didirikan pada tahun 1929 di Ross, North Dakota. Pada awal 30-an, komunitas Muslim di Edmonton mulai membahas pembangunan masjid. Hamdan mendekati wali kota untuk menyediakan tanah untuk masjid yang diusulkan dan meyakinkan bahwa komunitas Muslim akan menemukan dana untuk menyelesaikan proyek tersebut. Dia kemudian memimpin upaya untuk mengumpulkan dana, bekerja dengan sekelompok wanita untuk mengumpulkan sumbangan dari komunitas Muslim di Edmonton, Alberta, dan Saskatchewan. Mereka juga mengumpulkan dana dan mengumpulkan dukungan dari orang-orang dari agama lain dan dari komunitas bisnis di pusat kota Edmonton. Mereka mengumpulkan $5,000 yang dibutuhkan untuk membangun masjid. Pada tahun 1938, Masjid Al-Rashid

88,4 MHz Permat FM, Suara Budaya Nusantara ya. Pesantren Baharudin ya Bang Denaka. Pesantren ini kan sekolah ya, dimana tentunya mengajarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua ya Bang Denaka. Tapi ada juga di pesantren ini oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya, yang merugikan anak didiknya ya. Astagfirullah. Pokoknya untuk Bapak Ibu atau hadirin hadirin atau juga pendengar kita yang mungkin menitipkan putra-putrinya di pesantren, tetap harus ada juga bentuk perhatian dan perlindungan ya kepada anak yang terus berkomunikasi begitu Abang Denaka ya, supaya tetap terlindungi dari hal-hal yang mungkin saja tidak berkenan ya, mungkin saja terjadi hal yang tidak diinginkan dimanapun berada ya, bukan hanya di pesantren, jadi sekolah. Malah beberapa waktu lalu ada anak usia 7 tahun dibully oleh teman-temannya yang berusia lebih dari almarhum ya, korban ditendang dan seterusnya akhirnya meninggal dunia. Aduh, subhanallah, ini terjadi ya di dunia pendidikan ya. Mudah-mudahan tidak terulang lagi hal-hal yang seperti itu ya Abang dan Kakak.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, program apa Tanah Medan Suara Budaya Nusantara, Bang Danaka. Baik, di malam hari ini setelah jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, kabar berita dan juga nanti kita akan hadirkan lagu-lagu serta informasi budaya dalam ragam irama Jawa ya. Baik, Bang Danaka, selamat malam dan selamat mendengarkan kembali Perwat FM Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Prompat. Abang Danaka, pada masyarakat Mandailing ada yang dikenal dengan sebutan Marsial Lapari. Marsial Lapari adalah sebagai bentuk wujud ketahanan pangan dan budaya gotong royong, di mana warga saling membantu menanam padi di sawah secara bergiliran. Tradisi ini mempererat silaturahmi, memelihara harmoni, dan membuat pekerjaan berat terasa lebih ringan dan cepat selesai. Adapun ciri khas dari nilai Marsial Lapari, di antaranya dilakukan secara bergiliran. Tidak hanya gotong royong biasa, tetapi dilakukan secara bergiliran ke lahan setiap anggota kelompoknya. Dilakukan bersama kerabat, tetangga, ataupun teman tanpa upah dan sukarela. Umumnya, yang mengerjakan pekerjaan berat adalah laki-laki, sementara perempuan menanam ataupun memanen padi. Saat istirahat, pemilik sawah biasanya menyediakan makanan dan minuman, menciptakan suasana kekeluargaan yang erat. Tradisi ini mencerminkan kearifan lokal yang kuat dan masih bertahan di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Najwa, kok kenapa?
1: Baru juga beberapa hari di Medan, aku udah kangen sama kampung halaman.
0: Apa sih yang paling kau kangenin?
1: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
0: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
1: Iya, Kak.
0: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
1: Oh iya, Kak. Emang di Prompat ada acara apa sih, Kak?
0: Ih, banyak kali. Kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

lagu Jambu Alas ya Bang Denaka. Lagu ini kalau tidak salah waktu saya kecil juga sudah ada ya. Nah jadi lagunya waktu dulu tuh kalau nggak salah tuh dari Cirebon gitu ya. Nah jadi makna makna lagu Jambu Alas. Saya jadi penasaran ya, jadi Jambu Alas ini dipopulerkan kembali ya oleh Mas Didi Kempot almarhum yang mengisahkan tentang seseorang yang terjebak dalam rasa cinta yang salah ya, yaitu jatuh hati kepada wanita atau pria yang sudah memiliki suami ataupun istri. Waduh. Ya, jadi tokoh dalam lagu ini terbayang-bayang senyuman dan kebaikan seseorang lalu sangat ingin menjadikannya sebagai pasangan hidup. Namun kenyataannya orang tersebut sudah berumah tangga, sayangi wis duwe bojo gitu ya. Dan ada juga peribahasa ada gula ada semut ya, terdapat lirik yang mengisyaratkan atau bunyinya ada gula ada semut. Durung rondo ojo direbut, artinya jika belum berstatus janda atau belum resmi bercerai jangan direbut atau diganggu gitu. Tapi jangan mendoakan juga kapan jandanya ya, nggak boleh gitu. Doa itu harus doa yang terbaik saja ya. Dan terdapat dilematik batin, di satu sisi ada keinginan kuat untuk memiliki, tetapi di sisi lain ada kesadaran etis bahwa orang tersebut milik orang lain, sehingga menyisakan perasaan longso atau sedih dan menderita karena cintanya yang tidak kesampaian. Pernah gak sih di posisi kayak gitu Abang Denaka ya, ketika kita mengagumi seseorang begitu ya, padahal orang itu sudah berumah tangga, nah jadi ya sudah gitu, jangan berkeras hati untuk merebutnya ya, kayak Dewi Sinta dan cerita Rahwana. Lagu lawas Jambu Alas ya. Apakah dari Cirebon? Kalau saya sih pernah mendengarnya itu memang dulu pernah ya, waktu kecil itu lagu Jambu Alas ini ternyata berasal dari Jawa yang diciptakan oleh Papa Irma, dipopulerkan oleh musisi legendaris Surakarta Solo ya. Dan itulah ya, kalau untuk informasinya bisa Anda dapatkan melalui beragam laman ya. Baik Abang Denaka, di malam hari ini lagu-lagu Jawa masih kita nikmati. Dan kemudian masih ada waktu nih ya, satu lagu lagi mungkinnya sebelum kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya ya. Baik, dari studio program 4 kami ucapkan selamat mendengarkan kembali Promat FM, suara budaya Nusantara.

Ya, Bang Danaka, di kesempatan hari ini untuk jadwal azan Isya bagi Anda yang berdomisili di wilayah Kota Medan dan sekitarnya, tepat pada pukul 19.25 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan tentunya jelang pukul 19.25 menit untuk kita sudah bisa melaksanakan ataupun memasukkan diri untuk sholat Isya, Bang Danaka. Baik, dari studio program 4, saya Kiki masih menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Dari studio program 4 kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya dan mudah-mudahan amalan ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar.

0: Masjid Lama Gang Bengkok Kesawan Medan menjadi salah satu tempat wisata bernilai sejarah di Kota Medan. Masjid tersebut menempati posisi kedua sebagai masjid tertua di Medan setelah Masjid Al-Osmani. Jika diperhatikan, nama masjid ini juga terbilang unik. Nama Masjid Lama Gang Bengkok diambil dari sebuah gang yang menikung di depan masjid tersebut. Gang tersebut sudah diperbaiki dan diperlebar. Gang tersebut bernama Jalan Ahmad Yani. Awalnya, masjid ini merupakan sebuah surau atau langgar dengan bangunan yang sangat sederhana. Kemudian pada tahun 1885 Masehi, surau tersebut dibangun menjadi sebuah masjid oleh seorang dermawan berkebangsaan Cina, Chong Afi. Dalam membangun masjid tersebut, Chong Afi bekerja sama dengan Muhammad Ali, tokoh masyarakat sekitar yang terkenal dengan sebutan Datu Kesawan. Datu Ali sendiri merupakan pemilik tanah wakaf masjid tersebut. Masyarakat menganggap Masjid Lama Gang Bengkok adalah bukti toleransi antar suku dan umat beragama di Kota Medan. Setelah dibangun oleh Chong Afi, masjid tersebut diserahkan ke Sultan Sembilan Deli, Makmun Al-Rashid Alam Syah Perkasa. Dan kini, masjid tersebut dikelola dan diurus oleh Mukhlis berusia 58 tahun. Mukhlis merupakan generasi keempat dari Syekh Muhammad Yaqub, seorang penasehat Sultan Makmun.
1: Baik, saya kembali kepada bangunan dan bangunan ya. Di sini dulunya ada satu tempat seperti masa dulu tetap beribadahnya langgar surau seperti dulunya. Jadi ada niat daripada seorang saudagar Chinese lah kita bilang kan, yaitu di sini sebagai orang yang perwakilan China yang ada di tempat ini. Maka dia digelar dengan Kapten Chong Api. Kapten Chong Api. Jadi dia ingin berniat membangun masjid. Maka ketika dia menuju masjid, dia jumpailah Datuk Kesawan. Datuk Kesawan itu adalah Datuk Muhammad Ali. Kemudian mereka sepakat untuk membangun, dan dia membangun masjid ini, dan Datuk Kesawan mewakafkan tanahnya. Nah, maka sebelum dibangun mereka, maka mereka pergi lagi ke Sultan, karena ada Sultan Delhi, Sultan Makmun Ar-Rasyid. Ada jumpa ke Sultan, disampaikanlah niat daripada Chong Afi ini, dengan membangun macam, diizinkanlah oleh Sultan, silakan. Maka dibangunlah masjid ini di tahun 1874. Nah, dibangun ini, 100% dia yang

0: bangun dengan uang dia, Ajong Api ini. Kayaknya kalau kita lihat cagar budaya yang ada ini sekarang ini, dia ada kombinasi daripada Cina, Melayu, dan Persi. Nah, jadi atasnya itu kalau kita lihat, atapnya itu kayak film Shaolin, karena kalau dulu nggak ada bintang bulannya, ya pikir kita tempat orang latihan, kayak itulah ada di sini. Bentuknya itu berbangga dia, itu, maka di bawah ini adalah bentuknya Melayu, lubang berkat. Ada di dalam itu Persia, itu kan awalan tanpa akhir. Diawali dengan tanpa akhirnya. Nah, kita kan tahu lah kamu berakhir dia apa itu dia. Maka ini sudah dibangun oleh Sultan. Setelah siap bangun untuk mati, maka diserahkannya ke Sultan.
1: Pria yang telah mengabadikan diri mengurus masjid selama 20 tahun tersebut mengatakan, pengunjung masjid biasanya didominasi oleh orang-orang lokal. Namun tak jarang, ada beberapa turis asing yang datang untuk melihat arsitektur bangunan masjid dan sejarah masjid tersebut. Pak Muklis menjelaskan, arsitektur masjid ini merupakan kombinasi dari beberapa kebudayaan seperti Cina, Melayu, dan Persia. Warna bangunan masjid sama sekali tidak diubah sejak dahulu. Warna yang didominasi kuning dengan sedikit guratan hijau ini tetap dijaga untuk tetap menggambarkan ciri khas masjid walau telah 4 kali direnovasi.

Ambarus, gerbang Islam pertama di Nusantara. Sejumlah kota di tanah air menyimpan bukti sejarah penting terkait penyebaran Islam. Salah satunya di Barus yang disebut sebagai kota Islam pertama di Indonesia. Sejarah Islam di kota Barus dikutip dari buku Sejarah Islam Nusantara karya Rizam Aizid. Penyebaran Islam di Sumatera Utara berawal di kota Barus pada abad ke-7 Masehi. Barus menjadi kota yang terkenal dengan perdagangan hasil buminya seperti kapur Barus dan kemenyan. Hasil dagang tersebut kemudian diperdagangkan hingga ke Tiongkok, Armenia, Arab, dan Mesir. Mengutip buku Muslim Bali, Mencari Kembali Harmoni Yang Hilang, karya Duroddin Mas'ad, atas perdagangan tersebut terjadilah kontak antara Barus dengan Timur Tengah. Melalui pedagang Timur Tengah seperti Arab, Persia, dan Gujarat yang singgah di Sumatera, mereka membawa ajaran Islam dan menyebarkannya kepada penduduk setempat. Penduduk pribumi mulai memeluk Islam secara perlahan dan mereka berhasil mendirikan kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kesultanan Perlak antara tahun 840 Masehi hingga 1292 Masehi. Dalam waktu yang singkat, ajaran Islam menyebar dengan cepat di Barus dan sekitarnya. Dikutip dari buku yang sama, bukti peninggalan Islam di Barus terdapat beberapa bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa Barus merupakan kota Islam pertama di Indonesia. Di antaranya, terdapat nisan makam tua di kompleks pemakaman Mahligai, yang salah satunya bertuliskan Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi atau 46 Hijriah. Berikutnya terdapat makam Islam tua di kota Barus. Salah satunya adalah makam Syekh Mahmud Syah di Bukit Papan Tinggi yang wafat pada tahun 440 Hijriah. Terdapatnya masjid kuno di Kanton yang disebut sebagai masjid tertua di dunia setelah Masjid Nabawi atau Kuang Tah Se, Masjid Bermenara Megah, dan Che Lin Se, Masjid Bertanduk Satu. Peran kota Barus dalam penyebaran Islam memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Para pedagang Muslim yang datang ke kota ini tidak hanya berdagang tetapi juga membawa ajaran Islam kepada penduduk setempat. Dengan berdialog dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, mereka berhasil menyebarkan keyakinan Islam. Kota Barus menjadi basis penting dalam penyebaran Islam di pesisir barat Sumatera Utara dan sekitarnya.

0: Iya, 88,4 MHz Permat FM Suara Budaya Nusantara Bang Radaka di malam hari ini ya. Untuk lagu-lagu Jawa kita cukupkan dulu. Dan beralih untuk Anda, ada drama legenda Asal Mula Danau Silosung ya sebagai sajian berikutnya. Terus juga obrolan budaya Mandailing yang akan kita hadirkan untuk Anda setelah drama legenda ya Bang Radaka. Selanjutnya juga sekaligus juga untuk saya Nur pamit dari ruang dengar Anda ya Bang Radaka. Terus nanti ada Najwa Alia Husairi yang menemani Anda di Suara Budaya Sumut 4 ya. Sakiki Koswara mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa kembali. Billahi fi sabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia Asal Mula Danau Silosung. Sesaat lagi.
1: 88,4 Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.

Album Legenda, produksi RRI Medan dengan judul Asal Mula Danau Silosung. Disusun oleh Eligius Zega. Dimainkan oleh Teater Antena Medan. Dengan sutradara Zairina Ningsih.

0: Pada zaman dahulu di daerah Silahan, Tapanuli Utara, hiduplah sepasang suami istri yang memiliki dua orang anak laki-laki. Yang sulung bernama Datu Dalu, sedangkan yang bungsu bernama Sang Maima. Ayah mereka adalah seorang ahli pengobatan dan jago silat. Sang ayah ingin kedua anaknya itu mewarisi keahlian yang dimilikinya. Oleh karena itu, ia sangat tekun mengajari mereka cara meramu obat dan bermain silat sejak masih kecil. Hingga akhirnya, mereka tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan pandai mengobati berbagai macam penyakit. Pada suatu hari, ayah dan ibu mereka pergi ke hutan untuk mencari tumbuhan obat-obatan. Akan tetapi saat hari sudah menjelang sore, sepasang suami istri itu belum juga kembali. Akhirnya, Datu Dalu dan adiknya memutuskan untuk mencari kedua orang tua mereka. Sesampainya di hutan, mereka menemukan kedua orang tua mereka telah tewas diterkam harimau.
1: Amang Inang, apa yang terjadi dengan kalian, Amang?
2: Bang, bagaimana ini, Bang? Apa yang harus kita lakukan ini, Bang?
1: Ayo, Dek. Ayo kita bawa mereka ke rumah. Karena di sini tidak ada yang menolong kita. Amang.
0: Dengan sekuat tenaga, kedua abang adik itu membopong orang tua mereka pulang ke rumah. Usai acara penguburan, mereka hendak membagi harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Keduanya baru menyadari bahwa orang tua mereka tidak memiliki harta benda, kecuali sebuah tombak pusaka. Menurut adat yang berlaku di daerah itu, apabila orang tua meninggal, maka tombak pusaka jatuh kepada anak sulung. Sesuai hukum adat tersebut, tombak pusaka itu diberikan kepada Datu Dalu sebagai anak sulung. Pada suatu hari, Sang Maima ingin meminjam tongkat pusaka itu untuk berburu babi di hutan. Ia pun meminta izin kepada abangnya.
3: Bang, bolehkah aku pinjam tombak pusaka itu?
4: Untuk apanya samamu?
3: Aku ingin berburu babi hutan.
4: Boleh saja nyaku pinjamkan tombak itu, Dik. Asal kau ingat ya, kau sanggup menjaga jangan sampai hilang.
3: Baiklah, Bang. Aku akan merawat dan menjaganya dengan baik.
0: Setelah itu, berangkatlah Sang Maima ke hutan. Sesampainya di hutan, ia pun melihat seekor babi hutan yang sedang berjalan melintas di depannya. Tanpa berpikir panjang, dilemparkannya lah tombak pusaka itu ke arah binatang. Tombak pusaka itu tepat mengenai lambungnya. Sang Maima pun sangat senang. Karena dikiranya babi hutan itu sudah roboh. Namun apa yang terjadi? Ternyata babi hutan itu melarikan diri masuk ke dalam semak-semak.
5: Wah, celaka. Tombak itu terbawa lari. Aduh, aku harus mengambilnya kembali.
0: Ia pun segera mengejar babi hutan itu. Namun pengejarannya sia-sia. Ia hanya menemukan gagang tombaknya di semak-semak. Sementara mata tombaknya masih melekat pada lambung babi hutan yang melarikan diri itu.
5: Waduh, gawat. Abangku pasti akan marah kepada aku jika mengetahui hal ini. Apa yang harus aku lakukan?
0: Apa mau dikata, babi hutan itu sudah melarikan diri masuk ke dalam hutan. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk kembali ke rumah dan memberitahukan hal itu kepada abangnya.
3: Maaf, Bang. Aku tidak berhasil menjaga tombak pusaka milik abang. Tombak itu terbawa lari oleh babi hutan.
5: Hah? Hilang kau bilang? Aku tak mau tahu. Yang jelas kau harus kembalikan tombak itu apapun caranya.
3: Baiklah, Bang. Hari ini juga aku akan mencarinya.
5: Sudah. Jangan kau banyak bicara. Cepat kau berangkat.
0: Saat itu pula, Sang Maima kembali ke hutan untuk mencari babi hutan itu. Pencariannya kali ini ia lakukan dengan sangat hati-hati. Ia menelusuri jejak kaki babi hutan itu hingga ke tengah hutan. Sesampainya di tengah hutan, ia menemukan sebuah lubang besar yang mirip dengan gua. Dengan hati-hati, ia menyusuri lubang itu sampai ke dalam. Alangkah terkejutnya Sang Maima. Ternyata di dalam lubang itu ia menemukan sebuah istana yang sangat megah.
3: Aduhai, indah sekali tempat ini. Tapi, siapa pula pemilik istana ini?
0: Oleh karena penasaran, ia pun memberanikan diri masuk lebih dalam lagi. Tak jauh di depannya terlihat

0: menempel di perut wanita cantik itu. "Sepertinya mata tombak itu milik abangku," kata Sang Maima dalam hati. Selain itu, ia pun menyapa wanita cantik itu.
1: "Hei, gadis cantik, siapa kamu?"
2: "Aku seorang putri raja yang berkuasa di istana ini."
1: "Kenapa mata tombak itu berada di perutmu?"
2: "Sebenarnya, babi hutan yang kau tombakkan itu adalah penjelmaanku."
1: "Maafkan aku, putri. Sungguh aku tidak tahu hal itu."
2: "Tak apalah, tuan. Semuanya sudah terlanjur. Kini aku hanya berharap tuan bisa menyembuhkan lukaku."
0: Berbekal ilmu pengobatan yang diperoleh ayahnya ketika masih hidup, Sang Maima mampu mengobati luka wanita itu dengan mudahnya. Setelah wanita itu sembuh dari sakitnya, ia pun berpamitan untuk mengembalikan mata tombak itu kepada abangnya.
1: "Bang, ini tombak yang kupinjam kemarin. Aku berhasil menemukannya."
3: "Luar biasa kau ya, Adik. Akhirnya tombak ini bisa kembali."
0: Abangnya sangat gembira karena tombak pusaka kesayangannya telah kembali ke tangannya. Untuk mewujudkan kegembiraannya itu, ia pun mengadakan selamatan, yaitu pesta adat secara besar-besaran. Namun sayangnya, ia tidak mengundang adiknya, Sang Maima, dalam pesta tersebut. Hal itu membuat adiknya merasa tersinggung, sehingga adiknya memutuskan untuk mengadakan pesta sendiri di rumahnya dalam waktu yang bersamaan. Untuk memeriahkan pestanya, ia mengadakan pertunjukan dengan mendatangkan seorang wanita yang dihiasi dengan berbagai bulu burung, sehingga menyerupai seekor burung erna. Pada saat pesta dilangsungkan, banyak orang yang datang untuk melihat pertunjukan itu. Sementara itu, pesta yang dilangsungkan di rumah Datu Dalu sangat sepi oleh pengunjung. Setelah mengetahui adiknya juga melaksanakan pesta dan sangat ramai pengunjungnya, ia pun bermaksud meminjam pertunjukan itu untuk memikat para tamu agar mau datang ke pestanya.
3: "Boleh kupinjam pertunjukanmu itu?"
1: "Aku tidak keberatan meminjamkan pertunjukan ini. Asalkan abang bisa menjaga wanita burung erna ini jangan sampai hilang."
3: "Bisanya itu. Yang penting akan kujaga dia baik-baik."
0: Setelah pestanya selesai, Sang Maima segera mengantar wanita burung erna itu ke rumah abangnya, lalu berpamitan pulang. Namun, ia tidak langsung pulang ke rumahnya, melainkan menyelinap dan bersembunyi di langit-langit rumah abangnya. Ia bermaksud menemui wanita burung erna itu secara sembunyi-sembunyi pada saat pesta abangnya selesai. Waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pada malam harinya, Sang Maima berhasil menemukan

0: Aduh, gawat ini. Adikku pasti marah kalau dia tahu hal ini.
1: Bang, aku datang ingin membawa pulang wanita burung engah itu. Di mana dia?
0: Maaf, Dik. Aku sudah lalai. Tak bisa aku menjaganya. Tiba-tiba saja dia menghilang dari kamarnya.
1: Bang, aku harus menemukan burung itu.
0: Dik, bagaimana jika aku ganti dengan uang saja?
1: Apa? Kok ganti dengan uang? Memang dengan uang itu bisa menebus kesalahanmu? Aku kemarin mati-matian mencari tombakmu yang hilang untuk menebus kesalahanku. Sekarang, senaknya kau ganti dengan uang. Dasar abang tidak berguna.
0: Dasar tidak beretika sekarang kau ya. Sudah berani kau melawan abangmu ini. Kau perlu dikasih pelajaran. Rasakan ini.

apapun. Akhirnya pertengkaran pun terjadi dan perkelahian antara adik dan abang itu tidak terelakkan lagi. Keduanya pun saling menyerang satu sama lain dengan jurus yang sama. Sehingga perkelahian itu tampak seimbang, tidak ada yang kalah dan menang. Datu Dalu kemudian mengambil lesung lalu dilemparkan ke arah adiknya. Namun sang adik berhasil menghindar, sehingga lesung itu melayang tinggi dan jatuh di kampung Sang Maima. Tanpa diduga, tempatnya jatuh lesung itu tiba-tiba berubah menjadi sebuah danau. Oleh masyarakat setempat, danau tersebut diberi nama Danau Silosung. Sementara itu, Sang Maima ingin membalas serangan abangnya. Ia pun mengambil piring lalu dilemparkan ke arah abangnya. Datu Dalu pun berhasil menghindar dari lemparan adiknya, sehingga piring itu jatuh di kampung Datu Dalu yang pada akhirnya juga menjadi sebuah danau yang disebut dengan Danau

Demikian tadi, album legenda produksi RRI Medan dengan judul Asal Mula Danau Silosung. Terima kasih atas perhatian Anda.

Horas. Majua-jua. Anjua-jua.

4 FM menghadirkan keindahan tempat wisata di Sumatera Utara.

Puspa Ragam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

0: na jolo di sada huta na longon di mandeling goda mian masaranak boru na mabalu rabdo daganak na namarbuar si sampuraga anak macara bulung haholongan niya maina tumbuk may anak sakibong namarbuar si sampuraga biya carito na di kasiton hita caritoon betak mambain pangajaran tu daganak ta di sada hati ha makuling masi sampuraga tuinang na laus ke tu pangarat toan
1: ma Oma, kita na kais manyugot tuduk potang. Pangumuan hunang buat soban. Mendingan mau maaf ke tandam. Ngarat tutuh hutan leban. Olo ma, ma, olo ma.
2: Oh, amang anakku sang puraga. Anakku amak silang tunas. Hodo batu-batu sibet ku amang. Ulak tinggal ku na amang naso sang napas. Muda laka amang sinang jojak ni. Tuna daw maso martujuan. Hisiru amak partonaatku. Tulia do amang nang kanjalahan.
1: Udalak kapian cobot, tibu doa umulak. Hati-hati kupi marungot-ngot, buat rumah nama lungun marsak.
2: Ang godongi damak keputusan mo. Lak kami narabi tarambatan. Kupa buat doa mang doa aku. Horas mamang marhatap pisan. Kupa buat ku amak tubalian hidup.

0: Narito niya lang na Jolo na Marguar si Zamburaga. Sa dahalak na Durako muti na Malumarina. Disirambas sa Bajir na Jolo tempat kajadian na. At ang betang Marguna tulang anak ta. Marirat sa Pangidoon ti Pamarenta. Ang surapon ng dibangon betang Marguna siya no tipulinyari.
1: Makna dari lagu Rere Mana Rere. Lagu Rere Mana Rere adalah lagu yang berasal dari daerah Tapanuli Selatan atau Mandailing yang diciptakan oleh Bahraini Lubis pada tahun 1989. Lagu Rere Mana Rere dinyanyikan saat pengantin perempuan akan meninggalkan rumah orang tuanya menuju rumah pengantin pria yang menciptakan suasana haru dan penuh makna. Lagu Rere Mana Rere merupakan lagu perpisahan haru seorang anak perempuan dari orang tuanya karena akan menikah dan memulai hidup baru di keluarga suaminya. Berisi ucapan selamat tinggal, permohonan maaf ataupun kesalahan, dan harapan akan keberkahan hidup baru. Lagu Rere Mana Rere sering dinyanyikan dalam acara adat Mandailing sebagai pengiring pengantin perempuan. Lagu ini mengekspresikan perasaan sayang yang mendalam, kesedihan, sekaligus untuk meninggalkan masa lalu demi masa depan.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: 88,4 FM, Prompat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: dilakukan untuk memberikan doa, nasihat, dan juga harapan baik kepada seseorang agar memperoleh keselamatan, kesehatan, serta keberkahan dalam hidupnya. Dan mengupa ini biasanya dilakukan dalam acara pernikahan, kelahiran, atau setelah seseorang mengalami peristiwa penting. Dan dalam pelaksanaannya, keluarga dan juga tokoh adat menyampaikan nasihat serta doa yang terkadang disertai dengan hidangan khusus seperti telur, nasi, dan juga bahan makanan lainnya. Dan tradisi mengupa sendiri mengandung nilai kekeluargaan, rasa syukur, penghormatan kepada orang tua, dan juga kebersamaan. Dan oleh karena itu, Bang dan Kakak, mengupa sendiri bukan sekedar upacara adat, tetapi juga bentuk pelestarian budaya dan warisan leluhur masyarakat Tabaksel. Pastikan terus bersama aja Bang dan Kakak di Medan malam hari ini ya, sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat, hanya di Promat FM Suara Budaya Nusantara.
1: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Iya, 88,4 FM Prompat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara, masih bersama Najwa pastinya ya, Bang dan Kakak, di Medan malam hari ini. Dan kita masih di obrolan sumut ya, khususnya tabaksel nih. Kalau tadi kita udah bahas tradisi mengupa, selanjutnya nih masih ada tradisi lagi dari tabaksel, Bang Kakak. Selanjutnya adalah manortor atau tari tortor nih. Jadi itu adalah tarian tradisional masyarakat Angkola dan juga Mandailing di Tabaksel. Tarian ini biasanya diiringi musik gondang dan juga dilakukan dalam berbagai acara adat seperti pesta perkawinan dan juga pertemuan keluarga besar. Lalu gerakan tangan, kaki dan juga tubuh dalam tari tortor ini memiliki makna tertentu seperti penghormatan, doa dan juga kebersamaan dalam masing-masing ya gerakannya. Dan dalam acara adat, orang-orang itu juga menari sesuai dengan aturan dan juga kedudukan adatnya nih ya. Jadi menortor bukan hanya hiburan, tetapi juga sarana untuk mempererat hubungan kekeluargaan serta menjaga warisan budaya leluhur agar tetap dikenal oleh generasi muda. Dan pastikan apa Kakak terus bersama Najwa di tradisi-tradisi tabaksel malam hari ini khususnya ya, dari Senin 12 Oktober 2026, hanya di Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Oke, tadi khusus lagunya buat orang-orang Batam ya, saya persembahkan.
1: Pro 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 MHz. Pro 4 Medan, suara budaya.
1: Ya, 88,4 FM, Permata dari Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama aja bersama dengan kakak di Medan malam hari ini, dan aja kembali di Sapa Malam Pro 4 pastinya menemani abang dan kakak ya. Ini sudah ada yang bergabung, kita angkat dulu. Halo Sapa Malam Pro 4.
2: Selamat malam Pro 4.
1: Iya, selamat malam. Waalaikumsalam Panga. Iya, sehat Panga?
2: Ya.
1: Gimana kabarnya? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat-sehatnya. Ayah-ayah tampan.
1: Ayah-ayah tampan, iya. Oke lah, Panga. Panga mau lagu apa?
3: Iya.
1: Lagu apa? Waalaikumsalam. Bertukar-tukar ya. Iya. Boleh-boleh, mau request lagu apa ini?
3: Sama Rizky aja lah minta lagu.
4: Oh iya. Lagu Melayu, Najwa.
1: Boleh. Dari siapa?
4: Sri Banang. Pecahannya Pancang Jermal.
1: Sri Banang judulnya?
4: Iya, yang nyanyi Imam S. Arifin.
1: Imam S. Arifin ya?
4: Iya.
1: Sri
4: Banang.
1: Bentar aja cari dulu.
4: Iya, salamnya Mak Ejra.
5: Putri.
1: Oh, satu aja ini yang mau request.
3: Enggak usah, ikut-ikut Mama Rizky aja lagunya.
1: Iya boleh. Tapi Mama Rizky ya, ini ya. Adanya yang dari Amas Muda Lubis.
4: Sri Banang.
1: Iya Sri Banang.
4: Pecahannya ada.
1: Pecahannya ada, tapi 12 menit dari Imam S. Arifin.
4: Ya enggak apa-apa.
1: Kena amu biar, kita nanti biar, di amu masa.
4: Biar Najwa keleng-keleng.
1: Oh iya, bot.
4: Satu, kedua.
1: Oh iya, berarti fine ya. Yang ini aja Imam S. Arifin ya.
4: Iya.
1: Oke, salam-salamnya.
4: Salamnya buat Kak Cantik Manis gitu loh. Kak, kata Kak Putri, mau diajak makan-makan Kak. Kak Putri Madu ya, Kak.
3: Oh iya, besok makan di luar kita ya.
4: Kak Putri bayarin. Yang bayarin Kak Putri Madu. Ya kan, Kak Put.
3: Pokoknya pulangnya sih, ku kasih bontot lah.
5: Good.
3: Oke ya, Cantik Manis ya, kalau nggak apa, info kan besok ya.
4: Buatnya, Pak Ejra. Lanjut, Pak Nga. Pak Nga yang ngapal tuh.
2: Iya, untuk anak Pak Nga. Kayak. Ayah lagi ngumpul-ngumpul janda. Iya, untuk Jack lagi cewek-cewekan.
3: Kasmaran.
2: Ya, untuknya itu pon Tina di pantai lagi.
3: Tanya,
2: Mbak Padu lagi sebagai sehat-sehat yuk, Bu Ratni.
3: Bu Ratni.
2: Mbak Bambang gitu ya di pinggir sehat-sehat dan sana. Untuknya Bunda, tidak apa itu di
3: Pak Wira Sablon, Pak Wira Sablon.
2: Ya, Wira ya. Untuk Bunda Eva.
3: Oh, Wira.
2: Untuk ini Mas Adi Genggir, udah iya, Bang Rizal Buana. Untuk ini Naomi Kipa, Bu Wati Damora. Untuk Mbak Ejra, Mbak Diri. Mbak Pula lagi anak kecil sehat. Mbak Rizky juga sama Rizky, banyak sehat. Papa sih juga. Anak Pala yang pancik di sini, Ruth. Amel, sehat-sehat ya sayang. Sama di Cipangan. Udahlah dulu yuk, Cici. Kalau semua yang mau ditanya sehat-sehat juga, Siti.
1: Iya, Panga.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada dari Kampung Durian Runtuh tadi. Ya, sudah ada yang bergabung lagi. Halo, selamat malam, Rompat.
6: Selamat malam, Najwa.
1: Selamat malam. Siapa di mana? Sehat.
6: Pak Zainal Tanjung.
1: Oh, Pak Zainal Tanjung. Gimana kabarnya, Pak?
6: Kabarnya sehat walafiat sampai saat ini.
1: Iya, alhamdulillah. Oke, langsung aja Pak Zainal mau request lagu apa nih?
6: Lagu Melayu, Burung Dalam Sangkar.
1: Burung Dalam Sangkar. Burung Dalam Sangkar boleh. Salam-salamnya.
6: Itu uangnya yang tadi ya. Bu Radmi, Mama Rizky, Umi Sumi, Ireta Rijan, Putri Madu, Bunda Eva, Mbak Cintini, Farida Sembada, Bu Atita Mora, Rijal Buana, Yusri Rijal Pratama, Mas Tayo Terijah ya, Mas Adi Genjer, Bang Jack, Bang Wira, Cantik Manis, Mas Santo Sentis, Pak Giman, Won Ina, Opa Rasa, Bang Al, Arman Nasiduan, Romi Cipa, terima dulu tadi. Apa lagi? Akbar Aritonang, kemudian Orang Tinggi, Wayung, kemudian apa lagi? Andika Krakatau apa namanya?
1: Yang mana tuh?
6: Andika. Andika Jalan Krakatau. Terakhir Opa Juan yang di NTT. Flores Nomere. Dan semua-muanya aja lah ya.
1: Oke.
6: Okay. Oh, termasuk ini Mbak Nismi Binje.
1: Oke, boleh. Nanti aja puterin lagunya ya, Pak Zainal ya.
6: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Zainal Tanjung tadi ya. Dan ini sudah ada panel apa lagi? Kita coba angkat dulu. Halo, siapa malam perempat?
5: Halo, siapa malam perempat?
1: Iya, dengan siapa di mana?
5: Pendatang baru.
1: Siapa tuh?
5: Bang Jek.
1: Bang Jek, pendatang baru stok lama ya?
5: Gitulah kira-kira.
1: Bang Jek, gimana kabarnya?
5: Sehat.
1: Ya Allah, ketus sekali Jenny nih ya. Mau lagu apa?
5: Tadi Mama Rizky minta lagu berapa menit?
1: 12 menit.
5: Ada yang 15 menit enggak?
1: Ya bener ini.
5: Itu, kamar 13.
1: Ada tahu yang 15 menit, jangan salah.
5: Kamar 13.
1: Kamar 13?
5: Iya.
1: Judulnya?
5: Iya.
1: Mungkin di sini nggak ada ya, bentar ya.
5: Ada.
1: Lagu apa dulu?
5: Lagu Bata.
1: Lagu Bata. Lagu Bata 13 menit, sebentar. Mana nih dia? 13 menit, 14 menit yang ada.
5: Apa itu?
1: Yang nggak ada tahu yang samar itu.
5: Ada kamar 13 lu.
1: Nggak ada. Si Gulempong ada nih, si Gulempong 10 menit.
5: Jangan lah, kamar 13 masa gak ada dari Jack Marpaung?
1: Ih gak, dari Jack Marpaung.
5: Itu lagu Bata dibilang, Jack Marpaung.
1: Siapa?
5: Jack Sandopa. Jack Marpaung loh.
1: Gak jelas loh suaranya.
5: Jack Marpaung.
1: Gak ada ini.
5: Masa gak?
1: Gak ada. Gitu Jack gak Marpaung ada. Gak ada lagu yang abang bilang.
5: Jadi?
1: Lagu lain ada dia.
5: Apa itu?
1: Ada Lupa Honma, terus Manggadis Gogo, terus ada Rege-Rege juga, terus Saya Anju Maau, terus ada Sapu Tangan, sama yang terakhir ini ada apa nih? Ala Niho.
5: Gak familiar semua itu.
1: Apa pula gak familiar? Najwa aja tahu ini Saya Anju Maau, Ala Niho.
5: Satu bait aja.
1: Hah?
5: Nyanyi satu bait.
1: Saya Anju Maau, yang gitu loh.
5: Itu kan satu kata, bukan satu bait.
1: Kalau satu kata tuh saya aja.
5: Oh iya ya.
1: Gimana sih ente?
5: Lagu apa ya yang
1: mau yang lama? Biar aja cari ini yang karo yang lama.
5: Iya.
1: Tulan rang 11 menit.
5: Itu versi Gendang Salih itu ya.
1: Apa?
5: Yang ada gendangnya, yang ada salihnya ya.
1: Ih, gak tahu. Ini banyak sih yang panjang-panjang.
5: Yang dari siapa itu?
1: Enggak, ini yang 13 menit ada Kena Ergana dari Bang Natarigan. Terus ada
5: aja.
1: Ini aja.
5: Iya.
1: Aduh lama kalian ya. Makasih lah ya, bikin santai ya.
5: Enggak, maksudnya biar bisa lari sana lari sini juga.
1: Iya. Oke, nanti diputerin lagunya Bang Jack, salam-salamnya.
5: Pertama dari siapa? Itu orang itu cerdas cermat apa kelompok tapir?
1: Bukan cerdas cermat, emang jadi? Kampung durian runtuh dia, sistemnya rame-rame naiknya.
5: Yang enggak lagu lain, yang
1: salam lain. Ditawarin, oh gini Bang Jack, ini kenapa ya lagunya lama? Karena dirangkap untuk 3 orang, 1 orang kan jatah lagu 6 menit.
5: Iya.
1: Jadi sekali 3 dia.
5: Iya ya. Ada selama aku ya buat Ewak Tampan, Bapak Bedul, Pak Ijo, Pak Ngah, Abdul Soeb, Selamat Prayogo, Lai Togar, ada juga buat Mama Rizky, Siti Fatimah, Mama Ezra, Linda Putar-Putar, ada juga buat Pak Jenderal Tanjung, Pak Farida Sembada, Bu Ratni, ada juga buat siapa itu? Bang Adi Genjer, ada juga buat Puan Nina,
1: yes,
5: ada juga buat Mas Anto Sintes, para kata tenggelam di pantai percut, ada juga buat Rani Pringgan, ada juga buat Akbar Aritonang, udahlah. Kayak mau undang-undang awak jadinya.
1: Semua muanya disebutkan ya.
5: Udah ya, buat Najwa sama tugas ya.
1: Oke.
5: Yuk, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah ada apa lagi kita angkat dulu. Halo, siapa malam perempat?
7: Halo Najwa, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Cindy
7: ya. Ya, Pak Anjo, apa kampung ya?
1: Iya, kok kamu tahu sih?
7: Ada yang ngasih tahu Cynthia soalnya.
1: Siapa tuh?
7: Itulah si Marlon.
1: Iya. Oke lah Cynthia, mau lagu apa Sin?
7: Lagu itu Pak dari Indonesia Timur coba.
1: Indonesia Timur.
7: Ini apa tuh? Apa tuh coba isi tulisnya Nazwa coba.
1: Bentar ya, Indonesia Timur ini ada Pica-Pica. Terus ada Gaya Lama, terus ada Tahan Rindu sama apa nih? Ngapain repot?
7: Oh, coba itu aja. Ada lagi yang lain?
1: Ada yang lain. Mau apa Cynthia? Coba sebutkan.
7: Coba yang apa? Yang itu yang apa ya?
1: Apa? Ubur-ubur ikan lele. Stecu-stecu.
7: Bukan, boleh pulang.
1: Hah?
7: Yang boleh pulang itu.
1: Balai pulang ada boleh. Nanti diputarin ya.
7: Iya, selamat-selamat ya.
1: Boleh.
7: Buat Mbak Ngana Cynthia, buat Bauti Madu, buatnya Mula Liki, buatnya Usumi, buat Pak Jena Tanjung, Bang Cik tadi, buatnya Amel juga, buatnya sekolah, buatnya semua aja lah ya.
1: Iya boleh.
7: Buatnya Nazwa, selamat tugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Kakak ini juga udah numpuk ya requestan lagu dari fans yang perempat. Najwa puterin dulu, untuk kita pastikan terus bersama Najwa di Sapa Malam kali ini sampai nanti pukul 23 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Promat FM Suara Budaya Nusantara.
8: Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.
9: Cile, oi, memang sedap kain lagu dari Cile.
10: Wah, enak kali memang, Pak Yung.
9: Aku di atas goyang-goyang, Cile.
10: Aku pun bergoyang-goyang di bawah.
9: Tapi dengarkan Cile ya. Medan tak batas denganlah sedang, pukulah gendang beserta kebab. Belum puas aku bergoyang, terus putarkan lagu yang lebih sedap.
10: Mau yang sedap?
9: Ah.
10: Ini dia. Letakkan benang di atas bantal. Ah. Awas-awas kusut semua.
9: Jadi?
10: Mainkan Sri Banang dan Pancang Jerman. Ah. Kita bergoyang bersama-sama.
9: Boleh?
10: Tarik wayang.
9: Goyanglah.
10: Goyang.

88,8 FM Perpataran Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya Abang dan Kakak ya di Sapa Malam kali ini. Kayaknya kita ke WhatsApp dulu nih, udah ada requestan dari siapa ya. Assalamualaikum, selamat malam Najwa. Hadir Ibu Nomi Cipa dari kawasan Jalan HM Yamin ya. Request lagu Kolak Sarabi dari Firsti Novella. Salamnya buat Uda, terus ada Dr. Andres Ridwan, Uda Rijal Pratama, Kak Cantik Manis gitu loh, Pak Ngah alias Wawak Tampan, Kak Putri Madu, Pak Zainal Tanjung, terus Mbak Farida Sembada, Sentia, Opa Rasha, Mas Adi Genjer, Pak Jiman, Bang Jack, terus ada Rudy juga. Dan buat Najwa, selamat bertugas sampai tuntas ya, semoga diberi kesehatan juga, selalu dilancarkan rezekinya, amin. Dan selanjutnya ini juga requestan dari Rahman ya. Hai perempat, mau dengerin lagunya Stasiun Balapan, thank you. Oke, boleh nanti Najwa puterin. Dan ini juga ada request lagi dari Amira di Marelan ya. Sapa Malam perempat, mau request lagunya Hetikus Endang dong yang sesahilapna. Oke, boleh nanti Najwa puterin ya, Mira ya. Terus ada requestan lagi nih, dari siapa kita baca dulu. Sapa Malam perempat, hai Najwa, Ika di Krakatau. Seperti biasa mau request di Sapa Malam kali ini. Boleh, mau request lagunya Evi Tamala yang Kangen. Lagi kangen siapa kamu Ika? Oke, okay, Abang Kakak, itu tadi requestannya. Pastikan terus bersamaan aja, setelah ini kita buka line telepon lagi. Hanya di Promat FM, suara budaya Nusantara.

0: 88,4 Prompar FM, Suara Budaya Nusantara. Halo, kawan FM Perempatan dan Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama aja pas ini sama malam kali ini. Dan ini sudah ada yang bergabung, kita angkat. Halo, sama malam Perempat.
1: Malam.
0: Iya, siapa di mana?
1: FF.
0: Mau request lagu apa, Bang?
1: Dul Sumbang.
0: Dul Sumbang, sebentar ya. Dul Sumbang. Dul Sumbang, ini ada...
1: Emma, judul Emma.
0: Hah?
1: Emma judulnya.
0: Enggak ada, ini adanya Kumalayang, Lalaki.
1: Emma, enggak ada Emma. Emma, coba cek dulu lah.
0: Enggak ada, Bang.
1: Enggak. Emma. Emma gak. Biasa. Emma gitu.
0: Enggak ada, Bang.
1: Ada.
0: Mm-mm.
1: Ada apa aja?
0: Adanya Kumalayang, Lalaki, Linu, Nahasalas.
1: Malioboro lah, Malioboro.
0: Enggak ada juga Malioboro. Dulu
1: cuma Malioboro.
0: Nggak ada, adanya yang dibacain tadi.
1: Ya, Didi Kempot, Malioboro ada.
0: Malioboro, Didi
1: Kempot.
0: Nggak ada juga Didi Kempot.
1: Malioboro pagi ada, pagi. Pagi ada apa ini?
0: Nggak ada. Manu Dadali ada nih, Manu Dadali.
1: Malioboro udah. Kalau nggak ini, lagu dari lagu Sultan Guru Aku lah.
0: Apa itu?
1: Lagu dari Siri Kuning aja.
0: Judulnya apa?
1: Siri Kuning.
0: Siri?
1: Siri Kuning.
0: Itu lagu...
1: Lagu Betawi, campur Jawa. Betawi.
0: Waduh.
1: Iya, Betawi, campur Jawa.
0: Kayaknya...
1: Itu tahu. Itu lagu TPRI Jakarta itu.
0: Iya, enggak ada, Bang. Enggak ada.
1: Jali-jali enggak ada?
0: Jali-jali dari Jakarta ya. Kayaknya jali-jali.
1: Iya.
0: Udah sebentar. Jakarta jali-jali ada.
1: Ada, itu.
0: Oke, boleh. Nanti diputarin salam-salamnya.
1: Untuk Karin Letsu. Itu lagu TPRI Jakarta. Kan? TPRI Jakarta kan itu. Mau penutupannya itu lagunya. Untuk Karin Letsu. Karin, apa kabar, Karin? Untuk Yang Mala, Yang Plas. Untuk mantan Iwan Males dalam Romo. Untuk Pak Putri Madu, Jerman 15, untuk kakak sepupu aku yang cantik, Cetisi dan semuanya Prunia, untuk Benjer Busuk Adi, untuk Rui Busuk Simpang Limun, untuk Rui Busuk di Perniagaan, untuk Karimela dan suami yang Kampung Baru, untuk Mama Erza di Pantai Cemin, untuk Saripa Jalan Listrik, Estera Semen Jalan Bromo, Anggiran Bromo Jalan Bromo, Amatya Karya Jalan Bromo, untuk mendengarkanlah apa-apa kemampat di malam hari ini.
0: Iya, oke. Okay.
1: Kakak udah makan malam?
0: Udah lah, Bang.
1: Pakai apa?
0: Tadi makannya pakai nasi goreng.
1: Waduh, enak tuh.
0: Enak.
1: Ini malam kemarin lah. Kirim apa kemarin?
0: Terbalik lah, Bang. Abang yang harus ngirim.
1: Hah?
0: Abang lah yang harus ngirim. Masa cewek yang ngirim?
1: Masa wasi.
0: Sama, aku juga bercanda.
1: Iya, tapi kalau betul gak apa-apa.
0: Iya, gak mau.
1: Kan kakak kan itu. Aku kan tanya sama kakak.
0: Yaudah lah, nanti diputerin lagunya ya, Bang Frikin ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita baca di WhatsApp. Ada siapa nih ya? Selamat malam. Siapa malam? Burat nih mau request lagu Pulang Udah Minang ya. Salam untuk semuanya lah ya. Tenang aja, saya sehat ntar rezekinya. Amin. Ini sudah ada penelpon lagi. Halo, siapa malam Perempat?
2: Suara Budaya Nusantara.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana nih?
2: Bang Wira di Langkat.
0: Oke, Bang Wira gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, Najo sehat.
0: Sehat.
2: Lama nggak nongol kemana?
0: Iya, balik kampung.
2: Nah, sehat semua orang di kampung?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Mantap lah itu yang paling utama ya.
0: Iya, Bang Wira mau request lagu apa nih malam hari ini?
2: Dari Tapsel Ina-Ina sana sih.
0: Dari Tapsel Ina-Ina?
2: Iya.
0: Ina-Ina, mana nih Ina-Ina? Siapa yang nyanyi?
2: Belum sempat kenalan.
0: Ina-Ina, adanya Indah dong. Indana bukan Indana?
2: Bukan, bukan. Yang lain apa yuk?
0: Yang ada lain, bentar. Ina-Ina Sanarin. Oh ada nih, dari Bortong featuring Boram.
2: Nah itu.
0: Boleh, nanti diputerin salam-salamnya.
2: Salam buat Pak Jenal Tanjung, Pak Nga, Bang Jack, Masa di Genjer, ada Bang Armana Sibuan, ada udah Rijal pertama, ada Pak Ciman, Mas Bambang gitu loh, ada juga Pak Yung, ada Bu Redmi, Umi Sumi, Mama Rizky, ada Kak Ira Tarigan, Florida Subada, ada juga Mama Ezra, Mbak Putri Madu, ada Bu Cantik Manis gitu loh, ada Bunda Eva, ada Bu Wati, Rani Pinggan, ada Najwa, Gadis Melayu, Tanjung Balai.
0: Mana ada Gadis Melayu? Najwa ini loh, Mandeling.
2: Hah?
0: Najwa Mandeling.
2: Loh iyanya?
0: Iyalah.
2: Loh, baru apa?
0: Nasution.
2: Nasution, Simanjunta, Siahaan.
0: Mm-hmm.
2: Oh, sorry, kirain karena dari sana.
0: Iya, kayak Melayu gitu ya, Tanjung Balai ya.
2: Kirain Melayu karena dari Tanjung Balai ya.
0: Enggak, bukan. Najwa Batam, Mandeling.
2: Kayak Nasution, baru suti rupanya.
0: Apa itu?
2: Hah?
0: Apa itu?
2: Ya baru Nasution.
0: Oke lah. Nanti Najwa putarin lagunya ya, Bang Wirai ya.
2: Oke, terima kasih waktunya ya.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya satu lagi ya, Bang dan Kakak. Kita

0: Kampuang Nan Jauh di Mato. Terus ada Janji Cinta Talarang. Terus ada apa lagi nih? Diam-diam Jatuh Hati. Terus ada lagi Cinta Kasih Idaman. Sama yang terakhir Bamain Joba Yang Kasiah.
1: Bamain Joba Yang Kasiah itu siapa penyanyinya tuh?
0: Pinky Prananda featuring Rana Safira.
1: Oh iya bolehlah. Okay. Apa tadi judul nih?
0: Bamain Joba Yang Kasiah.
1: Oh Bamain Joba Yang Kasiah. Iya banal itu.
0: Iya salam-salamnya.
1: Salam lah udah dulu ya. Apa udah tadi nanti dilangkat terima kasih. Buat apung juan udah masuk?
0: Belum.
1: Yang di NTT?
0: Belum.
1: Belum. Pak Jena Tanjung, Koko Bowo, Apa Rasa, Bang Tosentis, Pak Jiman, Mas Baigo. Terus buat apung golek, misalnya manis gitu loh. Buat nih, Bu Sana Ginting, Bu Nomi Kipa. Buat Ina Tintini, buat Pina di Kaparia, Putri Madu. Pada tadi sembada, tadi di peringgan, tak apa foto batu. Omi Sumi, Mama Resti, Mama Ezra. Ira Tarigan, Bu Wati di Tamora, Muhammad Rudi. Arman Asibuan, Akbar Tonang, Bu Asintia, Jenudin. Dini Marina Manulang, Wakyu, Andika di Krakatau, dan semua-semuanya.
0: Dan semua-semuanya, oke lah. Ya. Nanti lanjut putarin ya.
1: Adinda, Nasuah, selamat tugas.
0: Thank you.
1: Selalu dan banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Sridhar tadi ya. Makanlah ya abang dan kakak, karena juga sudah pukul 23 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Ya, kita sudahi dulu sebab malam kali ini, karena ini requestan lagunya 20 menit nih, jadi pas dia waktunya ya. Terima kasih pastinya Najwa ucapkan untuk abang dan kakak yang sudah bergabung. Yang belum bergabung jangan berkecil hati, karena sapa malam hadir di setiap harinya mulai pukul 22 menit waktu Indonesia Barat sampai 23 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat ya. Ini dia lagu Si Jali-Jali, requestan dari Bang Frigin. Selamat mendengarkan.
2: 88,4 Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.

Abang dan kakak, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Probat akan kembali mengudara esok pagi pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Medan.

Selamat pagi sahabat budaya di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Medan kembali mengudara pada frekuensi 88,4 MHz edisi Selasa, 13 Oktober 2026. Dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 Medan, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Abang dan kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Sahabat budaya, saatnya azan subuh untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah salat subuh.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

0: Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.
1: Perempat FM, Suara Budaya, Nusantara.

0: Sabag ka dyan, bagay na ba? At ang mga nalala, saraya man syukuri.
1: What?
0: Nikmat yang diberikan oleh sang kasih, seganap semesta alam kepada jiwa yang

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

0: Abang dan Kak, saatnya kita bergabung dengan Pro 1 Medan untuk mendengarkan kajian Mutiara Pagi. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga sahabat budaya. Segera kita ikuti segmen Mutiara Pagi edisi Selasa 13 Oktober 2026 kali ini bersama dengan Ustazah Haja Estifa SAG yang tentunya akan membawakan tema Kaidah dalam Tazkiyatun Nufus. Untuk itu pastinya Anda juga bisa ikut bergabung bersama kami melalui line telepon kami di 0618463116 dan juga dapat mengirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp kami di 0811616943. Baik, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Ustazah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Salsa? Masya Allah.
1: Alhamdulillah, sehat-sehat Ustazah. Ustazah, apa kabar Ustazah?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah, sehat, sehat semuanya.
1: Amin, mudah-mudahan sehat selalu kita sekeluarga ya Ustazah.
2: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Baik, untuk itu Ustazah dipersilakan untuk menyampaikan mukaddimahnya.
2: Baik, terima kasih Kak Salsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi bi ni'matihi tatimu shalihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Pendengar yang dirahmati Allah, pada pertemuan lalu kita telah membahas tentang pentingnya tazkiyatun nufus. Kenapa kita perlu belajar atau mengupayakan diri kita untuk kita membersihkan hati kita. Kemarin telah kita bahas tentang akan ada hari ya tidak ada manfaatnya harta dan anak-anak ya yang kita kumpulkan kecuali Allah hanya menerima hati yang suci, yaitu dengan cara kita tazkiyatun nufus. Demikian juga orang-orang yang mensucikan hatinya, mereka adalah orang-orang yang beruntung ya. Kemarin kita sudah belajar, demikian juga banyak sekali yang sudah kita pelajari. Untuk kali ini kita akan membahas tentang kaidah-kaidah di dalam kita membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita dari berbagai lintasan-lintasan penyakit-penyakit hati karena hal ini adalah penting. Pendengar yang dirahmati Allah, ada beberapa kaidah yang mesti kita perhatikan dari kita seorang muslim maupun muslimah dalam kita tazkiyatun nufus. Di antaranya adalah tentang sucinya jiwa kita. Sucinya jiwa seseorang itu berada di tangan Allah Tabaraka wa Taala. Karena tidak mungkin seseorang hati kita itu akan menjadi suci kecuali dengan kehendak Allah. Di mana Allah Subhanahu wa Taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat ke-21, Allah berfirman tentang walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat kepadamu, niscaya tidak ada seorang pun di antara kamu yang bersih ya hatinya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maka apabila seorang ingin bersih hatinya, maka diberikan ketakwaan oleh Allah Tabaraka wa Taala, maka hendaklah kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah membersihkan hati kita ya, contohnya dengan kita berdoa yaitu minta agar Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta maulaha wa maulaha. Itu doa untuk kita hati kita bersih. Kaidah yang kedua, kita tahu bahwa cara kita untuk mensucikan jiwa kita tidak mungkin diperoleh kecuali dengan menempuh petunjuk dan jalan yang telah ditempuh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap cara, setiap kita jalan untuk kita ibadah yang tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelas amalan tersebut tertolak. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal tanpa adanya petunjuk dari kami, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Semua yang membawa kita manusia ke dalam surga Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga semua yang membawa ke neraka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah jelaskan. Begitu pula tentang cara membersihkan hati kita. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun sudah menjelaskan. Maka untuk itu di dalam Islam tidak ada istilah untuk kita membersihkan hati kita dengan cara mungkin kita bersemedi, bertapa, atau mungkin meditasi dan sebagainya. Ya. Demikian juga membersihkan berdasarkan ya apa perasaan atau adat istiadat atau kebanyakan orang ya, tetapi tentunya penyucian jiwa kita bisa diperoleh hanya dengan menempuh petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kaidah yang ketiga, bagaimana kita dalam mengupayakan agar hati kita, jiwa kita itu bersih? Maka wajib bagi kita seorang bersungguh-sungguh. Karena di dalam pertemuan yang lalu tentang mengapa kita harus perlu tentang tazkiyatun nufus, karena Allah Subhanahu wa taala hanya menerima orang yang memiliki hati yang bersih, jiwa yang bersih ya. Nah, maka kita tidak boleh menganggap dirinya hatinya telah bersih atau bersikap sok suci. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzawwimu biman ittaqa." Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci, ya, karena Allah Subhanahu wa taala Dia mengetahui tentang orang yang paling bertakwa. Pendengar yang dirahmati Allah, jadi dalam kita berupaya untuk kita menyucikan jiwa kita, membersihkan hati kita dari berbagai macam dosa, dari berbagai macam perbuatan maksiat, maka kita harus bersungguh-sungguh. Modal ya dari panca indera kita sudah diberi akal, apakah kita tidak digunakan untuk berpikir ya, sementara kita semuanya memiliki tujuan yang sama adalah untuk meraih jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang keempat, bahwasanya penyucian jiwa itu harus dilakukan dengan dua perkara. Maksudnya apa dilakukan dengan dua perkara? Dalam kita membersihkan hati kita itu bukan hanya di dalam saja hati kita, tetapi lahir dan batin. Maka kita wajib untuk membersihkan dirinya, baik lahir maupun batin, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersih darinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Inna Allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan dirinya. Maka pendengar yang dirahmati Allah, apa menyucikan jiwanya, bersih jiwanya adalah membersihkan jiwa kita dari perbuatan dosa dan dari perbuatan maksiat. Maka Allah dalam ayat yang lain berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir," dan bersihkanlah pakaianmu. Ya, di sini menunjukkan bahwa pakaian kita itu dicuci dengan air. Dan Muhammad bin Ka'ab mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah kita memperbaiki akhlak kita. Dan ayat ini, pendengar yang dirahmati Allah, mencakup bahwa semua orang Muslim harus membersihkan jiwanya tadi, dirinya itu secara lahir dan batin. Ya, hatinya bersih dari noda dosa-dosa syirik dan yang lainnya ya, membersihkan pakaiannya pun, membersihkan untuk ia beribadah, demikian juga untuk membersihkan akhlaknya. Maka pendengar yang dirahmati Allah, dan upaya untuk membersihkan jiwa kita dari berbagai macam dosa, maka adalah kaidah berikutnya adalah kita menutup diri dari pintu-pintu dan perkara-perkara yang dapat menjauhkan dirinya dari kita berupaya mensucikan jiwa kita. Maka seorang Muslim, dia harus berhati-hati menjaga dirinya dari fitnah yang bernama fitnah syahwat, ya, fitnah subhat yang masya Allah di zaman sekarang begitu banyak ya. Hampir semua orang semua terkena fitnah ya, melalui kemajuan teknologi, dan hampir setiap kita memiliki itu fitnah dari sosial media ya, masya Allah. Maka kita pun harus menjaga diri. Maka apabila seseorang itu malas dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, malas untuk menuntut ilmu, sholat lima waktu ya, dan lainnya, maka hati-hatilah ya, jangan sampai ia terjerumus kepada lemahnya kita ya, lemahnya akal kita, sehingga kita terjerumus dalam fitnah syahwat. Selanjutnya, pendengar yang dirahmati Allah, kaidah yang berikutnya adalah pentingnya kita memilih tenang. Kenapa dalam kita mengupayakan membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit, kita perlu memilih teman? Karena teman itu sangat-sangat sekali berpengaruh di dalam upaya untuk kita membersihkan hati. Ya, makanya dalam sebuah hadis dikatakan memilih teman itu seperti seorang penjual minyak wangi. Ya, masya Allah, kalau dia berteman dengan orang yang baik seperti penjual minyak wangi, hanya berteman saja ia sudah mendapatkan kebaikan wanginya ya, padahal dia bukan penjual, beliau juga mungkin tidak membeli, tetapi ia akan mendapatkan aroma wangi daripada minyak wangi tersebut. Demikian juga berteman dengan orang yang buruk ya, berteman dengan orang yang buruk di dalam hadis dikatakan seperti berteman dengan seorang pandai besi ya, di mana ia memiliki aroma yang tidak sedap ya. Hanya duduk sebentar saja, subhanallah ya, mungkin baunya tidak enak, mungkin akan terciprat dari petikan api yang bisa membuat lubang di pakaian. Nah, inilah kita harus untuk kita membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit tadi, pilihlah teman yang baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mewanti-wanti kita ya, la tusahib illa mu'minan wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Jangan engkau bergaul kecuali dengan orang-orang mukmin. Jangan engkau makan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Beliau juga bersabda tentang ar-rajulu 'ala dini khalilih, fal yanzur ahadukum man yukhallil. Seorang itu akan dilihat dari agama temannya. Maka perhatikanlah salah seorang di antara kalian dengan siapa ia berteman. Maka di sini pendengar yang dirahmati Allah, kaidah kita untuk menjauhi perbuatan dosa dan maksiat ya, yang kita lakukan secara zahir maupun secara batin, perlu adanya teman. Karena teman itu sangat-sangat sekali berpengaruh ya, dalam upaya kita menjauhkan diri dari perbuatan

0: ciri-ciri hati yang mati, hati yang sehat, dan sebagainya. Pendengar yang dirahmati Allah, itulah sebagai mukadimah kita tentang kaidah kita dalam tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa kita dari berbagai macam penyakit ya ataupun dosa dan maksiat. Semoga kita dimudahkan oleh Allah. Begitu Kak Salsa, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk mukadimahnya telah disampaikan dalam kuliah pagi kita kali ini, dan tentunya untuk Anda semua pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin ikut bergabung di Mutiara Pagi kali ini untuk memberikan pertanyaannya kepada Ustazah, bisa bergabung melalui line telepon kami di 0618463116, juga melalui WhatsApp kami di 0811616943. Baik, kita angkat dulu telepon yang sudah masuk.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan siapa di mana Ibu?
3: Dengan Bunda Dona, Jansya Budi, Mbak.
2: Iya, silakan Bunda Dona pertanyaannya kepada Ustazah.
3: Iya, Bunda mau nanya, Ustazah tadi kan ngasih apalan doa. Doa supaya hati kita bersih, supaya jiwa kita bersih, apa yang kita kerjakan itu mendapatkan pahala. Tapi karena baca doanya itu terlalu cepat, jadi Bunda nggak bisa nulisnya. Jadi kalau kita buat bahasa Indonesia, kayak mana itu Mbak? Itu aja pertanyaan Bunda, Mbak. Makasih ya Mbak. Mbak siapa nih?
2: Dengan Salsa, Bunda.
3: Oh, Mbak Salsa. Makasih ya Mbak. Bu Aja juga ya. Assalamualaikum Mbak Salsa, Bu Aja.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, baik. Silakan ya. Ustazah, bisa dijawab baik pertanyaannya.
0: Terima kasih Ibu Dona, barakallahu fiik. Masya Allah ya. Saya tadi membacanya memang cepat karena memang itu hanya selingan ya, maksudnya bahwa dalam upaya kita dalam membersihkan jiwa kita ada kaidahnya, di antaranya adalah bahwa bersihnya hati kita itu semuanya adalah karena karunia Allah ya. Kalau bukan karena Allah, karunia Allah, mau sepintar apapun kita, maka tidak akan bersih hati kita. Maka di antaranya kita dalam upaya kita membersihkan hati kita, iringi setiap kali usaha kita itu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara doanya adalah kita meminta Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nah, ini mungkin bagi Ibu Dona juga masih terlalu cepat ya. Allahumma ya Allah ati nafsi taqwaha. Berikanlah kepadaku jiwa kami, jiwaku adalah jiwa yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Ya, ati nafsi taqwaha. Wa zakkiha, dan ya Allah, bersihkanlah ya Allah. Ya, hati kami, nafsi kami itu bersihkan ya Allah. Wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha. Engkau adalah sebaik-baik ya, yang membersihkan jiwa. Ya, dari setiap jiwa-jiwa yang kotor, engkau adalah pembersih. Ya. Anta waliyuha wa maulaha, dan wahai Rob, engkau adalah benar-benar pelindung dan penolong kami. Maka dengan berdoa itu, Ibu Dona, insya Allah dalam kita mengupayakan tazkiyatun nufus ya, kita akan mengiringinya itu dengan doa, dan doa itu silahkan kita baca, boleh ya di dalam sholat, ketika sujud, ketika sebelum salam, atau mungkin kita bisa membacanya atau berdoa itu di waktu-waktu yang ijabah. Begitu Ibu Dona ya, mungkin bisa nanti dilihat di apa namanya, bukling mungkin ya, Allahumma ati nafsi ya taqwaha. Begitu, barakallahu fiik, wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk jawabannya. Kembali kita bacakan pertanyaan dari Ibu Farida Hanum di Sembada. Assalamualaikum Ustazah. Doa apa yang bisa kita lafalkan untuk menghilangkan lalai dari segalanya? Silakan dijawab Ustazah.
0: Oh, Masya Allah. Baru kalau Ibu Farida, begitu banyak doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita senantiasa mendapatkan kebaikan, doa berlindung dari apa, lalai ya. Kita meminta kepada Allah, boleh ya, yang biasa mungkin pendengar yang dirahmati Allah biasa membacanya,

0: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Nah, itu di antaranya doa boleh. Allahumma, ya Allah, inni as'alukal huda. Sesungguhnya aku meminta kepadamu petunjuk. Seorang hamba kalau sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut tidak akan tersesat. Ya, entah jalannya, entah pemikirannya, entah semuanya. Ya, maka mintalah kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa, dan aku meminta kepadamu at-tuqa, itu adalah ketakwaan. Wal afaf, ya, demikian juga wal afaf. Afaf ini artinya adalah penjagaan, ya, kita senantiasa dijaga oleh Allah. Wal afaf wal ghina, dan aku meminta kepadamu ghina, itu artinya adalah kecukupan, ya. Maka orang kalau sudah dia senantiasa oleh Allah dia diberi ke apa namanya petunjuk, ya, kemudian ketakwaan, kemudian afaf, penjagaan, ghina, kecukupan, maka seorang hamba sudah dicukupkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan dimudahkan dalam semua urusannya. Begitu Ibu Farida, wallahu a'lam bishawab.
1: Dato' Tio pendengar dan juga sahabat budaya, Anda juga bisa turut bergabung untuk memberikan pertanyaannya kepada Ustazah melalui line telepon kami di 0618463116, juga melalui WhatsApp kami di 0811616943. Baik Ustazah, kita jawab kembali pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp. Ada Ibu Nani yang bertanya, Ustazah, saya punya anak yang sekarang ini sudah mulai beranjak dewasa. Kalau dinasehati, jawabannya terkadang membantah. Dan bagaimana, Ustazah, kalau misalnya kita sebagai orang tua mengendalikan emosinya, dan bagaimana cara kita mendidik anak tanpa juga menggunakan emosi dan tanpa membuat si anak terluka? Silakan dijawab, Ustazah.
0: Masya Allah. Ibu Nani, barakallahu fikum, ya, ketika kita memiliki seorang anak, ya, yang mungkin ia sudah beranjak dewasa. Memang dalam pelajaran apa namanya secara psikologis paling berat dalam mendidik anak itu adalah di fase ia mau beranjak dewasa, ya, remaja menuju dewasa. Mereka sudah menemukan jati dirinya, ya, mereka menganggap semua apa yang ia lakukan itu benar, ya. Kemudian apa namanya kita harus perhatikan bagaimana cara kita mendidik atau dalam mendidik anak yang mungkin tadi, ya, anak tersebut dia banyak sekali membantah. Dari awal, ya, syariat Islam telah memerintahkan, ya, di antaranya adalah muru auladakum bisolati wa hum bi sab'i sinin wadribuhum wa hum bi asri sinin, ya, wa farriqu fil madajih. Perintahkan anak-anakmu sholat ketika ia berumur 7 tahun. Lalu pukullah ketika ia berusia 10 tahun, ia belum melaksanakan sholat. Subhanallah, dari perintah sholat ini, ya, banyak sekali dikatakan dalam ayat Al-Quran tentang bahwasannya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Ya. Maka dalam kita mendidik anak kita, ya, tentunya pertama adalah pendidikan agama yang baik, pendidikan agama yang akidah yang baik, ya, maka insya Allah kedepannya dia akan baik. Lalu bagaimana kalau tiba-tiba, ya, masya Allah, anak itu di usianya dia mulai membantah? Maka sikap orang tua memang yang pertama adalah ia bersabar, dan kesabaran punya hati. Kita tidak bisa bersabar secara instan. Sabar itu butuh latihan, butuh terus, ya, belajar tentang sabar. Hingga ujian apapun yang menimpa mereka, dia mampu untuk mengendalikannya. Ya, di sini kita harus belajar bukan saja sabar terhadap anak untuk bisa mengendalikan emosi. Kalau kita mendapatkan ujian-ujian lain, ya, sebelum datang ujian itu datang dari anak, ya, yang subhanallah, orang tua ketika mendapati kenakalan ataupun tadi bantahan dari anak, itu orang tua akan merasa sakit, sehingga tidak sedikit ada orang tua yang ia marah sehingga ia mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Maka kalau toh kita sudah terlanjur, ya, kita tidak membiasakan usia 7 sampai 10 yaitu di fase 3 tahun ini ya, maka tetaplah kita berupaya untuk belajar ya tentang bagaimana ia bersabar, mengelola emosi ya. Kita ingat bahwa anak itu semuanya adalah amanah ya. Perlu kita ketahui bahwa ujian yang datang dari anak sejatinya semua itu adalah teguran dari Allah ya. Teguran dari Allah untuk para orang tua ya. Satu ya, mungkin ini agar orang tua bersabar, agar orang tua terus berdoa, agar orang tua terus meminta kepada Allah ya, agar menjadikan anak-anak yang soleh, memintanya tidak akan pernah berhenti ya. Jadi bagaimana cara mengendalikan emosi? Nah, ini kita sedang belajar ya. Insya Allah kita belajar ke depannya, di antaranya adalah melatih diri kita sabar, ridho dengan ketetapan Allah ya. Demikian juga semakin kita bertambah ilmu, semakin kita tawadhu, tawakal kita kepada Allah. Nah, nanti Ibu Nani bisa terus kita pelajari hingga selesai kajian-kajian tentang tazkiyatun nufus di beberapa pertemuan yang akan datang, karena di situ akan dibahas tentang tata caranya lebih mendetail. Begitu Ibu Nani, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk jawabannya. Kembali kita jawab pertanyaan dari pendengar kita yang sudah ikut bergabung pagi hari ini. Ada Bapak Andi yang bertanya, Ustazah, belakangan ini saya sudah berusaha untuk memperbaiki ibadah saya, tapi kenapa ibadah saya belum membuat hati saya setenang yang saya harapkan? Apa benar Ustazah ada tanda bahwa seseorang itu benar-benar sedang mengalami proses dari tazkiyatun nufus? Silakan dijawab Ustazah.
0: Ya, Masya Allah. Barakallah Bapak Andi ya. Bagaimana dengan ibadah yang Masya Allah ya, kita tidak bisa khusyuk, kita tidak bisa menghadirkan proses kita untuk tazkiyatun nufus. Ada seorang ulama yang mengatakan bahwa belajar tentang tazkiyatun nufus itu hendaklah dipelajari itu sepanjang hidupnya ya. Manakala kita sudah mulai futur, kita belajar lagi tentang bersihkan hati kita, karena hati kita sedang tidak baik-baik saja. Belajarnya seumur hidup, latihannya itu adalah setiap waktu. Ya, karena apa? Karena ujian yang Allah berikan kepada kita, datangnya itu Allah berikan kepada kita, berpindah dari satu waktu ke waktu, itu hakikatnya semuanya adalah ujian. Kalau kita tidak memiliki hati yang bersih, maka kita akan hadapi setiap ujian itu dengan emosi, tidak sabar, marah ya, tidak ridho dengan ketetapan Allah. Maka dikatakan sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan hatinya, karena keuntungannya itu Masya Allah ya, di antaranya adalah kita bisa meraih ibadah sholat itu dengan khusyuk ya. Nah, ini Bapak Andi tentang ibadah yang sedang semuanya kita lakukan. Allah katakan fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Rabbmu, yaitu untuk kita beribadah kepada Allah sampai datang kepada kita al-maut. Ibadah kita lakukan sampai ajal menjemput. Demikian juga tazkiyatun nufus, membersihkan hati kita, ini pun kita lakukan sampai ajal menjemput. Begitu Pak Andi, warakallahu fiik.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk jawabannya. Pertanyaan dari Pak Andi tadi menjadi pertanyaan terakhir dalam Mutiara Pagi kita kali ini. Untuk itu Ustazah, dipersilakan untuk menyampaikan doa penutup.
0: Baik, pendengar yang dirahmati Allah, kaidah-kaidah dalam tazkiyatun nufus telah kita pelajari. Ini sebagai pendukung kita untuk meraih hati kita bersih. Di antaranya bersih adalah bersih dari perbuatan dosa dan dari perbuatan maksiat, walaupun tidak ada orang yang terlepas dari perbuatan dosa dan maksiat, karena setiap hari seseorang itu kita belajar dengan sungguh-sungguh, kita tahu tentang pentingnya kaidah, nanti macam-macam hati dan pintu-pintu masuknya penyakit hati itu. Semoga kita bisa menahan diri kita dari perbuatan kekejian dan kemungkaran. Ya, ini tujuan kita belajar tentang tazkiyatun nufus. Itu yang bisa kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Haji Estiva yang sudah menyampaikan ceramahnya dalam Mutiara Pagi kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik pendengar dan juga sahabat budaya, demikian Mutiara Pagi kita edisi Selasa 13 Oktober 2026 kali ini. Dan nantinya pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami sampaikan Warta Berita Daerah Pagi. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.
2: Pro 1 88,4 Prompar FM, Suara Budaya, Nusantara.

Program informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 FM RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Selamat pagi ya Bang Kakak, apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat, semoga pada semangat. Yang belum mandi silakan mandi, yang belum makan silakan sarapan ya. Nah Bang Kakak, Marlon akan menemani sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kita doakan semoga cuaca hari ini baik-baik aja ya. Nggak terlalu panas, nggak hujan juga. Supaya aktivitas kita bisa dilakukan dengan lancar. Nah Bang Kakak, sekarang kita ada di acara Informasi Sumatera Utara. Jadi sambil kita putar lagu, sambil juga Marlon akan berikan informasi seputar daerah kita yang tercinta ini. Dan kita mulai dengan sebuah lagu dari Nias, kali ini dari Mona Lisa Zaluku berjudul Lai Duru Ana'a, yang artinya adalah cincin emas.

Masih di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara, dan kita ke informasi seputar Sumatera Utara yang pertama. Apakah kak pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat akses dan pelayanan hukum bagi masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan se-Sumatera Utara melalui peningkatan kapasitas paralegal. Nah, apa itu paralegal? Kayaknya masih asing di telinga kita ya. Jadi paralegal itu adalah pihak yang memiliki pengetahuan serta keterampilan tentang hukum. Karena kan hukum ini kan nggak main-main ya, ada ketentuannya, ada banyak pasalnya begitu. Tapi yang namanya paralegal itu bukan seorang advokat, bukan juga seorang pengacara, Bang Kakak. Nah, jadi mungkin tidak memiliki pendidikan yang apa ya, yang formal tentang hukum, tapi dia mengetahui tentang hukum. Itulah mungkin yang dimaksud sebagai paralegal. Jadi pada hari Senin kemarin, pejabat sekretaris daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu Timur Tumanggor, dia menyatakan langkah untuk memperkuat itu diharapkan mampu mendorong penyelesaian sengketa secara damai dan juga non-litigasi di tengah masyarakat. Emang gimana caranya? Jadi ada pelatihan Abang Kakak, pelatihan mediator bagi paralegal-paralegal tadi ya, khususnya paralegal pos bantuan hukum yang tersebar di 6.110 desa dan kelurahan di Sumatera Utara. Nah, buat apa tuh? Karena katanya menurut si Pak Tumanggor tadi ya, musyawarah mufakat itu merupakan salah satu prinsip penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terutama untuk Indonesia ya, sebagaimana itu terkandung dalam sila keempat Pancasila. Nah, jadi kalau misalnya dilihat nih, kadang-kadang kita ini udah agak-agak bergeser ya kan. Contohnya ada waktu itu yang sempat viral ya, kayak ada persoalan hukum di mana ada nenek-nenek, yaitu nenek Minah, usianya 79 tahun, bayangin 79 tahun, dituduh mencuri 3 buah kakao gitu, yang kakao itu buah coklat gitu Bang Kakak, dan berakhir di meja hijau. Kayaknya kan agak-agak nggak manusiawi gitu ya. Rasanya kita ini budaya musyawarahnya udah kemana gitu. Padahal itu kan hal yang seharusnya bisa dimusyawarahkan dan gak harus sampai ke meja hijau gitu. Jadi atas kondisi tersebut, makanya Pak Timur Tumanggor menilai ini menunjukkan bahwa adanya pergeseran nilai maupun norma dalam kehidupan hukum di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pelatihan yang berlangsung selama 4 hari kepada paralegal-paralegal tadi ya, itu dinilai penting untuk membekali paralegal dengan pengetahuan dan kemampuan hukum yang memadai, supaya kalau misalnya ada kasus-kasus yang receh lah istilahnya, kasus receh macam uang ya, ya maksudnya kasus-kasus kecil gitu ya, kalau misalnya bisa diselesaikan secara musyawarah, kenapa enggak gitu loh. Kan kita kan budaya kita adalah budaya apa ya, budaya musyawarah gotong royong kayak gitu ya. Jangan sedikit-sedikit aduh perkarakan lah biar dapat duit, aduh sayang kali, padahal mungkin yang diperkarakan itu orang yang kurang mampu gitu ya. Gimana dia mau bayar itu, bahkan mungkin untuk makan aja udah susah gitu kan. Jadi memang ini perlu lagi dikembalikan Abang Kakak, supaya tidak bergeser budaya musyawarah kita. Dan nanti kita lanjutkan dengan informasi seputar Sumatera Utara lainnya. Sekarang kita lanjutkan dengan sebuah lagu Batak dari The Boys Trio berjudul Izin Follow.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parang.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu Batak dari Arul Gurning apa enggak berjudul Loja. Loja ini artinya capek gitu ya. Tapi kalau pagi-pagi kita jangan capek lah, semangat lah ya. Kita ke informasi lainnya seputar Sumatera Utara, Bang Kakak. Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara ini memperhatikan akses difabel dalam pembangunan trotoar sebagai komitmen dalam mewujudkan infrastruktur yang inklusif. Nah, gimana tuh maksudnya? Jadi kan mungkin ada saudara-saudara kita yang agak-agak kekurangan, maksudnya itu tidak bisa jalan dengan normal mungkin, atau tidak bisa melihat begitu. Jadi pembangunan trotoar itu memperhatikan akses bagi mereka-mereka yang punya kekurangan itu tadi gitu. Dan pada hari Senin kemarin, Wali Kota Medan yaitu Pak Riko Triputra Waas mengatakan pembangunan infrastruktur yang baik itu harus memperhatikan segala aspek guna memberikan rasa nyaman dan adil bagi seluruh elemen masyarakat. Dan dia juga mengatakan bahwa sebelumnya jalur pemandu bagi penyandang disabilitas itu belum dibangun, karena itu sekarang itu mereka akan bangun begitu. Mereka atau kita ya, kita lah ya, karena itu kan pakai uang pajak kita juga. Dan wali kota mengatakan bahwa pembangunan jalur pemandu difabel itu menjamin hak ya, khususnya kesetaraan hak, kemandirian, dan juga keselamatan bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, dia meminta seluruh pengerjaan trotoar itu harus memiliki konsep yang matang dengan memperhatikan seluruh aspek dengan tidak mengurangi kualitas bangunan. Ya, jangan dikorupsi, maksudnya kayak gitu mungkin ya, kasarnya kayak gitu. Dan wali kota dalam kesempatan itu berkesempatan untuk meninjau dua lokasi pembangunan trotoar yang ada di Jalan Juanda, Kecamatan Medan Kota, dan juga di Jalan Merak, Kecamatan Medan Barat, Abang Kakak. Yang mana untuk di Jalan Juanda itu pembangunan trotoarnya mencapai 1,48 km atau 1,5 km lah ya biar enak. Yang satu lagi di Jalan Merak di Kecamatan Medan Barat itu mencapai 1,28 km atau 1,3 lah biar enak kita nyebutnya ya. Dan meskipun tidak menjelaskan secara rinci, dia mengatakan bahwa pembangunan trotoar di dua lokasi tersebut itu akan dilakukan dengan optimal, termasuk mengganti penutup drainase untuk menghilangkan fungsi tidak menghilangkan fungsi saluran lah begitu. Dan juga ini perlu diperhatikan oleh pengendara sepeda motor ya. Kalau misalnya udah dibikin trotoarnya cantik, jangan lewat situ ya kan. Kadang-kadang yang pengendara sepeda motor ini supaya melewati apa ya, antrian-antrian atau kemacetan-kemacetan, kadang-kadang naik dia ke trotoar, rusak lagi trotoar itu ya kan. Padahal ya sayang sekali udah dibuang cantik-cantik gitu. Padahal mungkin yang menggunakan trotoar itu juga banyak ya, walaupun sekarang belum banyak, semoga nanti makin banyak lah, jadinya pejalan kaki nanti makin banyak gitu kan. Tapi ya perlu diperhatikan kalau misalnya abang kakak menggunakan kendaraan, ya jalan raya gunakanlah jalan raya. Jangan ke pinggir-pinggir, jangan ambil jalan hak jalan orang lain lah, kira-kira seperti itu. Dan sekarang abang kakak kita ke lagu selanjutnya. Kali ini lagu karo dari Trisna Sinta Brukliat featuring Sudarto Sitepu dengan judul Nangka Muda. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar istilah jambur? Ya, jambur adalah bangunan luas yang dipergunakan sebagai ruang serbaguna atau khas masyarakat Kalak Karo yang pada umumnya digunakan pada saat pelaksanaan pesta adat pernikahan maupun pesta adat kematian. Keberadaan bangunan jambur secara umum tidak berdinding dan berpanggung, dan pada setiap daerah Karo, keberadaan bangunan ini akan mudah ditemukan. Istilah jambur atau ruang serbaguna khas masyarakat Karo saat ini telah menjadi istilah nasional. Hal ini seiring dengan seringnya bangunan ini dipakai pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam dokumen negara dan praktik sehari-hari dalam penanganan bencana sebagai tempat penampungan para pengungsi, khususnya pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Sinabung serta bencana-bencana lain di berbagai daerah Indonesia.
1: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sinis Kajorang dengan judul Mama Muda. Ya, Mama Muda siapa sih ini Mama Muda? Yang baru nikah, yang baru punya anak ya. Nah, Bang Kakak, kita ke informasi lainnya seputar Sumatera Utara. Ini ada yang dibongkar-bongkar tapi bukan terata orang ya. Jadi ada yang dibongkar yaitu arena sabung ayam di Huta 3 di Nagori Karangbangun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun pada Minggu malam itu dibongkar. Kenapa? Karena ya meresahkan warga lah. Jadi pembongkaran arena itu yang dibukanya itu setiap hari Minggu itu dilakukan setelah tim Polsek Gunung Malela bersama dengan perangkat desa meninjau ke lokasi tersebut. Dan Kapolsek Gunung Malela yaitu AKP Hengki B. Siaan, pada hari Senin kemarin dia menjelaskan bahwa tindakan kepolisian ini adalah sebagai respon atas laporan warga yang resah terhadap praktik perjudian di lingkungan mereka. Ya, ini ayam pula ya kan, makhluk hidup diadu-adu ya. Jadi double gitu, dosanya itu double. Udah judi, terus kayak menganiaya hewan juga begitu kan, jadi double. Dan saat tim kepolisian dan perangkat desa ke lokasi, itu tidak ada kegiatan sabung ayam ya, karena waktu itu lagi hujan deras ya, sayang sekali ya. Maunya ada biar ketangkep gitu kan. Dan kepolisian juga kalaupun menangkap, mereka itu waktu itu hanya membina atau melakukan pembinaan kepada pemilik ya, pemilik arena sabung ayam, dengan janji agar mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya gitu. Tapi kalau misalnya nanti diulangi, wah harus diproses ya kan. Dan AKP Hengki menjelaskan bahwa pihaknya mengedepankan pendekatan persuasif, ini maksudnya kayak mengajak masyarakat begitu ya, supaya tidak melakukan lagi. Dan bila pemilik melanggar janjinya, maka barulah kalau udah kedapatan lagi akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan dia juga mengimbau masyarakat supaya tidak terlibat dalam segala bentuk perjudian. Abang Kakak, mau itu sabung ayam, mau itu togel, mau apa lagi, kartu-kartu itu ya, kartu apa namanya, remi atau apalah itu, karena itu dapat merugikan ekonomi keluarga Abang Kakak ya. Ya kalau misalnya udah susah-susah cari duit ya kan, tiba-tiba kalah ya udah habislah duit, kemana lagi untuk dimakan. Lagian kalaupun menang ya, ingat kata Bang Haji Roma Irama ya, menang itu cuma di awal, di akhir-akhirnya kalah lagi itu nanti. Jadi janganlah begitu-begituan gitu. Dan itu juga tentunya memicu gangguan Kamtibmas begitu. Dan setelah itu Pak Hengki juga mengajak warga untuk terus berpartisipasi dengan cara melaporkan segala bentuk dugaan tindak pidana melalui layanan pengaduan itu 110. Tapi kalau misalnya mau nelpon telepon polisi, tolong teleponnya itu yang betul lah Bang Kakak ya, karena pernah juga Marlon bahas informasi bahwa dari puluhan telepon yang masuk ke polisi itu paling cuma 2 atau 3 begitu yang betul-betul memang aduan, yang lain-lainnya tuh ngeprank entah ngapain lah ya kan. Jadi tadi ya Bang Kakak ya, hindari judi, dan juga kalau misalnya ada melihat bentuk

tindak pidana, laporkan aja ke polisi. Dan sekarang kita putar lagu selanjutnya Bang Kakak, kali ini dari Andy Q featuring Rayola dan juga Rido Zulma, berjudul Cinta Palapeh Tanyo. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Namak pergual pergoci. Alamar ragam-ragam dotol doktor na Rusia desa na walu. Naeng manoktor ninna nasida. Dipangilo nasida. Baik kamu majo lagu. Mar ragam-ragam. Baik musik naik.

Sebuah lagu Batak berjudul Meragam-Ragam ya, yang beragam-ragam lah sifat-sifat manusia ini. Nah, Bang Kakak, sampai di sini dulu segmen informasi seputar Sumatera Utara kita untuk hari ini. Nanti jam 7 tentunya kita akan kembali lagi, tapi di segmen hari ini dalam sejarah. Jadi Bang Kakak jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, dan sekarang kita putar lagu Siti Rohana, ini kesukaannya Bu Nomi Cipa kalau diingat-ingat ya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.